0: Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
1: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
2: Sudah pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
3: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
1: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Pak.
4: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan Pak.
5: Sementara itu terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu...

0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
2: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
3: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
1: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
5: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
6: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi

0: menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
2: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
1: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
6: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
6: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
5: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini benar nggak, menunya ini Selasa menunya ini benar nggak Selasa, ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
6: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
4: inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
6: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
7: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
6: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
8: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
9: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
10: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
12: The comprehensive strategic partnership that we have.
13: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan.
14: Sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
13: Sementara pada pertemuan ke-6 komisi bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
12: Under the leadership of President Promoto,
13: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you very much for your kind attention.
3: Di Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mendengar kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti podcast LKBN Antara edisi 15 Juli 2026.
1: Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
2: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan, yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya, bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat, sehat, Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
2: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Iya.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya, adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Ya, jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
2: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Jenuh. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
2: Ada beban pendanaan.
1: Ada
2: di situ,
1: pendanaan,
2: ya,
1: pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
2: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat? Itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
2: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
2: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu,
2: gitu.
1: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
2: gitu.
1: Kalau pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh, Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak. Nggak tertarik, malah nggak masuk.
2: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman, yang C dan D kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
2: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
2: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
2: Oh
1: ya,
2: iya,
1: gitu
2: betul.
1: Ya.
2: Okay. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakainya.
2: Oke, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk.
2: Mm-hmm.
1: Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan,
2: mm-hmm.
1: ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
2: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar mm-hmm. bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti. Oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu. Gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
2: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan. Dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
2: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
2: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji. Nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan, karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. ada juga beberapa mall, beberapa restoran chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
2: ada pilotnya
1: atau juga
2: gitu
1: di satu,
2: ya?
1: Jadi ada pilotnya, jadi kita bisa ngelihat. Dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya, bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
2: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
2: versi
1: atau
2: yang lebih sehat,
1: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
2: Iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
2: Oke. Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak. Ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
2: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
2: segala macam,
1: nggak bisa tidur, nggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa tuh schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia nggak mau makan. Dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
2: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Maaf, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-muridnya.
2: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
2: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga, kan terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan
2: ada
1: dan
2: SKB
1: keluarga.
2: Begitu ya.
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama sama mereka. Karena kalau ini yang enggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki ekosistem, pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen, kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat. Atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan
2: profesional,
1: kesehatan. Itu juga ada taraf-tarafnya.
2: Oke, saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin dulu gitu.
2: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya, Pak Menkes?
1: Sudah
2: ya?
1: Mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular, paling cepat penularannya.
2: Mudah penularannya.
1: Mudah penularannya dan banyak penularannya. Ya, dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
2: Ke berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
2: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh,
1: ya, Pak. Ya. Tapi kalau capak itu 12-15. Jadi satu
2: dari
1: orang
2: satu
1: kena,
2: orang.
1: Nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
2: Baru jadi lebih banyak, beberapa bulan.
1: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang ke anak-anaknya sekali lagi.
2: Ulang artinya anak-anak yang
1: jadi
2: sudah
1: dia sudah kena apa enggak, kan dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
2: Vaksin lagi ya.
1: Lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3.000-an per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200-an per minggu.
2: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
2: Betul.
1: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
2: Betul.
1: Campak itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
2: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia.
1: Banyak.
2: Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
1: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
2: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
1: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
2: Oke.
1: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, di scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh loh. Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali, habis itu hitam-hitam, apa hijau. Boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi habis itu americano air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya. Itu
2: gulanya
1: boleh.
2: Udah cukup ya?
1: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa enggak dikasih tahu pak di foto? Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
2: jadi
1: digunakan.
2: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
2: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
2: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Sindrom patah hati atau sindrom broken heart adalah masalah yang terjadi ketika seseorang mengalami stres fisik atau emosional yang parah. Akibat kondisi tersebut, hormon stres dalam tubuh dapat menyebabkan kardiomiopati atau melemahnya jantung. Hal ini juga mengakibatkan aktivitas pompa jantung terganggu sehingga timbul kontraksi. Secara medis, sindrom patah hati dikenal juga sebagai kardiomiopati Takotsubo yang pertama kali diidentifikasi di Jepang pada tahun 1990. Dinamai Takotsubo karena bentuk jantung yang mirip dengan perangkap udang tradisional Jepang, Takotsubo. Dilansir dari laman Kemenkes, gejala sindrom broken heart sangat mirip dengan serangan jantung, seperti nyeri dada dan kesulitan bernafas. Hal inilah yang menyebabkan penderitanya diduga mengalami serangan jantung. Namun, berbeda dari serangan jantung, penyumbatan arteri tidak sering ditemukan pada pasien dengan sindrom broken heart. Pemicu terjadinya broken heart syndrome adalah stres berlebihan dan rasa sedih yang mendalam. Sehingga penting menjaga kesehatan mental dan fisik serta mengelola stres, kecemasan, dan jenis ketegangan emosional lainnya.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak setelah tadi sudah kita dengarkan bersama LKBN Antara. Dan baik pendengar, 2 menit kita berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita ada di lanjutan, kita ada di lintas Fak-Fak siang, masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi hingga nanti di pukul 11. Saya temani Anda, kita ada di program Halo RRI. Dan baik pendengar, masih kami temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Sebelumnya, untuk Anda yang pagi ini, siang hari ini juga sudah kembali dengan kesibukan-kesibukan Anda, aktivitas yang sementara Anda lakukan ya. Semoga hari ini tetap menjadi hari yang paling menyenangkan ketika kita bisa menyelesaikan ataupun mengawali pagi kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Percayalah, semua yang kita rencanakan pun akan berjalan dengan baik dan juga lancar.

bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang berdampingnya.

sebutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan

menghentikan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, di antaranya awan panas yang berupa gulungan awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin, lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.
1: Pendengar, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Fakfak mengumumkan jadwal pemeliharaan jaringan listrik yang akan dilaksanakan pada 16 dan 18 Juli 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keandalan sistem serta meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan di Kabupaten Fakfak. Dalam pengumuman resmi yang diterbitkan PLN UP3 Fakfak, pekerjaan yang akan dilaksanakan berupa pembangunan konstruksi jaringan tegangan menengah JTM di sejumlah titik, sehingga pasokan listrik di wilayah terdampak akan dihentikan sementara selama proses pekerjaan berlangsung. Pemeliharaan tahap pertama dijadwalkan pada Kamis 16 Juli 2026 mulai pukul 9 hingga 13 waktu Indonesia Timur. Wilayah yang terdampak meliputi Jalan Kadamber, Jalan Air Merah, Kampus Politeknik, Kantor KPU, serta kawasan di sekitarnya. Ya, dan pendengar, sementara itu pemeliharaan tahap kedua akan dilaksanakan pada Sabtu 18 Juli 2026 mulai pukul 9 hingga 17 waktu Indonesia Timur. Pekerjaan dilakukan di kawasan Jalan Kokas, Kampung Warsop, Wri Kapal, serta wilayah Distrik Kayauni, Kokas, Kramomongga, dan sekitarnya. Dan pendengar, PLN tingkatkan keandalan kelistrikan pemadaman terjadwal berlaku di Fakfak. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Pendengar, 35 menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Kembali satu informasi datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow ekonomi, dan sektor informal. Ya, dan pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Meski demikian, pemerintah menegaskan berbagai langkah tersebut tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional. Dan pendengar, informasi pemerintah tak naikkan tarif pajak untuk tingkatkan penerimaan negara. Kembali informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Esensi buku prosa atau fak-fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson, adalah buku yang mengeksplorasi pendekatan yang berbeda terhadap kehidupan dan kebahagiaan. Esensi buku ini merangkum keterbatasan sumber daya emosional. Manson berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas emosional yang terbatas, sehingga penting untuk memilih dengan bijak hal-hal yang benar-benar patut diperhatikan dan dikhawatirkan. Menerima keterbatasan dan kekurangan. Alih-alih berfokus pada pikiran positif yang berlebihan, Manson mengajarkan untuk menerima kekurangan dan kegagalan sebagai bagian dari kehidupan yang normal dan penting untuk pertumbuhan pribadi. Nilai yang sejati, buku ini menekankan pentingnya menilai kembali prioritas hidup dan menemukan nilai-nilai yang benar-benar penting bagi diri sendiri, bukan yang ditentukan oleh masyarakat atau orang lain. Kebebasan dari ekspektasi sosial. Manson juga mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari ekspektasi sosial dan tekanan eksternal yang tidak relevan dan fokus pada apa yang membuat mereka benar-benar bahagia dan puas. Pentingnya tanggung jawab pribadi. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah bahwa tanggung jawab pribadi atas tindakan dan keputusan sendiri adalah kunci untuk mencapai kebebasan dan kedamaian batin. Demikian esensi buku berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson.
0: Esensi buku prosa atau fak-fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.
1: Pendengar, pukul 10.55 menit waktu Indonesia Timur, serangkaian pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di pukul 11 nanti kami juga ajak partisipasi pendengar untuk bergabung di program Halo RRI. Anda dapat menyampaikan segala keluhan-keluhan Anda kepada kami ya, dan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan ya akan kami hubungi pihak-pihak terkait untuk dapat merespon ya atau menanggapi terkait keluhan-keluhan Anda. Iya, kalau ditanya keluhannya tentang apa saja ya, yang pasti keluhan beragam ya untuk Anda yang ingin menyampaikan ya, mungkin karena akhir-akhir ini juga terjadi pemadaman listrik ya, itu juga menjadi bagian dari keluhan ya dari setiap warga masyarakat di Kabupaten Fak-Fak, atau juga mungkin persoalan air yang mengalir tidak sesuai jadwal boleh, atau mungkin masalah lingkungan yang sudah tidak nyaman untuk ditempati karena ya mungkin banyak orang mabuk atau sebaliknya ya. Pokoknya apapun yang menjadi permasalahan, mungkin juga terkait dengan masalah sampah, bisa langsung ya bergabung bersama kami nanti di pukul 11 di program Halo RRI. Pendengar, kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encefalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA SUB SP TKPS menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak. Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI, Pro 1 RRI Fak-Fak.
4: Mendengar sudah pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami temani Anda, kita ada di program Halo RRI. Dan pendengar di program Halo RRI edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan di program Halo RRI ini kami juga mengajak pendengar untuk ikut berpartisipasi ya, menyampaikan berbagai macam keluhan khususnya dalam pelayanan publik ya, mungkin masalah terminal atau mungkin masalah parkiran di mana-mana, masalah sampah, listrik yang padam terus, atau juga mungkin masalah pengaliran air yang tidak sesuai jadwal atau sudah sesuai jadwal namun airnya jalannya tidak terlalu lama ya. Ini juga masih menjadi banyak sekali keluhan di masyarakat, atau juga mungkin pelayanan-pelayanan publik yang lainnya ya, mungkin kita soroti terkait dengan lampu jalan dan lain sebagainya, atau mungkin masalah sampah dan lain sebagainya di tempat-tempat umum, mungkin seperti di rumah sakit atau juga mungkin di pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, atau juga di pasar-pasar. Boleh langsung ya, Anda bisa melaporkan ataupun menyampaikan keluhan Anda langsung di 0811 495 9490. Saya ulang di 0811 495 9890. Saya ulang di 0811 495 9490. Dan kita bersama hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus memilih Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, kalau tadi kita bicara terkait dengan keluhan ataupun laporan, juga ada beberapa pertanyaan khusus pelayanan publik atau juga mungkin hal-hal yang bersifat umum ya. Nah, kalau bicara tentang yang bersifat umum ya, seperti kehilangan kendaraan atau mungkin dompet, barang yang lainnya ya, atau juga ya jangan sampai ya ada orang tua yang mungkin terpisah dari anak ya di ya mungkin tempat-tempat umum, tempat-tempat wisata mungkin ya, mungkin ya, atau juga menanyakan berbagai hal yang terkait dengan permasalahan di masyarakat ya, atau mungkin ada yang mengeluh mungkin harga barang di Fak-Fak ini terlalu mahal kah atau seperti apa. Boleh langsung ya bersama kami di Halo RRI, kami akan mencoba ya menampung segala keluhan-keluhan Bapak Ibu, dan kami juga terus mengusahakan untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk dapat merespon ya, ataupun bisa sedikitnya menjawab terkait dengan keluhan-keluhan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Dan baik pendengar, ini khusus untuk warga Fak-Fak ya, yang ada di Fak-Fak sampai di Karas Pulau 3 ya, Tomage, Bomprai, dan di mana saja ya, Anda dapat menyampaikan segala keluhan-keluhan Anda. Semoga dengan penyampaian keluhan-keluhan Anda pun bisa tersampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab ya atas semua keluhan-keluhan Anda. Jadi ya, mari laporkan segala keluhan Anda kepada kami di Pro 1 di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, kami masih

keluhan yang disampaikan dapat kami teruskan kepada pihak-pihak yang benar-benar kompeten dalam hal ini dan bisa menjawab, merespon terkait dengan segala keluhan-keluhan Bapak Ibu. Dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih dengarkan Halo RRI.
0: Baik pendengar, kita masih di Halo RRI edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan sudah ada satu lagi ya, keluhan dari masyarakat ya, mungkin untuk dinas terkait bersama aparat keamanan ya, mungkin bisa segera ambil langkah tegas bila perlu sidak di tempat jika benar adanya minyak oplosan. Iya, dan pendengar, mungkin beberapa waktu kemarin juga Bapak Ibu pendengar sudah mendengarkan ya, ada di media sosial juga banyak berseliuran ya terkait dengan minyak oplosan yang ada di Kabupaten Fak-Fak yang mengakibatkan kendaraan khususnya roda 2 itu banyak yang katanya mogok begitu ya. Ya, dan apa namanya, untuk warga Fak-Fak yang mungkin kalau sudah rasa di tempat itu tidak apa ya, tidak worth it lah istilahnya minyak yang dijual di sana ya, atau BBM, ya mungkin ada baiknya kita langsung ya ke pusatnya, mungkin langsung di pom bensin. Dan kami juga akan mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk dapat sedikitnya memberikan tanggapan terkait dengan keluhan dari warga. Ya, ini datang dari Pak Jailani. Nah, yang berikut ya, keluhan yang berikut itu juga datang dari warga yang ada di seputaran Kota Pala Fak-Fak dan sekitarnya. Ya, ini dari Ibu Lita, yang mana Ibu Lita juga menyampaikan keluhan terkait dengan tindakan dari ODGJ yang ada di Pasar Tumburuni, khususnya di lantai 3 ya, yang mana ODGJ ini sangat-sangat mengganggu warga ataupun para konsumen yang hendak berbelanja di Pasar Tumburuni, tidak melakukan aksi kekerasan, namun aksi yang dilakukan ini sangat-sangat tidak terpuji ya. Mungkin dari dinas terkait juga bisa memantau ya terkait dengan ODGJ yang dimaksud ya, agar supaya ini bisa secepatnya ditangani ya, karena kalau dibiarkan terus-menerus ini juga berpengaruh buruk ya, karena yang dilakukan ini sangat-sangat tidak terpuji. Dan ya bagaimana ya dengan anak-anak kecil yang mungkin melintas di sana lalu melihat ya, karena beliau ini sering ditemukan melakukan tindakan yang apa ya, boleh dibilang melakukan tindakan tidak senonoh ya. Ya, kalau saya sudah sampaikan seperti ini pasti ya Bapak Ibu juga sudah bisa sedikitnya paham ya. Dan mungkin di dalam hal ini juga dinas terkait mungkin ya bisa kami hubungi untuk menindaklanjuti terkait dengan keluhan dari warga masyarakat. Nah, itu mungkin beberapa keluhan yang disampaikan ya, tadi ada Pak Jailani terkait dengan minyak oplosan yang beredar, karena memang di Fak-Fak kalau kita bicara minyak oplosan penjual BBM di jalan-jalan ini banyak begitu ya. Kami juga tidak tahu pastinya ya kendaraan yang membeli minyak oplosan ini di mana ya, lalu kendaraannya mogok ya, kita tidak tahu, atau mungkin mungkin kendaraannya saja yang mungkin bermasalah atau seperti apa. Tapi yang pasti beberapa waktu kemarin ya sempat viral juga di Kabupaten Fak-Fak terkait dengan penjualan minyak oplosan khusus bahan bakar minyak untuk kendaraan. Nah, untuk itu ya kami masih mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk dapat menjawab ataupun merespon terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga Kabupaten Fak-Fak. So, buat pendengar ya, masih kami nantikan di via telepon di 0811 495 9490. Jangan kemana-mana pendengar, kita masih balik lagi di Halo RRI.
3: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
6: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
3: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
6: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
3: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
6: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari bungkam, bendara bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, nah itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
3: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
7: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
3: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
7: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
3: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
8: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
3: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
8: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tetapi program ini sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
3: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: Panitia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.
2: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sap, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
1: Anda masih dengarkan Halo RRI.
4: Baik, pendengar, sudah pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur. Dan tadi sudah kami sampaikan ada dua keluhan ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Jailani dan juga Ibu Tita ya. Semoga saja keluhan-keluhan ini kami tampung, dan kami juga sementara konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat menjawab setiap keluhan dari Bapak Ibu. Dan pendengar di mana saja berada, kami masih tetap menunggu suara Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat di jam 11 hingga jam 12 waktu Indonesia Timur. Ingat bahwa setiap keluhan-keluhan Anda itu akan memberikan masukan ya, dan juga ada banyak sekali masukan untuk dinas-dinas terkait atau aparat untuk bagaimana dapat menjawab setiap keluhan dari Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Jailani dan juga Ibu Lita yang sudah menyampaikan keluhannya khusus untuk ODGJ yang ada di Pasar Tumburuni ya, lantai 3. Kami juga akan mengusahakan untuk menghubungi dinas terkait untuk menindaklanjuti terkait dengan ODGJ ini, yang pastinya ini juga meresahkan ya, khususnya untuk warga Fakfak yang melintas. Baik pendengar ya, kita masih bersama di Halo RRI. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda.
5: Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
6: Jelas.
5: Lu ngefans sama siapa?
6: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
5: Siapa?
7: Benyamin S. Almarhum.
6: Boleh.
5: Cewek, maksud gue cewek.
7: Cewek siapa ya?
6: Ida Royani pasti.
5: Iyalah. Lu siapa, Gum?
7: Ya udah jelas, ADC, Dian Sastro.
5: Tika siapa, Tik?
8: Gak pasti Fse gue.
5: Fse.
8: Cewek dong.
5: Cewek.
7: Oh cowok.
6: Sobatnya.
8: Kan gue cowok. Gue apa ya?
5: Kalau gue Britney Spears lah. Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
6: Bisa untuk Sofia Lacuba, bisa.
5: Dengerin dulu nih.

0: sombong pasti.
1: Oh iya benar.
2: Oh jelas.
0: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
3: Jika Dance jadi pacarku,
0: ngetop kamu ikutan.
4: Mungkin enggak?
5: Mungkin.
0: Semuanya itu mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin, kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2, 3.

0: Gak mungkin.
1: Ngapain sih lu?
0: Gak mungkin.
1: Stop.
2: Apa lagi?
3: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
2: Mungkin lagi pitak.
3: Jelas.
1: Wah, lu aja. Cacing kepanasan lo.
3: Gini.
0: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
1: Eh, gigi kelinci.
0: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
3: Gini.
1: Apa lo monyong?
3: Walaupun gua monyong, pita ya. Gendut ya, tapi semuanya itu
1: mungkin.
3: Mungkin.
0: Enggak mungkin pita.
2: Gini.
0: Stop. Menurut gua.
3: Ya.
0: Mungkin deh.
3: Itu lu tadi enggak mungkin.
0: Gini.
3: Daripada kita berantem, gue bikinin lagu lagi nih.
0: Bohong.
1: Mending berantem.
2: Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
0: Enggak mungkin.
4: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan.
5: Baik, pendengar, kita masih di Halo RRI dan selanjutnya pendengar sudah ada penelpon yang bergabung. Saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang. Halo. Baik, bisa dicoba kembali ya di 0811 495 9490.
6: Dengarkan Halo RRI.
5: Baik, pendengar di mana saja berada ya, berikut kami coba sapa yang bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro. Halo RRI.
7: Ya, halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan
7: halo,
5: Bapak siapa di mana?
7: Halo RRI.
5: Siap, Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
7: Dengan Bapak Tuturup.
5: Oke, Bapak Tuturup di mana ini, Bapak Tuturup?
7: Kapertutin.
5: Baik, silakan Bapak Tuturup sampaikan keluhannya.
7: Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Saya melihat ini terkait dengan transportasi ataupun jalan.
5: Oke.
7: Yang saya melihat jalan di dari Tanjung Agung sampai dengan lampu merah Wagom.
5: Oke.
7: Okay. Nah, ini sepanjang jalan itu kok masih kendaraan ini parkir tidak pada tempatnya.
5: Yeah.
7: Yang penting asal parkir, entah itu tikungan ataupun di pinggir jalan yang tidak memenuhi, sehingga banyak orang kendaraan ini menghambat.
5: Iya.
7: Ya, ini yang saya sudah masukkan, yang mungkin kalau tidak salah ini kedua yang saya masukkan ini.
5: Siap,
7: nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan jalan.
5: Mm-hmm.
7: Jalan ini kalau kita melihat sebenarnya di dalam pusat kota, tetapi jalan ini kayaknya macam di jauh dari perkotaan.
5: Iya.
7: Sepertinya masih di kampung-kampung atau masuk kampung-kampung. Ini kan di pusat kota. Kok masih jalannya kayak di laut, ombak.
5: Oke, baik.
7: Ah, itu yang lubang-lubang, terus ada polisi-polisi tidur. Contohnya seperti di SD Impres Wagom itu,
5: iya.
7: Itu ada salah satu polisi tidur yang sampai hari ini tidak pernah. Saya kira itu mungkin kalau dikasih rata lebih bagus lagi daripada seperti ombak. Nah, itu salah satu kenyataan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan BBM, Pertalite. Ini BBM ini saya melihat masyarakat dari kampung ini mereka dari pakai Johnson. Mereka pakai Johnson dari kampung ke kota, tetapi kira-kira mereka ini mau beli minyaknya di mana? untuk mereka mau balik. Mereka ini mau beli minyaknya di mana, Ibu, kira-kira? Karena tidak pernah dilayani di pom bensin, dalam artian macam seperti di Tanama ini sudah tidak dilayani. Kira-kira mereka ini mau beli minyaknya di mana? Apa di botol-botol atau di mana? Nah, ini artinya ini masyarakat kampung yang mereka datang dengan Johnson, tetapi mereka beli Johnson apa minyak ini di botol-botol terus. Saya sudah pantau mereka terus, makanya saya ajak mereka untuk coba ke DPR untuk bicarakan terkait dengan BBM Pertalite. Nah, itu, Ibu.
5: Baik.
7: Ya, mungkin sementara seperti itu yang saya sementara masukkan.
5: Baik, terima kasih Bapak Tuturop. Baik, terima kasih untuk Bapak Tuturop yang ada di sekitar Kapar Tutin yang sudah menyampaikan keluhannya. Ada tiga ya. Yang pertama itu masalah parkiran ya di kiri kanan jalan dan juga pas di tikungan jalan ya, di tikungan. Nah, ini juga memang hampir setiap hari kami juga sudah bahas ya terkait dengan parkiran. Jalan sudah sempit, parkiran di mana-mana, dan yang pasti parkiran yang paling berpengaruh itu di tikungan. Berikut juga terkait dengan jalanan yang bergelombang alias rusak dan berlubang di dari Wagom sampai di Torea ya. Juga parkiran yang bisa dilihat jalan-jalan di seputaran Pasar Tumburuni, Jalan Reklamasi dan seterusnya. Lalu yang berikut terkait dengan BBM Pertalite ya, khusus untuk warga masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Nah, ini mau beli Pertalite-nya di mana? Apakah mereka harus beli yang di botol-botol kah? Atau Dombikulum punya gen-gen itu naik di pom bensin kah? Atau seperti apa ya? Mungkin ini juga menjadi permasalahan. Jadi memang sudah harus diperhatikan ya. Mungkin pemerintah harus memikirkan juga warga yang dari kampung-kampung yang mobilisasinya bukan menggunakan kendaraan darat, melainkan menggunakan kendaraan laut. Jadi bisa dipastikan bahwa pengguna kendaraan laut juga mendapatkan hak yang sama ya terkait dengan pembelian BBM khususnya Pertalite. Jadi mungkin bisa dipikirkan mungkin ada penjualan BBM khusus untuk warga yang menggunakan transportasi laut ya, di Jalan Reklamasi mungkin, atau mungkin di mana bisa disiapkan. Mungkin itu saja, dan terima kasih untuk Pak Tuturop sekali lagi untuk keluhannya. Kami siap untuk menghubungi pihak-pihak terkait ya untuk menjawab setiap keluhan dari Bapak Ibu. Dan baik pendengar, sudah pukul 11.28 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa waktu juala yang memisahkan kita. Saya akhiri program Halo RRI untuk edisi hari ini, dan sekaligus saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita pisah, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Baco. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.
6: Halo RRI, Pro 1 RRI Fak-Fak.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan

aktivitasnya, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama dinamika olahraga. Dan selepas dari Pro 3 Jakarta, saya temani Anda di Pro Dangdut ya. Anda boleh gabung di jalur telepon 0811-495-9490 hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 1 RRI Sorok, kita ikuti dinamika Korwil Nusantara 2. Dan masih saya temani Anda juga ya di Fafak Sore dengan berbagai segmen untuk Anda semuanya. Dari seputaran Jalan Kapten Patendan 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Akhir-akhir ini banyak sekali berita bencana ya. Kadang jadi khawatir sendiri.
1: Iya, tapi sebenarnya kita bisa mengurangi dampaknya kalau tahu cara mitigasi bencana.
0: Mitigasi bencana itu apa sih?
1: Mitigasi itu upaya untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Misalnya, kita harus tahu dulu jenis bencana di daerah kita dan wilayah yang rawan.
0: Oh, jadi mulai dari mengenali risiko ya?
1: Betul. Lalu ada edukasi dan simulasi biar masyarakat siap kalau terjadi sesuatu. Jangan lupa juga sistem peringatan dini agar informasi bahaya cepat sampai ke warga.
0: Terus apa lagi?
1: Ada dua jenis mitigasi loh. Yang pertama, mitigasi struktural seperti membangun rumah tahan gempa atau memperbaiki drainase kota. Yang kedua, mitigasi non-struktural, misalnya aturan tata ruang, rencana evakuasi, dan juga edukasi masyarakat.
0: Berarti kita juga punya peran ya?
1: Iya, karena bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi kalau kita siap.

Buah pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Saat mengupas pisang, kita sering menemukan serat-serat halus yang memanjang sejajar dengan arah buah. Serat ini dikenal sebagai phloem bundles, yaitu bagian dari jaringan pengangkut dalam tumbuhan. Meski tampak sepele, struktur ini memiliki fungsi penting selama proses pertumbuhan buah. Phloem adalah salah satu dari dua jaringan pengangkut utama dalam tumbuhan. Selain silem, tugas utama phloem adalah mendistribusikan hasil fotosintesis, terutama gula, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk ke buah. Dalam pisang, phloem memungkinkan distribusi nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pematangan buah. Ketika buah berkembang dari bunga, sebagian jaringan phloem tetap berada dalam struktur buah membentuk berkas-berkas phloem, phloem bundles yang tampak sebagai serat tipis berwarna putih atau krem. Phloem bundles sepenuhnya alami dan aman untuk dikonsumsi. Bahkan, serat ini mengandung dietary fiber yang baik untuk sistem pencernaan meskipun dalam jumlah kecil.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan karya Fitri Handayani diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi bekas tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Pro 1.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini dengan berbagai rangkaian lagu-lagu daerah ya, yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Baik pendengar, di Indonesia kesegaran es lilin ya pertama kali diperkenalkan di Bandung pada tahun 1950. Nah, dikutip dari kanal kuliner Pandu Wisata ID, es lilin awalnya hanya memiliki rasa yang sangat sederhana. Pada awalnya mereka membuat es lilin dengan satu rasa, yaitu perpaduan antara santan, kelapa, tepung es, dan gula yang dibekukan berukuran setara pergelangan tangan sampai jari orang dewasa. Ya, es lilin dibuat dengan cara memasukkan bahan ke dalam pencetak. Nah, selain bervariasi santan dan gula, di awal kemunculan es lilin juga populer dengan dua rasa khas, yaitu kacang hijau dan juga kelapa. Nah, sementara di Amerika pada tahun 1904, Frank Epperson berusia 11 tahun ketika dia menemukan es lilin. Pada saat musim dingin, dia secara tidak sengaja meninggalkan air soda di salju. Pada saat itu, ia terkejut bahwa soda tersebut telah membeku dan dia memutuskan untuk mencicipinya. Ia mengklaim, walaupun musim dingin, California sangat menusuk, rasanya cukup enak sehingga pada tahun 1923, ia membuat konsep es beku dengan tumpang stick dan menyebutnya Epsteel. Ya, beberapa tahun setelah itu dia menjual haknya dan lahir di New York City. Itulah sejarah dari es lilin yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, satu informasi tadi ya pendengar, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Apakah Anda sering menyebut bambu sebagai pohon? Nah, bambu memang seringkali dianggap sebagai pohon karena ukuran dan bentuknya. Namun tahukah Anda sebenarnya bambu adalah jenis rumput dengan rongga dan ruas di batangnya? Secara ilmiah, bambu termasuk dalam famili Poaceae yang merupakan famili rumput-rumputan. Nah, bambu termasuk dalam tanaman rumput-rumputan raksasa, rumpun, dan batang atau buluh yang tumbuh bertahap dari rebung, batang muda, dan batang dewasa pada umur 3 hingga 4 tahun. Di dunia terdapat 75 genus dan 1.500 spesies bambu. Keunikan ini menjadikannya sebagai anggota terbesar dalam keluarga

hari dengan kondisi optimal. Hal ini disebabkan oleh struktur jaringan tumbuhan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pohon, sehingga memungkinkan pertumbuhan bambu lebih cepat dibandingkan dengan tanaman kayu keras lainnya. Dan hal inilah yang menjadikan bambu sebagai salah satu tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sistem akar bambu juga mirip dengan rumput lainnya, di mana akar rimpang tumbuh secara horizontal di bawah tanah. Sistem akar ini menghasilkan tunas-tunas baru yang muncul di permukaan, memungkinkan penyebaran dan pertumbuhan yang cepat. Akar yang kuat ini juga membantu mencegah erosi tanah dan membuat bambu tahan terhadap kondisi tanah yang buruk.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia. Tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya teman Anda di Fak-Fak Siang. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat deh untuk Anda semua. Masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti dinamika olahraga. Dan jangan lewatkan Pro Dangdut ya. Anda dapat bergabung di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang sudah kembali ke tempat tugasnya masing-masing dan menyelesaikan berbagai pekerjaannya. Oke, mudah-mudahan tetap semangat ya untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Dinamika olahraga.
2: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada Dani Olo, umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang menjelaskan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo, umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2, Yogyakarta, Jalan Avandi, Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI

0: dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
1: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
3: Sangat bagus sekali RRI mengadakan barang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
1: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Terastakul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 30 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov Su ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Pro-Prof Su benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya, itu aja saya bawa atlet, kalahnya parah-parah kan di kalangan. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2 orang, ya. Minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ini, ketua KONI dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh-butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Eh, baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung pendengar, senang sekali di siang hari ini ya, saya dapat temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan temani ruang dengar Anda. Membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini ya, satu nomor lagu dari Roma Irama, Orang Asing. Saya hadirkan spesial untuk Anda.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Oke, langsung saja saya terima yang sudah gabung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar nih?
1: Ya, masih tetap biasa. Oh, baik-baik selalu.
0: Oke, yang lebih baik-baik selalu. Silakan.
1: Apa lagunya, Mbak?
0: Oke, lagunya ada Ice Trisnawati, Dana Asmara, Balena, Nyaman, juga ada Evita Mala, Belahan Jiwa. Ada
1: Dana Asmara saja yang pertama sih, Mbak.
0: Oke, Dana Asmara ya.
1: Yang pertama-tama ya, Mbak, di sebut tugas selalu sekolah bernama ya, ada Putra Tengah, ada Minda Jenana, ada Amir, Cuta Mami, Nur Jaili Ogarasna.
0: Oke.
1: Ada Ima Sohi. Ada Mbak Anis Raga, Tawa Bersyukur, Ibu Sebesar Makassar, ada Bung Lei, ada Bung Leman, Freddy, Putri, yang disuruh ada Paida, Mas Lia, ada Dugis. Ada Andi juga Cembagu, ada Amsa Yusuf ya, ada Pak Ramadan, Pak Jinaik, tempat ada Paida juga ya, semua ya tempat kucuri kompak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Terima kasih ya untuk Pak Nasrun yang sudah bergabung. Di belakangnya Pak Nasrun, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Dangdut adalah kita. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Anis di Banda Aceh. Iya benar ya?
2: Banda Aceh. Sudah lama ya?
0: Iya, lama sekali. Kemana saja nih?
2: Sibuk aja.
0: Oh, lagi sibuk saja. Oke, okay, silakan.
2: Lagunya apa aja yang tersisa?
0: Oke, okay, ya nggak apa-apa, sudah biasa saya ya. Oke, okay. Ada Balina dengan Nyaman, ada Evita Mala, Belahan Jiwa, ada Rena Morena, Berpisah Termanis, juga ada Dara Ayu.
2: Evita Mala aja.
0: Oke, okay, silakan.
2: Salam buat semuanya, udah masuk aja juga yang lagi monitor kan, udah lupa-lupa sih nama-namanya. Oh iya, Bang Cid sama Mami juga udah lama gak masuk kan. Beliau tuh kurang sehat, sakit, mungkin ada salah-salah kata, beliau minta maaf ya.
0: Iya, dimaafkan.
2: Iya, sakit dah 2 bulan di rumah sakit.
0: Oh iya, baik.
2: Semoga cepat sembuh lah ya.
0: Iya.
2: Buat dirimu sehat selalu juga ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga untuk Ibu Anis di Banda Aceh ya. Salam juga untuk semua keluarga, sukses dengan berbagai aktivitasnya. Dan baik, saya terima penelpon ketiga ya, kebagian salam-salam saja. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Ibu Christine, kebagian salam-salam saja ya. Ini penelpon yang ketiga. Iya, oke, silakan.
2: Oke. Salam ya, Pati.
0: Iya, boleh salamnya.
2: Yang pertama ada Ibu Usri Pak Freddy, selamat siang. Ada Pancut.
0: Oke. Okay.
2: Ada Ibu Mas Lia, Pak pertama Pak Amali Penasru.
0: Baik.
2: Ada Ibu Ali, Galih Anin Paretna, Nur Jali Brosna, Ayu Dimas Soya, Jenar Jumre Jakarta Ibu Sosiasaan.
0: Oke.
2: Dan Ahmad Irwan, Pak Irwan, Bu Darwi, Mbak Lai Pusat Tengah, Pak Salam Pak Usri, Pak Rahman, Pak Ustadz, Ibu Ani Kosomo Bagu, Bang Ruhut, Pak Windy, ada juga siapa ya, Adi Edi Karitari Abu, Adi Cakra Winata. Pokoknya pertama semua sudah
0: mati ya,
2: di monitor. Mati, selalu ya.
0: Mati
2: selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mati, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah bergabung. Kita dengarkan dulu ya suara dari Ice Trisnawati, Dana Asmara, ada Vita Mala juga dengan Belahan Jiwa spesial untuk Anda.

Fakta dan manfaat satelit buatan. Manfaat satelit buatan telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Di bidang komunikasi, satelit memungkinkan transmisi data, suara, dan gambar. Secara global, menghubungkan orang-orang dan bisnis di seluruh dunia. Dalam navigasi, sistem GPS yang berbasis satelit memberikan panduan yang presisi untuk transportasi, pengiriman, dan berbagai aplikasi lainnya. Di bidang meteorologi, satelit memberikan data penting untuk perakiran cuaca yang akurat, membantu mengurangi resiko bencana alam. Lebih jauh lagi, satelit digunakan dalam pemantauan lingkungan, pengamatan bumi, penjelajahan ruang angkasa, dan bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemampuan satelit untuk menangkap citra resolusi tinggi memungkinkan pemantauan perubahan iklim, deforestasi, dan bencana alam. Dengan demikian, satelit tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian planet kita.

0: Baik, pendengar, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengan sedetan lagu-lagu dangdut ya yang dapat Anda dengarkan. Di antaranya ada Balena dengan Nyaman, ada Rena Morena Perpisahan Termanis, juga ada Dara Ayu Dermaga Biru, ada Rido Roma Soneta dengan Pesona, Rere Raina Akhir Cinta, Ike Nurjana dengan Akad, Danang Panah Asmara, ada Jota RG Fit Julia Citra dengan Dilema, Caca Handika Undangan Palsu, Elvi Sukesi Kubawa, Aura Bilkis dengan Tersisi. Baik, kembali saya terima yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut orang punya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dangdut orang punya. Silakan orang yang sudah masuk. Halo, selamat.
1: Apa kabar, Mbak Aja bukan?
0: Bareng sama saya Ati, Bung Acus.
1: Oh, Mbak Aja, apa kabar, Mbak Aja?
0: Kabar baik-baik saja.
1: Coba banyak yang masuk, Mbak Aja.
0: Yang sudah masuk tadi ada Pak Nasrun, Ibu Anis, Ibu Christine di Toli-Toli.
1: Oh, Pak Nasrun di Turigi Mutong di apa sana? Palu. Oke. Bergabung lagi di situ ini.
0: Iya.
1: Pakat. Jalan-jalan dulu Mbak Tia.
0: Boleh, silakan.
1: Lagu itu terserah Mbak Tia aja yang
0: terserah saya. Oke, baik. Siap, silakan.
1: Salam buat Mbak Tia, selamat bertugas, harapan selalu.
0: Oke.
1: Terus salam buat Pak Nasrun yang baru lewat, ada kolam-kolam balik di Perigi Motor, lalu buat Nunda El, Nona Fikwa, Pak Junaidi di Ambon, buat rekan-rekan Abang Atis yang ada di Kokas Wafak, terus buat rekan-rekan yang sering bergabung di RRI Kesayangan Fakwak juga Pro Satu.
0: Okay.
1: Yang kira tempat Abang Atis mau sebut satu persatu buat semua saja. Dan lagu ini spesial kalau diplay buat Mbak Ati aja yang bertugas. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Acus yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Acus lagi ada siapa gerangan nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Oke, okay, kita punya. Silahkan Putra Tengah.
2: Lagu dari Rena Morena.
0: Oke, okay, Perpisahan Termanis, Azik. Silakan Putra Tengah.
2: Oke, Mbak Aziz, selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Oke.
2: Okay, ada Bunda Natalia tadi, ada juga Pak Nasrun, ada juga yang baru lewat pengatur, Kani juga, ya.
0: Okay.
2: Untuk bacut ya, bacut kita mame, semoga cepat sembuh ya. Okay, juga Bang Lai juga ada di Kalimantan Utara.
0: Iya.
2: Ada Pak Junaidi juga, ada Mbak Ani juga di Manado.
0: Baik.
2: Estelita juga di sana, ada juga. Elis, ada juga Fika dan Dior, dan juga Purnama Sari, juga Rani juga ya, Nanti Tardi juga, ada Bang Ucan, Bang Yunus juga, ada Mbak Sari, ada Bang Hadi, ada Bang Saban, juga ada Wendy di Tiasana, ada juga Bang Yoga. Selamat beraktivitas Bang Yoga dengan teman-teman semuanya di NBI kan pahala di sana, dan juga Bang Baliti, juga Bang Dari, Bang Upa, ada juga Bang Luhut, ada juga Bunda Ima, ada Bang Marcel, Bang Iri, Pak Lady Putri, dan juga sudah semua saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Oke, semoga seribu salam kompas lagi. Terima kasih Mbak Tim, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung. Baik pendengar, sebelum kita dengarkan suara dari Rena Morena ya, dengan Perpisahan Termanis, pendatang kami sampaikan cek fakta. Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan cek fakta yang mana beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto ID, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, SPA, SUBSP TKPSK menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung hukuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Yang Pro dan lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811495949 buat yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong ya, ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2. Baik, satu nomor lagu tadi dari Rena Morena ya, dengan Perpisahan Termanis, spesial untuk semuanya yang baru saja bergabung. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Boleh, silakan ya. Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan deh, ada bahagia selalu untuk Anda. Rangkaian lagu-lagu dangdut juga masih akan menghiasi ruang dengar Anda juga ya. Masih ada Balena dengan Nyaman, Dara Ayu, Dermaga Biru, Ridho Roma dan Soneta Pesona, Rere Raina Akhir Cinta, ada Ika Nurjana dengan Akad, Danang Pana Asmara, Happy Asmara Santai Aja, ada Jota RJ, Fit Yulia Citra Dilema, Caca Handika Undangan Palsu, Elvi Sukesi Kubawa dan Aura Bilkis ya, Tersisi yang masih tetap setia temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum.

0: Oke, baik, makasih.
1: Kurang punya putra tengah Bung Lah. Bang Luhut di sana ada Iwan juga, di Aceh Iwan juga, lalu kemudian ada Nasrun, Mas Lia juga, ada Asi di Ayani Kota Bogor. Selamat siang Rapan Sia juga, ada kita orang punya Rani juga, Rani di Ternate Atus juga di sana ya.
0: Okay.
1: Ada siapa lagi? Ucap Bogor ya. Ada Lili, Mbak Lili juga di sana. Selamat siang, Rapan Sia juga. Bunda siang ada di Manado, kita juga di sana. Selamat siang, Rapan Sia.
0: Okay.
1: Siapa? Ada Bundar Winya. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Junaidi di Ambon ya. Baik, di belakangnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Rani, Mbak Ati.
0: Oh, dengan Rani. Apa kabar, Rani?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, silakan Rani.
2: Salam-salam dulu ya, Mbak. Oh, lagunya dulu, Mbak. Dilema.
0: Okay. Oh, lagunya Dilema. Oke, baik, siap. Silahkan dilemanya dikirimkan untuk siapa?
2: Pertama-tama buat Mbak Ati, selamat beraktivitas, semoga panjang umur. Terus juga ada Bang Junaidi di Ambon, di Bobo ada Bang Ican, Bang Yunus, ada Bang Andi. Di Ternate ada Bung Atus, di Palu ada Bin Sumerana, ada Bunda El, Bunda. Buat semuanya aja, Bang. Tanpa terkecuali. Oke, makasih. Okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah,
0: ya, terima kasih. Iya, waalaikumsalam untuk Rani di Ternate ya. Baik, satu penelpon lagi ke bagian salam-salam saja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat Dangdut, adalah kita adik saya.
0: Halo dari Bunda. Bunda El. Baik, Bunda ya, ke bagian salam-salam ya Bunda.
3: Ya, enggak apa-apa.
0: Oke, silakan Bunda.
3: Ya, salam pertama buat adik yang sedang adik sayang, selamat ya, sukses sejahtera, bahagia dan bahagia.
0: Amin.
3: Berkati Tuhan bersama kita, terpin tadi rumah salam sehat selalu, amin.
0: Amin. Oke.
3: Kakak Lili, selamat di salam sehat. Yang Ibu Ani, ada Ibu Mas Lia, Ibu Farida yang baru lewat, ada Rani, semuanya salam sehat. Pagi Maidi di Ambon, salam kasih, salam sehat. Okay. Ada Ani di Manado, juga di Manado ada Fia, Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Mota, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Yami, Bang Amin, Bang Cud. Okay. Ada Pak Ucang, di sana juga ada Pak Yunus, semuanya salam sehat di keluarga. Ati
0: sama. Baik. Makasih. Iya. Yang Pro Dangdut adalah kita. Asik, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda L yang sudah bergabung ya. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Rere Raina dengan Akhir Cinta. Juga ada Jota RJ dan Yulia Citra ya dengan Dilema, spesial untuk Anda.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Masih saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami di siang hari ini. Ya, apalagi buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Mbak Ati.
0: Hai, apa kabar Mas Lia?
1: Alhamdulillah, sehat ini Mbak.
0: Sehat ya, oke. Cuaca cerah di tempatnya Mas Lia?
1: Cuaca di sini pagi mendung-mendung cantik.
0: Wah, asik dong ya, yang lagi mendung-mendung cantik. Oke, silakan nih Mas Lia, masih ada Balena dengan Nyaman, Dara Ayu Dermaga Biru, Ridho Roma Pesona, Iken Nurjana Akad, Danang Panah Asmara, Happy Asmara Santai Aja, Caca Handika Undangan Palsu, Elvi Sukesi Kubawa, Aura Bilkis Tersisi.
1: Kubawa.
0: Kubawa, oke. Kubawa kemana?
1: Iya, kubawa kemari.
0: Oh, saya pikir kubawa ke Palaminan begitu, bukan ya? Oke, silakan nih Mas Lia.
1: Kirim buat Bunda Farida.
0: Baik.
1: Bunda Christine di Toitoli, Ibu Tri bersama pasangannya. Bang Juta Mami, Mbak Ani, Mbak Rosna, Mbak Nur Jael, Mbak Lili. Bunda El. Ibu Ria di Jakarta, Nasrun Bintang Pratama, Bang Junaedi, Bang Luhut, Bang Lei, Putra Tengah, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, asik. Oke.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Mas Lia ya. Baik, di belakangnya Mas Lia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
3: Halo, selamat siang Kak Ati yang cantik.
0: Halo juga, baik. Dengan siapa gerangan nih?
3: Dengan Marina di Akang Buah.
0: Marina, oh iya. Seperti lagu ya, Marina, oh Marina ya. Di Akang Buah. Apa kabar Marina?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabarku sehat selalu. Sebaliknya?
0: Ya, kabar saya juga sehat Marina.
3: Iya, semoga sehat selalu dan selalu bertambah rezeki di sana.
0: Amin, amin, amin. Ya, oke, silakan Marina. Salam-salamnya ya. Atau pilih lagu boleh?
3: Dua-duanya.
0: Boleh, silakan lagu yang mana?
3: Oke, salam yang pertama tentu saja buat Kak yang lagi menjalankan aktivitas di sana. Semoga lancar selalu bersama semua operator di sana. Dan juga salam semangat buat Bung Hadi yang lagi monitor di sana. Selalu bersama dengan keluarga di sana. Terus untuk Bang Putra yang mungkin lagi monitor, salam semangat saja. Dan juga buat Bunda Ima, Bang Yeri di Ende. Terus untuk yang teman-teman yang lain, salam kenal dari Marina.
0: Oke,
3: thank you.
0: Oke, terima kasih Marina, itu saja.
3: Sama-sama, iya.
0: Oke, ada lagi yang mau sambung, Hadi?
4: Halo, selamat siang terbang buat Hadi.
0: Iya, siang juga Hadi. Oke, silakan Hadi. Lagunya?
4: Lagunya apa aja?
0: Aduh Hadi mak ya, belum monitor lagi nih Hadi ya. Baik.
4: Belum, baru saya buka.
0: Wah, pelanggaran nih Hadi. Oke, ada Balena. Ada Balena dengan Nyaman, Dara Ayu, Dermaga Biru, Ridho Roma.
4: Nyaman.
0: Yang mana?
4: Yang pertama tadi Nyaman.
0: Oh ya, Nyaman. Oke, baik. Silakan langsung salamnya.
4: Salamnya berkati, selamat berjumpa sampai puncak ya.
0: Okay.
4: Selalu.
0: Terima kasih.
4: Ada Marina juga ya yang datang buat salam sehat selalu. Dan tetap semangat di sana ya.
0: Iya.
4: Ada Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pertama, ada juga siapa tadi Mas Lia yang baru turun. Ada Pak Jumaidin, Bang Luhut juga.
0: Oke.
4: Pak Freddy, siapa lagi itu. Siapa dan lagi? Untuk semuanya jelas saya semuanya aja berlakon pejuang negara kecil. Oke, gitu aja kasih.
0: Baik.
4: Terima kasih dangdut adalah kita.
0: Asik, dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Hadi dan juga Marina ya di Atambo yang sudah gabung. Satu penelpon lagi saya terima, ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut Bati.
0: Oke, selamat siang juga Bung Darwin ya.
2: Iya.
0: Oke, Bung Darwin kebagian salam-salam ya.
2: Iya, kebagian semuanya, salam semuanya. Terus Bati perlu mau kasih tambahan tindak ini. Kita dari jauh-jauh tentang terhadap televisi, jadi macam tadi sampai siang itu.
0: Oke, Bung Darwin nanti, ya Bung Darwin kalau ingin menyampaikan, iya baik, ya, Bung Darwin mungkin nanti kalau menyampaikan keluhan di acara Halo RRI ya. Oke, halo, Bung Darwin. Baik, terima kasih ya untuk Bung Darwin yang sudah gabung di Pro Dangdut ya. Sekali lagi untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya apapun itu ya, silakan nanti di acara Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 siang ya. Oke, saya coba terima satu lagi ya sebelum kita dengarkan dua nomor lagu yang sudah kami siapkan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, saudara kita Mbak Ati.
0: Halo, Bu Rosna, kebagian salam-salam saja, silakan.
5: Iya, minta lagu itu, tapi nanti kalau bisa putar toh.
0: Iya, nanti ya, masuk lagu lagi jalurnya. Nanti masuk lagi berikutnya setelah dua nomor lagu ini. Oke, silakan.
5: Salam-salam buat semua sudah, yang sudah masuk, yang belum masuk. Oke, Mbak Ati,
0: dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Rosna di Cendrawasih yang sudah gabung. Kita dengarkan dulu suara dari Elvi Sukesih Kubawa, juga ada Balena dengan Nyaman, spesial untuk Anda.

Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

0: Iya, baik. Pendengar masih saya temani Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Silakan di jalur telepon ya, 0811-495-9490. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Halo. Siang. Iya, selamat siang juga untuk Bung Luhut. Apa kabar nih?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuacanya juga cerah.
0: Oke. Yang lagi cerah-cerah silakan. Bung ya. Luhut.
1: Itu lagunya dari sudah dipilih yang ketiga apa lagi?
0: Lagunya ada Dara Ayu, Dermaga Biru, Rido Roma, Pesona, Ikke Nurjana Aka, Danang, Panah Asmara.
1: Ikke Nurjana saja.
0: Hah?
1: Ikke Nurjana saja. Ikke Nurjana.
0: Oh, Aka. Oke, disiapkan. Ya, ya. Silahkan.
1: Salamnya pertama buat Mbak Adik yang bertugas sampai tuntas. Dari tadi kabarnya sudah sehat.
0: Terima kasih.
1: Juga itu Bang Putra Tengah, Bang Andai, ada Pak Junedi, Bang Mami, Bang Iwan, ada Haji Minyak.
0: Okay.
1: Terus ada Ibu Ani, Bu Mas Lia, ada Mbak Lili, Bu Christine, Bu Natalia, ada Bunda Ima, Bunda En, Bu Nafisa, ada juga Pak Freddy, Bu Putri, ada Mbak Rani sama Bang Atus, ada Mbak Sari juga. Dan Bang Ahmad Irwan, Bang Bintang Pratama, dan buat semua-semuanya lah yang mendengarkan. Oke, buat Mbak, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Dangdut Horas adalah kita. Horas juga ya untuk Bung Luhut yang sudah gabung ya di Pro Dangdut siang hari ini. Buat yang mau bergabung juga boleh, silakan ya di 0811-495-9490 ya. Masih bersama kita di Pro Dangdut hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat yang baru saja bergabung ya. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan. Untuk Pak Saban juga, mana suaranya ya? Lama nih ya, tidak dengar suaranya Pak Saban. Untuk Lili juga, halo Lili. Yang lagi sibuk siang ini atau lagi santai, mudah-mudahan bisa terhibur. Oke, saya terima kembali yang sudah gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saban, baru saja disenggol. Orangnya sudah muncul nih. Apa kabar Pak Saban?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik. Oke, silakan Pak Saban.
2: Ya, lagu tinggal apa? Saya baru paham.
0: Lagunya masih ada Dara Ayu, Dermaga Biru, Rido Roma Pesona, Danang Panah Asmara, ada Happy Asmara dengan Santai Aja, Caca Handika Undangan Palsu, dan Aura Bilqis Tersisi.
2: Undangan Palsu ya.
0: Undangan Palsu. Oke, silakan.
2: Iya, undangannya semua palsu jadi mbati.
0: Janganlah ya. Oke, mudah-mudahan hanya lagu. Oke, silakan.
2: Iya, lagu saja. Ya, baik.
0: Baik.
2: Untuk sering-sering untuk Pak Ustadz.
0: Oke.
2: Adik Mimi, Komander dan Botol, Putra Tengah, yang ada di luar kota Fakot.
0: Oke.
2: Semuanya yang sudah masuk ke dapur, yang sudah masuk ke balik. Kita selalu di Pobando. Untuk diskusi dan setelah komunikasi penerimaan untuk terima kasih Mbak Tini. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Pak Saban. Dan baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Ikke Nurjana dengan Aka, juga ada Caca Handika, Undangan Palsu.

0: Iya baik, mendengar satu persembahan dari Caca Handika ya, dengan undangan palsu sudah menemani suasana Anda di siang hari ini di Pro Dangdut. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Sampai di sini dulu, saya temani semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Dengan dimana saja Anda berada, demikianlah kondang di siang hari ini. Terima kasih buat perhatian Anda dan juga yang sudah bergabung. Sesaat lagi kami hadirkan Dinamika Korwil.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 kami hadirkan edisi Rabu 15 Juli 2026 di antaranya Kemenko Bidang Pangan menggelar kick-off penyerahan bantuan pangan. Dokumen RPPLH Papua Barat Daya sebagai fondasi pembangunan. Bersama saya Prame Suara, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memulai penyaluran bantuan pangan di Tanah Papua dengan menjadikan Kota Sorong, Papua Barat Daya sebagai lokasi kick-off distribusi bantuan beras kepada masyarakat.
2: Kementerian Koordinator Bidang Pangan memulai penyaluran bantuan pangan di Tanah Papua dengan menjadikan Kota Sorong, Papua Barat Daya sebagai lokasi kick-off distribusi bantuan beras kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan nasional periode Juli hingga September 2026 yang menyasar 33,2 juta penerima di seluruh Indonesia. Kegiatannya diawali dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada 25 penerima manfaat di Kota Sorong oleh Staf Ahli Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dr. Paryudi, PJ Sekda Papua Barat Daya Yakob Karet dan Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim di perkantoran Gubernur Papua Barat Daya Selasa pagi. Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Muhammad Saleh Nugrahadi mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya kelompok ekonomi terbawah. Yang menjelaskan setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan berupa 10 kg beras setiap bulan selama periode Juli hingga September 2026. Selain bantuan beras, pada kegiatan peluncuran di Sorong, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menyerahkan paket sembako secara simbolis yang terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, dan minyak goreng. Menurut Saleh, sebelum pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan pada Februari hingga Maret 2026 dengan tingkat realisasi mencapai 99,7%, namun masih terdapat 0,3% atau sekitar 1 juta penerima di Indonesia yang belum terlayani, termasuk sebagian berada di wilayah Papua. Yang menjelaskan penyaluran bantuan dengan tahap berikutnya akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang telah diperbarui oleh Badan Pusat Statistik. Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar penetapan penerima manfaat. Khusus peluncuran di Papua Barat Daya, pemerintah menyiapkan bantuan bagi 300 penerima manfaat yang telah didata oleh Dinas Pangan Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahap awal, bantuan diserahkan secara simbolis kepada 24 orang sebelum didistribusikan lebih lanjut oleh Perum Bulog bersama Dinas Pangan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya.
3: Ya, pagi ini kita semacam kick off ya penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat di Kota Sorong, dan ini merupakan permulaan penyerahan bantuan pangan di seluruh Indonesia nantinya. Jadi nanti akan diserahkan kepada 33,2 juta masyarakat di seluruh Indonesia bantuan pangan berupa 10 kg beras sejak bulan Juli sampai September 2026. Dan kita harapkan nanti kita akan bisa mulai pada bulan Juli ini untuk meringankan beban masyarakat ya, terutama dari desil 1 sampai 4. Dan kita harapkan juga penyebarannya bisa terlaksana sampai nanti di akhir bulan September gitu.
2: Pemerintah berharap seluruh proses distribusi bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 dapat selesai tepat waktu sehingga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nima Hadika melaporkan RRI Tusmuhudara untuk Indonesia.
1: SMP 1 Atap Moyeba di Kabupaten Tuluk Bintuni hanya menerima 6 siswa baru di tahun ajaran 2026-2027, di mana SMP ini merupakan korban pengungsian konflik di wilayah Moskona Utara, Kabupaten Tuluk Bintuni.
4: Di tengah membludaknya pendaftar di sejumlah sekolah pada tahun ajaran 2026-2027, kondisi berbeda justru dialami SMP 1 Atap Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. Sekolah yang hingga kini masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di lokasi pengungsian hanya berhasil menerima 6 siswa baru. Kondisi ini tentunya memunculkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional sekolah tersebut. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 13 Juli 2026 dilaksanakan di ruang kelas darurat yang berada di rumah kepala sekolah SMP Desa Tapmuyeba Supardi di Kampung Hogut, Distrik Bintuni. Menurut Supardi, penggunaan ruang darurat dilakukan karena sekolah belum memiliki tempat belajar sendiri. Selama ini proses KMB masih menumpang di SD Bintuni 2 atau SD Kalikodok dengan sistem bergantian.
5: Tahun ini yang daftar 6 orang. 3 dari Muskona Utara Jauh, 3 dari Muyeba. Sesuai arahan dan himbauan yang sudah ditetapkan melalui surat pemberitahuan oleh Pak Kadin, baik di grup kepala sekolah maupun di luar rencana. Tetapi ternyata ada beberapa yang mungkin belum memahami fungsi 4 jalur pendaftaran via SPMB itu, baik domisili, afirmasi, prestasi, dan zonasi. Semoga saja nanti, bukan kita berharap apa ya, sekolah sebagai tempat pembuangan, nanti ada yang pindahan baru tetap kita terima.
4: Dengan bertambahnya 6 siswa baru, total peserta didik SMP Satap Moyebe saat ini berjumlah 30 orang, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Parti mengingatkan apabila jumlah peserta didik terus menurun dalam beberapa tahun ke depan, keberadaan sekolah tersebut terancam dihentikan.
5: Distrik Muskona Utara itu kan kecil, kalau sampai sekolah SMP itu tidak dapat siswa, itu pengaruhnya tutup. Kalau tutup, berarti guru-guru akan ditarik. Makanya keberadaan distrik nanti akan menjadi pertanyaan, kenapa sampai sekolah tutup? Yang rugi bukan guru, karena oleh dinas pasti akan diberikan tugas lain atau ditarik dari distrik tersebut.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni, Henry Kapuangan, sempat melakukan kunjungan kepada sekolah tersebut di masa MPLS. Ia memberikan motivasi kepada siswa agar tetap bersemangat belajar meski menghadapi berbagai keterbatasan.
6: Orang tua semua ada di kota sini, tapi di rumah sebelum ke sekolah makan. Harus semangat, supaya masa depan, kalau kita sekolah itu masa depan kita jadi baik. Di tengah keterbatasan kita, dengan kondisi yang tidak menentu, tetapi harus semangat untuk masa depan. Jadi semua biaya pendidikan itu tidak ada yang bayar-bayar, semua gratis ditanggung oleh pemerintah daerah.
4: Sejak pecah konflik bersenjata di wilayah pegunungan distrik Muskona Utara pada akhir 2025, seluruh siswa SMP Satap Heba mengungsi bersama orang tua mereka ke kota Bintuni. Untuk memastikan para siswa memperoleh layanan pendidikan, Dinas Pendidikan Teluk Bintuni menyediakan ruang belajar di SD Bintuni 2 atau SD Negeri Kalikodok. Para siswa SMP mengikuti pembelajaran pada siang hari setelah aktivitas belajar siswa SD selesai. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina, Rianti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RPPLH menjadi fondasi arah pembangunan berkelanjutan hingga 2056.
1: Dokumen Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026-2056 disusun sebagai fondasi utama dalam mengarahkan pembangunan berkelanjutan selama 30 tahun ke depan. Dokumen tersebut juga menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan lingkungan yang selaras dengan arah pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu tenaga ahli pendamping penyusun RPPLH Papua Barat Daya, Prof. Joni Marwah, menjelaskan bahwa dokumen tersebut saat ini disusun kembali untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025. Menurut Joni, proses finalisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan tim penyusun, tapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi masyarakat sipil hingga lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasikan persoalan lingkungan yang dihadapi Papua Barat Daya sekaligus merumuskan strategi pengelolaan untuk 3 dekade mendatang. Yang menjelaskan RPPLH memiliki masa berlaku lebih panjang dibandingkan dokumen perencanaan lainnya seperti rencana tata ruang wilayah maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berlaku selama 20 tahun. Sinkronisasi antara RPPLH dan RTRW menjadi sangat penting agar kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang berjalan seiring tanpa saling bertentangan.
2: Dokumen RPPLH Provinsi Papua Barat Daya ini disusun kembali di tahun ini setelah proses penyesuaian dengan aturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan juga Permen LH Nomor 27 Tahun 2025 yang di dalamnya

0: Pendengar, melakukan mutasi besar-besaran, Bupati Raja Ampat melantik 365 pejabat eselon 2 hingga eselon 4. Laporan Padli Ramdan.
1: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat pengawas dan administrator di Gedung Bari Convention Center Selasa 14 Juli 2026. Pejabat yang dilantik terdiri dari jabatan eselon 2B sebanyak 7 orang, jabatan eselon 3 sebanyak 117 orang dan pejabat eselon 4 sebanyak 241 orang. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik antara lain Khairuddin Soltip sebagai asisten bidang perekonomian dan pembangunan, staf ahli bupati bidang politik Yanes Mateis Bisai, staf ahli bidang keuangan Musliman, staf ahli bidang ekonomi Zulaida Kelibai, staf ahli bidang pembangunan Yosef Lati Haimalo, staf ahli bidang kemasyarakatan Aristoteles Rumbewas dan staf ahli bidang otonomi khusus Abia Mamoribo. Sementara itu, pejabat administrator atau eselon 3 yang dilantik antara lain Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Alfred Suruan, Kepala Bagian Hukum Doni Melos Kapisa, Kepala Bagian Prokopim Petrus Rabu, Sekretaris Dinas Kesehatan Habibah Tamimah Syahdan serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wisei Numberi. Dalam pengarahannya, Bupati Orideko Iriano Burdam mengatakan pengangkatan pejabat merupakan keputusan bersama antara Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka menata organisasi birokrasi agar lebih profesional, efektif, dan efisien. Pemilihan pejabat ini bukan karena faktor suka dan tidak suka, dan bukan kedekatan personal atau pertimbangan politis, tetapi murni berdasarkan pada kompetensi, rekam jejak, manajerial, dan kebutuhan real jabatan yang ada. Bupati mengakui bahwa pelantikan pejabat eselon 2B hingga eselon 4 berjalan terlambat. Kondisi ini bukan disengaja, tetapi karena pertimbangan selektif dan mematuhi aturan yang berlaku untuk memastikan syarat wajib setiap ASN yang akan menduduki jabatan struktural sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.
2: The right man in the right place, atau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Prinsip ini kami yakin bahwa sebagai fondasi utama dalam membangun birokrasi yang sehat. Karena sehat, sehat apapun visi dan program pembangunan yang kami rancang tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang ditempatkan sesuai dengan kapasitas, keahlian, dan tanggung jawab yang diembannya.
1: Pejabat yang dilantik juga diminta untuk menandatangani surat kesediaan untuk mengundurkan diri dari jabatan jika tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah dilantik, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rido Sabana meminta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda di 6 provinsi Tanah Papua segera melakukan konsolidasi organisasi untuk persiapan menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai pada tahun 2027.
3: Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda Republik Indonesia resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dari 6 provinsi seluruh Tanah Papua dalam sebuah agenda konsolidasi politik yang digelar di Hotel Vega Kota Sorong. Pelantikan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dari 6 provinsi di seluruh Tanah Papua dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana serta dihadiri Gubernur Papua Barat Dery Sakambu, para kader dan simpatisan Partai Garuda. Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana meminta seluruh pengurus Dewan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda di 6 provinsi Tanah Papua segera melakukan konsolidasi organisasi sebagai persiapan menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai pada 2027. Rida menegaskan Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia sehingga seluruh kader Partai Garuda harus mampu menjaga persatuan sekaligus memperkuat organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Ia mengatakan dinamika geopolitik nasional yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional menuntut partai politik untuk lebih adaptif dalam merumuskan program dan menjawab kebutuhan masyarakat. Rida menjelaskan tujuan utama Partai Garuda bukan sekedar menenangkan pemilu, tapi berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur politik.
4: DPD dan DPC ketiga. Apa yang menjadi target kita bersama adalah sebenarnya target bangsa Indonesia, yaitu negara adil dan makmur. Saya jadi tertantang juga

0: partai politik itu bukan harus berseteru, tapi saling menguatkan. Ini pesan Pak Tup yang luar biasa. Keberadaan Partai Garuda tentunya tidak akan mendegradasi partai-partai lain, tapi kita akan menguatkan dengan pemikiran dan masukan yang kita punya tentunya. Dan saya juga terngiang-ngiang apa yang sampaikan Pak Tup tadi, kalau mengubah satu bangsa memang harus di partai politik.
1: Sementara Gubernur Papua Barat Daerah Sangamu dalam sambutannya mengajak generasi muda di tanah Papua untuk tidak ragu terjun ke dunia politik melalui partai politik. Menurutnya partai merupakan wadah strategis untuk melahirkan pemimpin dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan partai politik memiliki peran penting dalam menyiapkan kader terbaik yang nantinya akan menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah. Dari proses politik tersebut akan lahir berbagai kebijakan yang menentukan arah pembangunan. Elisa menilai masih banyak generasi muda yang memandang politik secara negatif, padahal perubahan besar dalam pembangunan bangsa yang dapat diwujudkan melalui kebijakan yang lahir dari proses berpolitik. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Partai Garuda harus menjadi mitra pembangunan, bukan menjadi pihak yang menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.
2: Hal yang berikut, tadi saya bilang partai semua sama, jadi kita dalam melakukan kerja-kerja politik kita tidak boleh saling intik. Nanti kita setengah mati. Jadi kita mengalir saja. Semua mengalir. Tidak boleh saling intik partai yang satu dan partai yang lain. Rekan satu dan rekan yang lain tidak usah. Kita mengalir hanya dengan cara itu kita akan menikmati itu. Dan ada energi yang terus ada pada kita untuk kerja-kerja itu. Tapi kalau kita buang waktu banyak untuk mengintip, pada itu kita akan capek dan bosan sendiri dan kita tidak bisa maju lagi. Nah ini yang menjadi perhatian dari teman-teman sekolah kita.
1: Gubernur Elisa Kambu mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Garuda yang baru dilantik. Ia berharap para pengurus segera melakukan konsolidasi organisasi dan bekerja nyata di tengah masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daerah, ini Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: PAM GKI ke-5 setanah Papua, pemuda gereja siap menghadapi perubahan global dan era digital.

0: Kami lanjutkan, Kajari sorong sosialisasi pencegahan dini korupsi kepada pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Son, menjadi narasumber dalam sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Raja Ampat, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Raja Ampat ini diikuti oleh sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, bendahara, dan kesubag keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dalam pemaparannya, Frankie Son mengingatkan bahwa kasus korupsi bisa terjadi karena ketidaktahuan dalam memahami aturan yang ada. Meskipun demikian, pihak yang bersangkutan tetap akan dihukum karena ketidaktahuannya atas aturan terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi. Untuk itu, kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi antara kejaksaan dan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting untuk memahami berbagai aturan yang ada agar penyelenggara negara tidak melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan terkait keuangan negara. Frankie menerangkan bahwa upaya pencegahan korupsi terus dilakukan dan disosialisasikan sebagai bentuk peringatan dini kepada aparatur negara. Sementara untuk penindakan menjadi langkah terakhir setelah tidak ada cara lain untuk menghentikan adanya praktik korupsi. Dalam kesempatan tersebut, Frankie juga mengingatkan agar setiap pejabat negara untuk memiliki gaya hidup sederhana dan menghindari hedonisme.
2: Selanjutnya, pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada padanya karena kedudukan atau jabatan. Pidana berapa? Minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup.
1: Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burda, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong atas inisiatif dan kepedulian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi. Kehadiran Kejaksaan Negeri Sorong bukan semata-mata sebagai penegak hukum, melainkan juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kerjasama ini merupakan wujud nyata sinergitas antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Bupati, korupsi bukanlah persoalan hukum semata, melainkan persoalan moral dan integritas yang harus dicegah sejak dini sebelum menjadi kebiasaan yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pencegahan memiliki makna yang sangat strategis, khususnya bagi pihak yang mengelola keuangan daerah, mulai dari kepala OPD, kepala subbagian keuangan, hingga para bendahara OPD.
3: Saya berharap melalui sosialisasi ini, seluruh peserta dapat memahami secara mendalam bentuk-bentuk tindakan-tindakan korupsi, area rawan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pencegahan korupsi bukanlah hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh aparatur sipil negara.
1: Selain di Kabupaten Raja Ampat, Kejaksaan Negeri Sorong juga akan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina menjaga keandalan pendistribusian BBM di wilayah Papua Maluku.
4: PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan Pertamina terus berupaya menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi. Melalui pengelolaan rantai pasokan yang terintegrasi, pemantauan stok secara real time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara, Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok tersedia serta distribusi terus berjalan. Jalan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita dinamika Korwil, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Ogi, silakan.
5: Terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya akan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban 60-98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga ke barat daya dengan kecepatan 4 hingga 20 knot. Perlu diwaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah perairan Raja Ampat Sorong dan perairan Misol. Dihimbau bagi nelayan pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang sedang di wilayah perairan. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perakiraan. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
0: Dengar sekian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurai masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Sebuah musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja Trada yang tahu ya.
1: Maci, kau baru datang kah?
0: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapapa.
1: Bah, terlambat sedikit saja kau bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau kau sering terlambat toh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
0: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
1: Bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore ya, dengan berbagai segmen juga mengisi waktu dengar Anda nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan Indonesia Cerdas ya. Anda juga dapat bergabung nanti ya, yang ingin bertanya-tanya boleh di jalur telepon 0811 495 9490. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore, tetap semangat untuk Anda.

cara hewan untuk menjelajahi dunia. Jika kita dapat pergi keliling dunia dengan memanfaatkan kemajuan transportasi, hewan-hewan menjelajahi bumi mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hewan tidak butuh kendaraan, mesin berteknologi canggih atau GPS untuk tahu tujuan migrasinya. Meski tanpa GPS atau peta, hewan tetap bisa melakukan migrasi rutin setiap tahun tanpa takut tersesat. Ada beragam jenis hewan yang rutin bermigrasi untuk mencari makan atau berlindung dari cuaca. Contohnya burung. Di bumi ada sekitar 10.000 spesies burung dan setengah dari jumlah tersebut dapat bermigrasi. Burung memanfaatkan indera penglihatan dan penciuman saat bermigrasi. Saat burung pertama kali menjalankan migrasi, mereka akan mengingat sungai atau pegunungan yang dilewati. Ya, burung ternyata dapat mengingat tempat menggunakan pemandangan yang dilihatnya dan aroma yang diciumnya. Burung juga memanfaatkan benda-benda langit sebagai penunjuk jalan. Selain itu, posisi matahari dan bintang diibaratkan sebagai kompas yang menentukan arah yang akan dituju. Sebagian hewan seperti burung juga memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari tahu tujuan migrasi tahunannya. Burung punya indera yang disebut magnetoresepsi, berfungsi untuk merasakan medan magnet bumi secara alami. Di belahan bumi bagian utara, terdapat banyak burung migran dengan jenis paling beragam. Yang paling terkenal yaitu burung Godwits yang berhasil menempuh jarak hingga 12.000 km antara Alaska dan Selandia Baru selama 11 hari. Sedangkan burung Great Snipe bisa menempuh jarak 6.700 km dengan kecepatan 96 km per jam. Burung migran tercepat biasanya melakukan perjalanan migrasi antara Eropa dan Afrika, Sub-Sahara. Sedangkan burung laut Arktik menjadi jenis burung yang mendapatkan rekor sebagai hewan yang mengalami migrasi terlama di dunia. Kelompok burung laut Arktik bisa melakukan perjalanan bolak-balik dari kutub ke kutub dengan jarak lebih dari 96.560 km. Hal ini biasa terjadi pada hewan, sebab migrasi merupakan bagian dari siklus hidup burung. Jadi, setiap tahun pada saat-saat tertentu, kita akan menemukan pemandangan menakjubkan ketika ratusan hingga ribuan burung sedang bermigrasi.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: kelihatan sehat eh. Pasti nih, kok jarang pi dokter toh?
1: Wih, kok betul sekali kawan. Soalnya tuh Satra pernah rasa sakitmu.
0: Nah, itu dia yang sering jadi masalah. Kok tahu Kak Trada? Sekarang ini toh, banyak penyakit yang kadang itu terada di gejala, tiba-tiba pas terdeteksi suparah.
1: Ah, masa kawan? Jadi kalau ketong rasa sehat, tetap harus diperiksa kah?
0: Betul sekali kawan. Cek kesehatan itu toh penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jadi bisa ditangani lebih cepat sebelum jadi serius. Minimal itu setahun sekali. Ingat toh, menjaga kesehatan itu ketompu investasi masa depan.
1: Oke, oke. Kalau begitu, mulai sekarang Satra akan tunggu sakit dulu baru diperiksa.
2: Ingat, banyak penyakit datang tanpa tanda. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan. Lakukan cek kesehatan secara rutin karena deteksi dini adalah kunci hidup lebih sehat.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan pengawasan program makan bergizi gratis tetap berjalan meski anggaran pelaksananya belum dicairkan. Pengawasan dilakukan sesuai mandat peraturan perundang-undangan demi menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat program. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pengawasan keamanan pangan telah menjadi tugas BPOM sejak lama sesuai mandat peraturan Presiden nomor 115. Kementerian dan lembaga lain berperan sebagai pelaksana, sedangkan BPOM menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengawasan tersebut mencakup kegiatan surveillance, pemeriksaan bahan dan produk pangan, hingga edukasi kepada para pelaksana program. Oleh karena itu, BPOM menggandeng Universitas Pertahanan memberikan edukasi kepada SPPG dan penjamah pangan untuk memperkuat penerapan standar keamanan pangan. Kolaborasi tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pengawasan serta menjamin keamanan makanan bagi seluruh penerima manfaat MPG. Lebih lanjut, Taruna memastikan keterbatasan anggaran tidak akan menghentikan tugas pengawasan BPOM terhadap program MPG. Lebih lanjut, Taruna menegaskan BPOM tetap berkomitmen mendukung penuh keberhasilan program tersebut. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Untuk menciptakan budidaya tanaman yang unggul dan berkualitas, perlu metode untuk menghasilkan varietas baru. Caranya, menyilangkan dua tanaman yang memiliki sifat unggul dari masing-masing tanaman tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengambil serbuk sari dari satu tanaman dan memindahkannya ke putik tanaman lain dan varietas baru yang berkualitas. Sehingga hasil panen meningkat, tahan terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan. Dengan teknik ini, para peneliti dapat menciptakan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap perubahan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Control Your Attitude karya Dr. Derek Darden membahas bagaimana sikap mental yang positif dapat mempengaruhi pencapaian dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan dan kepemimpinan. Di dalam buku ini, Dr. Darden menekankan bahwa setiap positif tidak hanya membantu menghadapi tantangan, tetapi juga merupakan kunci dalam memaksimalkan potensi.

menghadapi tantangan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, buku ini mendorong pembaca untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, menekankan bahwa perubahan dalam diri adalah awal dari pencapaian kesuksesan. Demikian esensi buku Control Your Attitude karya Dr. Derek Darden. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung pendengar, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menyiapkan standar kebutuhan minuman personil dan peralatan bagi Manggala Agni. Tujuannya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini dilakukan agar setiap petugas memiliki dukungan operasional yang memadai saat bertugas di lapangan. Dalam rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Raja Juli meminta penyesuaian minuman yang mana selain memperkuat perlengkapan personil, Menhut juga mengevaluasi

Si efektivitas berbagai langkah pencegahan karhutla, ya termasuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dan pemantauan tinggi muka air tanah di wilayah rawan. Raja Juli menegaskan seluruh anggaran penanggulangan karhutla harus digunakan secara cermat dan harus sesuai kebutuhan real di lapangan. Menurutnya evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenhut membangun sistem penanggulangan karhutla lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus memastikan Manggala Agni memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: mungkin kalau orang baru, kalau saya baru masukin pasti dia bilang mungkin pahit karena dia punya biji, biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya pasti anggap biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, baik pendengar, selamat sore untuk Anda para pedagang-pedagang yang ada di seputaran Kota Pulau Fak-Fak ya, yang sepertinya sudah boleh sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Iya, mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, segala aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar. Pasti saya temani Anda di Fak-Fak sore pendengar nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda semuanya di Indonesia Cerdas. Anda ya, dengan tema yang kami angkat yaitu peran rumah tilawah Quran dalam mewujudkan generasi emas berkarakter Qurani. Anda juga boleh gabung nanti ya bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Dan acara Indonesia Cerdas juga dapat Anda ikuti melalui Facebook RRI Fak-Fak. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru saja bergabung, tetap semangat dan sukses selalu untuk Anda.

0: Pernah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang, sebelum semuanya terlambat.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Maraknya modus penipuan dengan berbagai bentuk seperti yang terjadi belakangan ini dengan penipuan file APK. Modus penipuan dengan menjerat korban mulai dari mengirimkan link, file, atau ajakan untuk mengunduh aplikasi yang jika diklik bisa mencuri data hingga menguras rekening. Berikut 3 tips menghindari modus penipuan file APK. Yang pertama, jangan asal klik. Jika berasal dari seseorang yang tidak dikenal, bisa jadi langkah pertama kita terkena modus penipuan. Yang kedua, jangan langsung install. Kita perlu mencari tahu jenis aplikasi yang ditawarkan, jangan sembarang menginstal file. Yang ketiga, jangan beri izin. Nah, pada akses perizinan data kita ke aplikasi yang tidak kita ketahui, jangan sekali-kali memberikan izin apapun. Itulah 3 tips

Baik, pendengar, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan ada 5 program prioritas yang menjadi fokus pengembangan sektor pariwisata nasional. Program tersebut disusun selaras dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program kedua adalah program pertama adalah peningkatan keselamatan berwisata. Program ini dibuat untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dalam berwisata di Indonesia. Program kedua adalah pengembangan desa wisata agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat akar rumput. Pemerintah juga mendorong sertifikasi desa wisata dan pengembangan koperasi desa. Program ketiga adalah pariwisata berkualitas yang menyasar wisatawan berdaya beli tinggi. Fokusnya mencakup wisata gastronomi, bahari, wastra, hingga seni dan desain. Selanjutnya, pemerintah menjalankan program Event by Indonesia untuk memperkuat penyelenggaraan event nasional dan internasional. Program kelima adalah Tourisme 5.0 yang berfokus pada digitalisasi sektor pariwisata. Pemerintah mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan dan satu data pariwisata nasional. Kelima program tersebut akan terus dipercepat implementasinya. Pemerintah ingin memastikan sektor pariwisata semakin inklusif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.
1: Saya posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
2: Is hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
4: Stop bullying.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat sore pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta, yang mana beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dilansir dari laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 sampai 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026, ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan penyelenggaraan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi menemani suasana Anda di sore hari ini mendatang. Saya temani Anda semuanya di Indonesia Cerdas.

0: Selamat sore pendengar, senang sekali di sore hari ini saya dapat temani Anda semuanya di Indonesia Cerdas edisi Rabu 15 Juli 2026 dengan topik yang kami angkat yaitu peran rumah tilawah Quran dalam mewujudkan generasi emas berkarakter Qurani. Yang mana pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumbernya. Baik, langsung saja kita berkenalan ya. Baik, saya langsung aja ada Bapak Mursal Rumbaru. Ini selaku pengajar RTQ Asyafah Fakfak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, masih diberikan nikmat kesehatan.
0: Amin. Dan juga ada Sultana Musdalifah Al-Zubaidi. Ini santri dari Tilawah Remaja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Kabarnya baik. Ada Ade Siti Azza Arini Rengen. Ini juga santri Tilawah Anak ya. Assalamualaikum. Apa kabar?
2: Baik.
0: Kabarnya baik. Aduh, lembut sekali ya suaranya. Ada Muhammad Rizky Rumadaul, ini juga santri Tilawah Anak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, suaranya bisa diperbesar sedikit?
3: Waalaikumsalam.
0: Oke. Dan juga di sini ada ada Haryanto Rumalian, santri Tilawah Dewasa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik dan sehat, sehat. Ya. Oke. Baik pendengar, Anda juga boleh ikuti acara Indonesia Cerdas pada sore hari ini melalui Facebook RRI Fakfak. Baik, saya ini selaku pengajar dulu ya. Baik, saya ke Pak Mursal ya. Biasa disapa Pak Mursal ya. Atau ada nama panggilan, Pak?
1: Mursal.
0: Mursal saja. Baik, yeah. Pak Mursal, mungkin bisa ceritakan sedikit ya dengan hadirnya rumah Quran ini di Kabupaten Fakfak.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. RTQ itu kepanjangannya adalah Rumah Tilawah Quran. Alhamdulillah, dia sudah berdiri sekitar 3 tahun. Insyaallah di bulan Agustus tanggal 27 itu milad RTQ yang ketiga.
0: Ya.
1: Okay, jadi baik. Didirikan pada tanggal 27 Agustus 2023 yang ditandai dengan launchingnya yang menghadirkan Qori Internasional Syamsuri Firdaus. Dan perjalanan ini kenapa sampai RTQ ini harus didirikan? Yang pertama yang menjadi motivasi untuk kita semua di sini, kita di Kabupaten Fakfak ini kan banyak terkenal dengan para Qori yang sudah menjuarai event MTQ baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sudah sampai ke nasional. Olehnya itu ada inisiatif baik dan kami semua berpikir bahwa ini perlu ada regenerasi di mana pembelajaran tilawah itu harus ada karena setiap 2 tahun sekali itu ada event MTQ. Karena kita lihat bahwa setiap momen MTQ itu setiap distrik itu susah untuk mencari peserta, terutama di bidang tilawah, baik itu tilawah anak, tilawah remaja maupun tilawah dewasa. Olehnya itu sengaja kami dirikan agar ini menjadi pusat pembelajaran. Alhamdulillah juga di RTQ ini terkumpul para kori-kori yang sudah dikatakan kori yang terkenal di kabupaten lah. Di antaranya ada Ustadz Ahmad Rumadaul yang sekarang sudah menjadi Dewan Hakim di MTQ kemarin. Kemudian ada Ustadz Muhammad Munawir Fakadab Gadafi Fakubun yang selaku Direktur RTQ. Dan kita disemangati oleh orang tua kami, Haji Said Al-Zubaidi. Beliau sebagai Ketua Yayasan.
0: Ketua Yayasan.
1: Iya, Ketua Yayasan As-Safa. As-Safa Citra Abdurrahman, Kabupaten Fakfak. Sehingga alhamdulillah kita sudah mulai pembelajaran tilawah itu sekitar 2 tahun terakhir. Pembinaannya sudah 2 tahun berjalan ya, 2 tahun berjalan. Dan alhamdulillah pada momentum MTQ kemarin itu tersebar santri-santri dari RTQ ke berbagai distrik, alhamdulillah. Walaupun mereka baru pertama kali mengikuti MTQ, tapi itulah usaha yang kami lakukan. Dan dalam hal ini juga bukan persoalan MTQ sehingga kita dirikan RTQ, tapi bagaimana bisa kita tanamkan nilai-nilai Al-Quran itu ke dalam generasi penerus kita yang saat ini sedang belajar, terutama bidang membaca Al-Quran. Karena kami bukan hanya mengejar target mereka bisa lagu, tidak. Tapi hal yang paling mendasar yang kita tanamkan itu adalah bagaimana kita punya generasi penerus ini bisa melafalkan ayat Al-Quran itu sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan, yaitu dalam persoalan ilmu tajwid. Bagaimana ucapan hurufnya yang harus baik dan benar. Kemudian dia bisa mengetahui perbedaan antara makharijil huruf, sifatul huruf, dan bisa mempraktekannya dalam membaca Al-Quran. Dan untuk tilawah itu merupakan program unggulan daripada Rumah Tilawah Quran itu sendiri. Nah, jadi seperti itu.
0: Baik, jadi ada beberapa program Pak di Rumah Al-Quran ini?
1: Di Rumah Tilawah Quran itu ada 3 program.
0: Oke.
1: Ada program Iqra atau pengenalan huruf, mulai dari dasar mengenal huruf, tanda baca, sampai pada menghaja bacaan. Kemudian ada kelas tahsin. Kalau kelas tahsin ini sudah mengarah kepada memperbaiki cara bacaannya.
0: Bacaannya.
1: Bacaannya dalam hal ini panjang pendeknya, yang biasa dikenal dengan apa, mat. Nah, kemudian tanda berhentinya, baik sampai pada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, jenis-jenis hukumnya, kita alhamdulillah kita sampaikan kepada mereka, sehingga mereka dapat membedakan mana hukum izhar. Bukan cuma mengetahui hukum izharnya saja, tapi dalam praktik membaca Al-Qurannya itu alhamdulillah mereka bisa terapkan.
0: Baik, seperti itu programnya ya. Baik, saya menuju ke adik-adik cantik dan ganteng di sore ini. Saya ke Sultana. Sultana yang mana nih? Yang Sultana. Oh, Sultana Katina. Baik, Sultana ini sejak kapan belajar di RTQ Asyafah, dan apa yang membuat Sultana tertarik nih mendalami tilawah Al-Qur'an?
2: Saya mulai belajar di RTQ sejak awal bukanya RTQ, yaitu dari tahun 2023. Terus tertarik karena terkesan dengan keindahan Al-Qur'an. Terus jadi pengen tahu bagaimana sih di dalam-dalamnya, pengen tahu lebih dalam. Terus selain itu saya juga membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai aturan agar bisa memahami isinya.
0: Jadi memang tertarik ya. Baik, sebelum nanti kita bahas juga

0: Iya, atau ada nama panggilan?
1: Rizky.
0: Rizky, oke. Okay. Rizky, sejak kapan gabung di RTK ini?
1: Dari sejak.
0: Oke, okay, kapan, kenapa suka? Ataupun kenapa mau bergabung dengan Rumah Tilawah Quran ini?
1: Ada Ustadz Korikor semua di situ.
0: Mm-hmm.
1: Saya tertarik di situ.
0: Tertarik di situ, tapi susah tidak mempelajarinya? Oke, okay, tidak ya. Baik, saya ke ya ada siapa nih? Haryanto. Haryanto masih sama nih. Sejak kapan belajar di RTQ? Apa yang membuat tertarik mendalami tilawah Al-Qur'an? Dari sekian banyak kategori, kenapa tilawah yang dipilih gitu?
2: Mm-hmm. Oke. Okay. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi sejak pertama kali saya belajar tilawah itu pada saat tilawah itu di apa rumah tilawah Quran itu berdiri tadi yang disampaikan oleh
0: sejak berdiri berarti ya,
2: tahun 2023 kalau tidak salah. Itu saya sudah apa belajar tilawah di sana. Nah, kemudian yang membuat saya tertarik atau motivasi yang membuat saya belajar di sana itu karena di sana itu sudah terkumpulnya kori-kori fak-fak yang sudah pernah menjuarai MTQ di bidang apa kabupaten maupun provinsi, sehingga itu menjadi salah satu motivasi buat saya, sehingga saya harus bagaimana bisa mengikuti jejak mereka untuk membumikan Al-Qur'an di dunia begitu.
0: Oke, okay. Dari siapa mengetahui rumah tilawah Qur'an ini?
2: Dari apa?
0: Ada yang ajak atau mencari-cari informasi atau seperti apa?
2: Ada yang ngajak ya. Itu ketua yayasan sendiri yaitu Pak Said Al-Zubedi. Beliau adalah salah satu dosen kami di Kampus Tanwir Fakfak. Kemudian beliau adalah pendiri Rumah Tilawah Al-Qur'an. Kemudian di situ juga ada salah satu program itu program tilawah. Yang itu yang membuat saya tertarik untuk belajar di sana sampai sekarang.
0: Sampai saat ini. Sebelum kita bahas tentang prestasi ya, saya ke pengajarnya dulu ya. Baik Pak, apa yang menjadi fokus pembinaan di RTQ Asafa ini?
3: Baik, yang menjadi fokus utama adalah memang program unggulannya adalah kelas tilawah ya, atau melakukan Al-Quran ya. Tapi fokus utama bagaimana kita membentuk cara membaca para santri itu dengan mengucapkan huruf dengan baik dan benar. Lebih umumnya itu dikenal dengan ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, matwal qasr dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi fokus utama karena memang banyak yang bisa membaca Al-Qur'an tetapi membaca Al-Qur'an secara baik dan benar itu hanya sedikit orang. Maka dengan berbagai macam pengalaman yang dimiliki oleh para ustaz yang tadi saya sampaikan bahwa mereka sudah berpengalaman karena sudah menjuarai MTQ dari tingkat
0: sudah tahu ya teknik-tekniknya ya.
3: Jadi olehnya itu yang menjadi fokus utama kita, bagaimana membentuk generasi ini dalam membaca Al-Quran hanya bukan sekedar membaca, tetapi benar-benar membaca dengan hukum yang telah ditetapkan.
0: Oke, jadi seperti itu yang difokuskan saat ini.
3: Iya, dan bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi pemahaman dasar berkaitan dengan fikih, kemudian akhlak kita juga tanamkan kepada santri-santri bagaimana memperkenalkan hadas besar dan hadas kecil, cara mensucikannya, kemudian tata cara berwudu, doa-doa sehari-hari, bahkan sampai pelaksanaan sholat dengan gerakan yang baik dan benar itu alhamdulillah kami terapkan di RTQ.
0: Oke, berarti semuanya mencakup bukan hanya karena belajar tilawahnya saja ya?
3: Benar.
0: Oke, baik. Saya ke Sultanah dulu. Sultanah, boleh cerita prestasi apa yang berhasil diraih dan bagaimana persiapannya untuk menghadapi perempat? Kita ke prestasi apa saja dulu nih?
1: Baik, ada beberapa prestasi yang saya sudah raih. Yang pertama ada pernah juara MTQ, kategori lombanya itu syarhiyah, alhamdulillah menjuarai juara 3.
0: Oke, juara 3.
1: Nah, terus pernah ikut juga STQ, seleksi apa sih?
3: Seleksi tilawatil Quran.
1: Itu juara 3 juga alhamdulillah. Terus pernah ikut lomba di sekolah itu menjuarai, terus yang diselenggarakan oleh RTQ juga.

0: juga pernah juara.
1: Itu prestasi dari Sultana. Baik, kita ke Azza dulu nih sebelum kita tahu seperti apa persiapannya ya. Azza, prestasinya apa saja Azza, boleh berbagi? Yang pernah ikut lomba-lomba apa saja?
2: Lomba tilawah.
1: Lomba tilawah tingkat di mana? Tingkat provinsi atau mungkin tingkat kabupaten atau di sekolah?
2: Di kabupaten
1: ya. Oke, itu saja atau masih ada lagi prestasinya? Itu aja. Oke, kita ke Rizky. Hai Rizky. Oke, Rizky, prestasi apa yang sudah pernah Rizky ikuti?
0: Pernah ikut lomba azan menjuarai juara 2.
1: Oke.
0: Ada lagi lomba azan lagi tidak dapat juara.
1: Tapi belum dapat juara ya, belum sempat ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi masih mengikuti lomba azan ya. Oke, saya ke Haryanto, silakan prestasi apa saja yang sudah digapai?
3: Prestasi yang saya dapatkan yaitu pada saat RTK melaksanakan lomba memperingati turunnya malam Nuzul Quran.
1: Nuzul Quran
3: itu
1: okay.
3: Di bulan puasa itu mereka bekerja sama dengan musola Pemda Fakfak itu mereka juga melaksanakan kegiatan tilawah.
1: Okay.
3: Di situ saya juga mengikuti dan alhamdulillah saya mendapati juara 3.
1: Juara 3. Baik.
3: Kemudian saya juga pernah mengikuti lomba tilawah di tingkat kabupaten Fakfak, namun saya belum dapat juara.
1: Okay.
3: Tapi sudah
1: pernah ikut juga ya. Itu saja prestasi baik. Dan seperti apa persiapannya untuk lomba? Pasti ada persiapan ya. Nah, seperti apa persiapan kalau yang dilakukan dari Haryanto?
3: Kalau persiapan memang kemarin pada saat saya ikut lomba di tingkat kabupaten ada beberapa kesalahan yang saya buat itu baik dalam hukum bacaan sehingga menjadi catatan kecil buat saya untuk bagaimana bisa memperbaiki bacaan kemudian lagu-lagunya untuk persiapan RTK di tahun depan akan nanti.
1: Untuk persiapannya seperti itu ya, mengevaluasi kembali setelah mengikuti lomba seperti Rizky, kalau Rizky persiapannya seperti apa nih untuk lomba azan?
0: Azan itu persiapannya nada-nada.
1: Nada-nada. Jadi latihan terus ya?
0: Iya.
1: Iya, di rumah atau di rumah Quran?
0: Biasa di rumah Quran.
1: Rumah Quran, di rumah juga biasa latihan. Tidak, di rumah tidak latihan ya. Hanya latihan di rumah Quran saja ya. Oke, baik. Itu persiapan yang dilakukan ya. Kalau respon dari orang tua bagaimana untuk Rizky saat ikut lomba nih? Mama bapak bagaimana? Senang? Oke, ada kasih semangat, ada kasih motivasi untuk Rizky?
0: Ada.
1: Apa tuh? Apa pesan dari mama mungkin?
0: Dari mama harus
1: kau
0: mendapat juara.
1: Oke, harus mendapat juara ya. Walaupun tidak dapat juara, yang penting sudah ikut lomba. Oke, baik. Saya ke Azza. Kalau Azza sendiri nih persiapannya seperti apa nih?
2: Persiapan apa?
1: Untuk tilawah pasti kan ada persiapan-persiapan, entah itu mungkin lagunya, memperbaiki lagi bacaannya atau seperti apa yang dilakukan atau latihannya itu full satu hari tanpa tanpa berhenti atau seperti apa? Persiapannya mungkin latihan di rumah Quran berapa kali gitu? Banyak ya. Ini saya nanya, saya yang jawab ya. Azza jangan Azza masih malu-malu ya. Terus persiapannya apa lagi Azza?
2: Persiapannya itu
1: Iya, aduh muka saya agak serem kali ya. Jadi persiapannya latihan terus ya, dan didampingi Ustadz ya. Diperbaiki dulu bacaannya, lagunya. Susah tidak sih belajar lagu? Susah tidak?
2: Tidak,
1: kenapa tidak susah?
2: Karena itu gampang.
1: Gampang ya, bisa diikuti. Satu kali diajar langsung bisa ditangkap. Baik. Kita ke Sultanah. Sultanah, persiapannya seperti apa? Banyak sekali tadi prestasinya. Masih tentunya banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum menghadapi lomba.
4: Tentunya saya berlatih setiap hari tekun, terus minta bimbingan sama para ustadz, terus agar mereka memberikan bagaimana sih ini, gimana atau tajwidnya. Itu sebelum lomba saya tanyakan, dan tidak lupa yang paling penting adalah minta doa orang tua, terus sama dibantu sama doa, sholat, dan lain-lain.
1: Oke, jadi lebih banyak berlatih terus ya. Apa surat apa yang akan dibacakan itu yang dilatih, yang mungkin sudah pernah ke lomba coba dicoba lagi ya, siapa tahu keluar gitu ya. Iya, apalagi kalau dapat surat yang pendek-pendek ya. Oke, baik, saya ke Pak Mursal, mungkin bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan di RT kini hingga mungkin mampu melahirkan santri yang berprestasi, apalagi mereka ini juga pernah mengikuti berbagai lomba ya, dan persiapan-persiapan juga tetap harus didampingi. Nah, ini seperti apa?
5: Baik, sudah tentu bahwa ada beberapa metode yang kami gunakan. Kalau di kelas tilawah, kita biasa menggunakan metode tilawati. Tilawati itu maksudnya bahwa kita para ustadz mempraktekkan, mencontohkan, dan kita berikan kesempatan kepada santri untuk mencoba. Tapi itu dilakukan berulang-ulang kali, dan pembelajarannya tidak secara apa, secara keseluruhan 7 lagu langsung diajarkan. Namun kita bertahap. Satu misalnya pertemuan pertama kita fokuskan di satu lagu. Karena berbicara lagu ini, satu lagu itu ada beberapa tingkatan. Mulai dari apa, awal makomnya, jawab dan jawabul jawab. Misalnya seperti kalau lagu Bayati, kita fokuskan dulu Bayati. Sampai mereka paham, baru kita suruh praktek, baru berpindah ke lagu yang berikut. Itu kalau di kelas tilawah. Sedangkan di kelas Iqra itu kita mulai memperkenalkan satu huruf, satu kali pertemuan kita usahakan 10 huruf yang mereka kenal dan bisa mengucapkan dengan baik dan benar. Dan kalau sudah betul-betul mereka kuasai, baru kita mulai berpindah, berpindah di huruf yang berikut, yaitu metode pengenalan huruf. Setelah pengenalan huruf, baru kita mulai memperkenalkan tanda baca seperti fathah, kasroh, dan doma, tanda mati, tasjid, dan sebagainya. Setelah itu mereka sudah mulai bisa membaca, kita mulai menghantarkan untuk membaca dengan perlahan. Sampai di samping itu kita mulai memperkenalkan hukum-hukum tajwid seperti ikhfa, izhar, iklab, idgham biguna, dan sebagainya. Sedangkan di kelas tahsin, kelas tahsin itu kita lebih fokus kepada memperbaiki persoalan tajwid. Jadi itu kita sistemnya sistem talaki, langsung berhadapan antara satu santri dan ustadz. Jadi santri baca, ustadznya menjaga bacaannya.
1: Sambil
5: jadi
1: menjaga,
5: iya,
1: ya.
5: Menjaga. Kalau ada kesalahan, langsung kita sampaikan dan diperbaiki di tempat. Karena berbicara ilmu tajwid ini banyak, ada 31 jenis ilmu tajwid yang perlu kita kuasai, dan itu bukan persoalan apa yang kita lihat, tapi harus kita ingat olehnya itu sehingga metodenya kita tidak bisa sampaikan secara umum, harus talaki secara bertahap, berhadapan antara satu santri dan ustadz gitu.
1: Ini kan tadi disebut juga ada lagu yang begitu banyak, yang beberapa tingkatan yang mereka harus kuasai. Tapi kan setiap anak dengan karakter yang berbeda-beda, ada yang cepat tangkap harus atau ada juga yang harus diulang-ulang lagi. Apakah mereka tidak pernah keliru saat bertanding dan harus menggunakan 7 lagu yang memang harus mereka kuasai?
5: Baik. Kalau di tingkat anak-anak itu hanya ada 3 lagu yang dilombakan. Sedangkan remaja itu ada 4 lagu. Dan dewasa 5 lagu.
1: 5 lagu.
5: Dan dalam pengajarannya itu kita langsung memperkenalkan teknik, ada tekniknya, ada teknik dalam memperkenalkan. Misalnya lagu Sika itu awalnya bagaimana. Karena makanya yang tadi saya sampaikan bahwa ini persoalan ingatan. Jadi kita harus mengulang-ulang terus, dan jangan ditanya bagaimana perasaan ustaznya ketika diajarkan, kemudian besoknya sudah lupa kembali. Tapi itulah tanggung jawab. Kita harus tetap bersabar dan tetap menghadapi mereka. Dan tidak bisa menggunakan emosional.
1: Gitu. Akhirnya saya akan bertanya bagaimana perasaannya. Perasaannya bagaimana tuh Pak Ustaz, apalagi mereka harus mengikuti lomba ya. Persiapan untuk lomba. Nah, ini bagaimana itu, Pak?
5: Jadi alhamdulillah karena kami juga para ustadz yang ada di RTQ itu semua latar belakang pendidikannya adalah sarjana pendidikan.
1: Okay,
5: jadi sudah barang tentu sudah mentalnya sudah terlatih. Okay, jadi untuk persoalan seperti itu kita ya alhamdulillah. Walaupun orang lain pandang ih kalau misalnya kami seperti ini mungkin anak ini sudah dapat tamparan.
1: Terima kasih begitu ya. Oh, jadi seperti itu. Nah, ini kalau di rumah Quran sendiri dari umur berapa?
5: Saya.
1: Dari umur berapa untuk menerima santrinya?
5: Iya, rumah tilawah Quran itu kita tidak batasi umur. Okay. Baik dari kalangan anak-anak bahkan sampai orang tua yang mau belajar pun kami terima karena tidak batasi batas umurnya karena kalau berbicara batas umur ini kan tidak semua orang dewasa itu sudah bisa di Al-Quran.
1: Okay,
5: dan tidak semua anak-anak itu ada di Iqra. Jadi tergantung dia mau belajar kelas apa. Olehnya itu karena kelas tahsin itu kan umum. Jadi tahsin itu umum untuk apa? Karena kalau ada yang mau memperbaiki hukum bacaannya ketika dia mendaftar di RTQ maka kita taruh di kelas tahsin. Tapi kita mulai mengetes dulu apakah ucapan hurufnya sudah benar apa belum. Kalau misalnya belum pas, kita mulai training lagi kembali untuk membenarkan ucapan hurufnya.
1: Baik, berarti training dari awal seperti itu ya. Saya ke Rizky dulu. Rizky, boleh dong bagaimana cara melatih nih agar bacaan Al-Qurannya tetap baik dan konsisten nih, Rizky?
0: Ya itu ada yang salah masalah nanti dibetulkan ke Ustadz Musa.
1: Berarti berlatih lagi di rumah ya?
0: Iya.
1: Oke, ditemani bapak dan mama atau bapak terus nanti di rumah Quran baru lagi berlatih lagi ya. Seperti itu kalau Rizky ya. Oke, kalau Azza bagaimana untuk melatih agar bacaan Al-Quran tetap baik dan konsisten nih? Tadi kan sudah disebutkan ada beberapa lagu yang memang harus dikuasai. Nah, bagaimana untuk menjaga tetap ingat di mana harus memulai dan di mana harus berhenti dan menggunakan lagu berikutnya lagi? Nah, kalau dari Azza sendiri seperti apa? Iya, Azza jangan lirik-lirik Pak Ustadz ya. Kalau Azza sendiri berlatihnya bagaimana nih? Biar bacaannya tetap baik, sempurna, dan lagunya juga yang diajarkan tadi bisa dipahami dan dimengerti. Nah, kalau Azza sendiri seperti apa berlatihnya? Iya, Azza masih bingung ya. Oke, kita ke ini aja deh, Sultanah boleh. Kalau dari Sultanah bagaimana Sultanah?
4: Kuncinya itu yang tadi kayak Ustadz bilang karena ini soal ingatan.
1: Nah, ya.
4: Kita harus latihan rutin terus-menerus dan jangan malu untuk kayak kalau lupa atau apa yang tidak dimengerti mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz.
1: Apalagi kalau sekolah juga ya, banyak pekerjaan sekolah yang harus dikerjakan. Nah, kalau Husna sendiri bagaimana caranya untuk tetap konsisten, tetap bisa melaksanakan pekerjaan sekolah, tetap juga bisa berlatih dengan konsisten sehingga yang dipelajari bisa tetap diingat.
4: Kita di RTQ itu suka kalau belajar sedang dalam proses pembelajaran kita membuat rekaman. Jadi kalau kita lupa bisa diputar juga. Kadang-kadang kita biasanya ustadz kirim surah, jadi kita bisa belajar lewat mereka punya surah gitu.
1: Okay.
4: Terus tetap rajin rutin belajar walaupun tidak lama.
1: Mau sedikit demi sedikit ya, walaupun sedikit lah 5 menit atau 1 menit ya. Oke. Okay. Kalau Haryanto sendiri, Haryanto seperti apa nih?
3: Kalau dari saya, ya seperti yang tadi sampaikan bahwa ketika Ustadz mengajar di RTQ itu Ustadz sampaikan kepada kita bahwa harus direkam karena tilawah ini ketika disampaikan pasti banyak ada masing-masing anak yang punya metode untuk bagaimana dia bisa mengingat dengan baik. Ada yang satu kali dengar langsung dia mengingat, ada yang harus dia terus mendengar terus terbimbing terus sehingga dia bisa ingat. Jadi kita diarahkan untuk buat rekaman. Kemudian setelah mengajar kita pulang, terus kita dengar-dengar, kemudian kita praktekkan di rumah masing-masing. Sambil menunggu jadwal yang berikutnya di RTQ baru, kita sampai di RTQ baru kita lantunkan sama-sama begitu.
1: Oke. Tapi di saat ikut lomba pernah tidak lupa?
3: Pernah.
1: Oke. Okay. Cara mengatasinya seperti apa nih?
3: Waktu itu saya baru pertama kali memiliki. Okay. Itu mungkin faktor grogi karena banyak orang juga pertama kali juga saya pertama ikut. Jadi ada beberapa lagu yang saya lupa. Tapi itulah mungkin.
1: Iya. Jadi lagu apa yang diingat? Hajar. Oke. Okay. Kalau dari Sultana sendiri? Yang sering lomba pernah juga lupa?
4: Iya, pastinya pernah.
1: Oke, okay, pernah ya. Nah, itu gimana itu?
4: Ya, ya pastinya belajar terus kalau salah. Terus jangan lupa berdoa juga sebelum mau naik.
1: Jadi kalau di saat lomba pernah lupa, terus Sultana apa yang Sultana lakukan?
4: Kalau saya kadang tanpa disadari. Jadi kayak lanjut aja.
1: Lanjut saja
4: nah,
1: ya.
4: Nanti kalau sudah turun baru dibilang ini ada salah.
1: Oke, deh. Kalau Aza? Pernah juga lupa. Nah, kalau situ Aza gimana? Lanjut saja, berhenti atau? Berhenti. Tidak dilanjutkan lagi. Oke. Baik, kita break dulu sebentar ya. Kita dengarkan dulu satu nomor lagu dari Naif dengan Jauh. Untuk Anda pendengar, masih akan saya temani Anda di Indonesia Cerdas hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: sering menyebut bambu sebagai pohon? Nah, bambu memang seringkali dianggap sebagai pohon karena ukuran dan bentuknya. Namun tahukah Anda, sebenarnya bambu adalah jenis rumput dengan rongga dan ruas di batangnya. Secara ilmiah, bambu termasuk dalam famili Poaceae yang merupakan famili rumput-rumputan. Nah, bambu termasuk ke dalam tanaman rumput-rumputan raksasa, rumpun, dan batang atau buluh yang tumbuh bertahap dari rebung, batang muda, dan batang dewasa pada umur 3 hingga 4 tahun. Di dunia terdapat 75 genus dan 1.500 spesies bambu. Keunikan ini menjadikannya sebagai anggota terbesar dalam keluarga rumput-rumputan. Sebagai rumput, bambu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari tanaman kayu keras loh. Batang bambu seperti rumput pada umumnya, yaitu rongga. Pertumbuhan bambu juga sangat cepat. Beberapa spesies bambu bahkan mampu tumbuh hingga 1 meter dalam waktu 1 hari dengan kondisi optimal. Hal ini disebabkan oleh struktur jaringan tumbuhan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pohon, sehingga memungkinkan pertumbuhan bambu lebih cepat dibandingkan dengan tanaman kayu keras lainnya. Dan hal inilah yang menjadikan bambu sebagai salah satu tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sistem akar bambu juga mirip dengan rumput lainnya, di mana akar rimpang tumbuh secara horizontal di bawah tanah. Sistem akar ini menghasilkan tunas-tunas baru yang muncul di permukaan, memungkinkan penyebaran dan pertumbuhan yang cepat. Akar yang kuat ini juga membantu mencegah erosi tanah dan membuat bambu tahan terhadap kondisi tanah yang buruk.
1: Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Indonesia Cerdas ya, dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu peran rumah tilawah Quran dalam mewujudkan generasi emas berkarakter Qurani. Dan baik, saya ke selaku pengajarnya ada Pak Mursaleh. Pak, mungkin bisa ini selain kemampuan tilawah ya, ini nilai-nilai karakter apa yang ditanamkan kepada santri ini?
2: Baik, untuk santri RTQ bukan hanya sekedar tilawah, okay. Tapi kita tanamkan yang paling terpenting adalah akhlak, kemudian adab. Adab ini bukan hanya sekedar di rumah tilawah Quran, tapi kita anjurkan untuk ketika kembali ke rumah dan bagaimana berlewatan dengan orang dewasa. Nah, semua hal-hal itu kita ajarkan kepada para santri yang ada di RTQ. Seperti kalau bertemu orang tua harus salim tangan dan tidak boleh berkata kasar kepada orang tua dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, saya ke siapa dulu nih? Azza dulu deh ya, Azza ya. Saya jadi penasaran suaranya ya, Azza. Azza, ada tantangan tidak yang paling sering dihadapi saat belajar tilawah? Ada, apa tuh? Tantangan yang biasa dihadapi, kesulitan yang biasa dihadapi saat belajar tilawah? Lupa ya. Okay. Saya ke Sultana dulu nih. Sultana, tantangan yang dihadapi saat belajar tilawah apa saja nih?
3: Tantangannya itu yang pastinya juga ingatan, terus ketetapan hurufnya juga harus benar sesuai tajwid. Terus kalau nada itu susahnya kadang takut kelebihan gitu.
1: Jadi, kelebihan apa tuh?
2: Ketinggian.
1: Ketinggian ya.
3: Terus apa, kalau latihan takutnya karena sudah capek pada kegiatan-kegiatan lain, jadi kayak kurang konsisten gitu, kurang fokus.
1: Okay. Jadi memang biasa menghadapi nada yang tinggi ya. Itu yang ditakutkan. Setinggi apa nih? Tapi tidak sampai setinggi gunung ya. Baik. Saya ke Haryanto. Kalau Haryanto sendiri tantangannya dihadapi apa?
4: Kalau saya, tantangan yang sering saya hadapi ketika belajar tilawah yaitu yang pertama hurufnya.
1: Kenapa dengan hurufnya?
4: Karena kadang-kadang hurufnya itu kadang-kadang saya tidak hukum-hukum hurufnya itu belum betul. Kemudian yang keduanya itu lagu.
1: Lagu. Ada apa dengan lagunya?
4: Lagu ini kan ada satu lagu itu kan ada tingkatan nada. Jadi nada yang pertama itu rendah, kedua sedikit tinggi, yang ketiga itu tinggi.
1: Sedang, jadi, rendah, sedang, tinggi.
4: Jadi saya itu kurangnya di nada tinggi. Mm-hmm. Jadi suara saya kadang-kadang naik, kadang turun.
1: Oke, okay. Yang harusnya tinggi jadi sedang. Yang tadinya harus sedang jadi rendah gitu ya. Itu yang masih keliru mungkin ya. Atau mungkin waktu masuk-masuknya gitu ya. Yang harus masuk tinggi, pikirnya ini adalah yang sedang ya. Oke. Okay. Rizky senang tidak sih masuk di rumah tilawah Quran?
3: Senang.
1: Kenapa yang bikin Rizky senang?
3: Karena ada ustadz-ustadz yang baik-baik.
1: Oke. Okay. Uh-huh. Temannya juga banyak ya?
3: Iya, temannya juga banyak.
1: Aha. Uh-huh.
3: Kakak-kakak juga yang baik.
1: Aha. Uh-huh. Jadi sering dibantu ya, Rizky gitu ya? Kalau Rizky tidak paham, dibantu.
3: Yeah.
1: Uh-huh. Rizky pernah merasa kesulitan tidak belajar di rumah Quran? Apa tuh? Kesulitannya apa?
3: Makro.
1: Kenapa?
3: Biasa juga kurangnya
1: lihat. Oh, oke. Okay. Jadi tidak teliti lihat ya. Tidak fokus nih. Pasti mikirnya main nih ya. Mm-hmm. Jadi itu yang bikin Rizky merasa kesulitan ya. Tapi sekarang sudah bisa Rizky?
3: Sudah.
1: Bagaimana nih mama dan bapak di rumah, senang tidak?
3: Senang.
1: Senang ya. Suka kalau Rizky pernah tidak satu hari tidak pernah pergi berlatih ke rumah Quran. Mungkin capek karena pulang sekolah. Pernah ya, tapi tidak dimarah ya. Tidak. Oke, okay. Baik. Saya ke Pak Mursal, Pak. Nih, apa sebenarnya tantangan terbesar dalam membina santri nih ya, khususnya di era digital saat ini yang mana mereka selalu dimanjakan dengan internet yang sangat luar biasa ya. Nah, ini bagaimana ini?
2: Baik, kalau berbicara tantangan, sudah tentu pasti ada tantangan.
1: Yeah.
2: Karena kita menghadapi anak yang berbagai latar belakang, berbagai macam karakter. Baik, ada anak yang tegas, ada orang tuanya tegas, ada yang dimanjakan. Tetapi kita alhamdulillah menyesuaikan.
1: Okay.
2: Dan informasi itu kami dapatkan dari orang tuanya, oh anaknya begini, dia tidak bisa begini dan sebagainya. Karena kita mengecek semua, sehingga kita terapkan metode sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena kadang anak yang ada yang cepat tangkap dan punya mentalnya bagus, ada yang tidak cepat tangkap tapi mentalnya tidak bagus juga. Nah, itu yang menjadi kerja keras kami untuk bagaimana bisa menggunakan metode-metode yang tepat untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu.
1: Oke, okay. Kalau seusia Rizky ini kan masih kepingin bermain ya, masih ingin berlari-lari dan sebagainya. Metode apa yang dipakai supaya mereka bisa fokus? Tadi dia juga bilang kurang fokus nih. Yeah. Nah, ini seperti apa?
2: Oke, okay. Jadi kalau untuk anak-anak yang suka bermain, biasanya kami gunakan metode tarsana.
1: Oke. Okay.
2: Itu metode seperti itu apa? Seperti kita bernyanyi. Kalau misalnya pengenalan huruf nih, abatasa, jahakoda, terus ada lagunya juga. Lagunya itu biasa kita gunakan, langsung itu kita praktekan. Jadi lagu yang kita nyanyikan, tapi sebenarnya itu adalah lagu tilawah yang kita nyanyikan dalam bentuk kata-kata. Baru nanti kita terapkan di surat-surat pendek Al-Fatihah dan sebagainya.
1: Iya,
2: misalnya, misalnya seperti ini, Bapak Ibu baca Al-Qur'an, semua anak-anak ikut. Bapak Ibu baca Al-Qur'an. Kalau diterapkan di Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
1: okay.
2: Gitu.
1: Jadi
2: adik kakak baca Al-Qur'an, semua ikut lagi. Setelah kita terapkan di Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, okay. Gitu.
1: Jadi sedikit-sedikit sudah memperkenalkan mereka ya, lagu-lagu yang akan mereka dapatkan di tahap selanjutnya.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Jadi belajar sambil bermain dan mereka juga asik.
1: Oke, baik. Saya ke para santri nih. Siapa yang paling berjasa dalam perjalanan hingga meraih prestasi? Ke Sultana dulu, Sultana.
3: Yang paling berjasa tentunya kedua orang tua yang selalu mendukung, terus saya sendiri yang terus belajar, punya keinginan, terus dan para ustadz-ustadz yang selalu mendampingi kita.
1: Oke, okay. Kalau Aza, siapa orang tua mungkin? Mama bapak mungkin? Iya, selalu support ya, memberikan dukungan ya, semangat nih. Aza harus semangat ya. Oke. Rizky, siapa yang selalu mendukung Rizky nih untuk ikut lomba-lomba?
3: Ibu tidak ustaz yang semangatkan Iki.
1: Oke, Iki pernah rasa gugup tidak? Pernah. Nah, terus apa yang Iki lakukan biar tidak gugup nih? Orang banyak nih nonton nih, Iki udah naik nih, siap-siap azan nih. Nah, kalau Iki sendiri?
3: Minum air supaya tidak gugup.
1: Oke, okay, minum air. Baik, itu tips dari Rizky ya. Kalau tidak gugup, minum air. Oke. Okay. Baik, kalau Haryanto sendiri?
4: Ya, sudah barat tentu yang paling berjasa adalah kedua orang tua. Lalu kemudian yang kedua saudara juga. Yang telah mana menyemangati untuk terus belajar tilawah sehingga bisa melantunkan tilawah itu dengan baik.
1: Baik ya, oke. Dan masih nih dengan santrinya nih, apa manfaat yang dirasakan setelah belajar di RTQ, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah? Ke Azza dulu nih Azza, manfaatnya apa yang dirasakan Azza setelah gabung? Kan banyak tuh tadi Pak Ustadz sudah sampaikan tadi banyak sekali ya metodenya. Nah, yang Azza rasakan sendiri seperti apa? Senang, senang dan tentunya bisa mendalami kitab suci Al-Quran ya. Oke, yang bisa lantunkan dengan nada-nada indah gitu. Baik Kak Sultana, kalau Sultana sendiri?
3: Banyak ya itu. Kita bisa menjadi lebih baik, terus hati kita tuh lebih jadi tenang, terus jadi karena manfaat jadi banyak ikut lomba, jadi banyak pengalaman juga,
1: banyak teman juga, bisa berangkat juga, ya lumayan tuh, asik. Oke, kalau Haryanto sendiri yang dirasakan nih setelah gabung manfaatnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kuliah ya, Haryanto silakan.
4: Kalau manfaatnya sangat banyak sekali. Pertama, sebelum saya belajar di rumah tilawah Quran, saya belum mengenal itu apa itu tilawah, kemudian apa itu lagu-lagunya, sehingga saya ketika masuk di rumah tilawah Quran saya sudah bisa, oh ternyata tilawah itu ada 7 tingkatan lagu, jadi lagunya begini, jadi saya sudah tahu. Kemudian di luar ini ketika
1: kehidupan sehari-hari
4: ketika ada saudara yang lagi hajatan misalnya nikah, itu kita sudah dipanggil untuk kalam ilahi. Mengaji di acara pernikahan dan lain sebagainya, itu manfaatnya sangat.
1: Bagaimana perasaannya tuh?
4: Senang
1: ya. Tapi deg-deg juga ya. Senang tapi deg-deg. Baik Pak, saya ke Pak Mursal. Pak Mursal, ini seberapa penting nih peran orang tua mendukung perkembangan kemampuan tilawah anak? Karena bukan saja ustadz yang harus mendampingi, orang tua juga ya. Nah, ini seperti apa?
2: Kalau orang tua yang untuk mendukung anaknya itu sangat berperan sekali, Bu, karena diantar jemput. Dan kemudian bukan itu saja, kami dari RTQ kerjasama dengan orang tua. Seandainya kalau santrinya belum sampai di RTQ, kita mulai telepon, kenapa anak ini belum sampai, dan mereka juga respon dengan baik, dan mereka tanyakan. Pokoknya mereka sangat luar biasa mendukung anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran.
1: Seperti itu ya.
2: Iya.
1: Dan boleh tahu prestasi apa saja yang telah diraih di santri RTQ ini, dan bagaimana proses pembinaannya? Prestasi apa saja nih?
2: Oh, saya punya prestasi.
1: Prestasi di kalangan RTQ. Di rumah Quran ini.
2: Alhamdulillah, kalau untuk prestasi dari kalangan anak-anak pada saat kegiatan malam nuzul Quran di bulan Ramadan 1447 Hijri ya, itu mendapat juara umum karena peserta terbanyak yang mendapatkan juara. Sedangkan kalau dari kami kalangan para ustadz, kalau saya sendiri alhamdulillah baru kemarin dari provinsi, tapi saya tidak mewakili Kabupaten Fakfak, saya mewakili Kabupaten Bintuni. Alhamdulillah mendapatkan juara 3. Dan untuk prestasi yang lama-lama kalau kita hitung juga ada ya, selama kuliah itu di kampus itu menggelari juara 1 dari 2016 sampai 2019. Kemudian pernah juga mewakili RRI ke Semenep di tahun 2018.
1: Iya, baik.
2: Kemudian untuk MTQ tingkat kabupaten 2022 saya juara 1 di Bintuni, dan 2026 kemarin juga alhamdulillah juara 1.
1: Masya Allah, banyak sekali ya prestasi dari Pak Ustadz ya. Ini sebagai motivasi nih untuk santri-santrinya ya.
2: Dan ada yang lebih paling penting itu, alhamdulillah saya sudah mendapatkan legalitas sertifikat sebagai guru Quran profesional.
1: Oh, okay.
2: Saya dapatkan di tahun 2023, alhamdulillah.
1: Baik.
2: Di Jakarta.
1: Luar biasa ya. Ya, sangat menarik sekali kalau kita berbicara ya tentang rumah tilawah Quran ini. Memang banyak sekali ya hal-hal yang mungkin jarang kita ketahui dan bisa kita ketahui dari sini. Oke, namun kita juga dibatasi oleh waktu nih. Saya pingin tahu cita-cita adik-adik seperti apa kedepannya, khususnya dalam mengembangkan kemampuan tilawah dan menginspirasi generasi lainnya. Dari Rizky dulu, Rizky, cita-citanya apa nih kalau sudah belajar di rumah tilawah Quran ini?
3: Cita-citanya mau jadi imam.
1: Jadi imam ya, imam masjid ya.
3: Gantikan bapak.
1: Gantikan, amin, amin, mudah-mudahan. Oke, kalau Aza? Qori Internasional.
2: Qori Internasional, amin.
1: Amin. Kalau Sultana?
3: Qori Internasional juga.
1: Oke, amin. Haryanto?
4: Jadi Qori Internasional.
1: Oke, harapannya seperti apa untuk teman-teman di luar sana?
4: Jadi harapannya adalah harus apa, tetap berlatih sehingga apa yang menjadi tujuan kita atau apa yang menjadi cita-cita kita itu tercapai untuk tilawah. Belajar tilawah ke depan.
1: Oke, okay. Kalau Rizky nih, Rizky pesan untuk teman-teman apa nih?
3: Semoga mereka jadi kori-kori.
1: Ya, jangan lupa untuk belajar dan belajar mengaji ya. Oke, okay. Kalau Sultana, harapannya ke teman-teman seperti apa?
3: Agar mereka mencintai Al-Quran.
1: Itu saja, baik. Aza, mungkin ada pesan buat teman-teman juga, harapannya ke depan? Oh ya, rajin mengaji, jangan lupa rajin mengaji ya. Baik, Pak Mursa, harapannya ke depan seperti apa?
2: Baik, harapan yang pertama sudah barang tentu saya berharap kepada kita seluruh pengurus bahwa tetap semangat untuk membina generasi kita ke depan.
1: Baik.
2: Agar tetap semangat mempelajari ilmu Al-Quran. Dan harapan yang kepada para santri, bukan hanya karena kita mau mengikuti MTQ dan mempelajari Al-Quran, tapi Al-Quran ini menjadi pedoman hidup dan insya Allah menjadi bekal untuk kita ketika kembali ke akhirat. Olehnya itu tetap semangat dan semoga apa yang dicita-citakan semua santri kami aminkan, semoga tercapai.
1: Baik, amin. Amin. Pak Mursal, kalau memang ada yang ingin bergabung, seperti apa? Ada persyaratan khusus atau bagaimana untuk gabung ataupun menjadi santri di rumah tilawah Quran ini?
2: Oke, kalau ini terbuka untuk umum, baik dari luar fak-fak juga boleh gabung. Dan kita tidak memintai persyaratan yang banyak. Persyaratannya yang penting mau ngaji. Dan untuk biaya pendaftarannya, kelas tilawah itu Rp50.000 untuk semua kelas ya. Semua kelas pendaftarannya Rp50.000 dan ada formulir yang harus diisi. Nanti dimasukkan dengan kartu keluarganya atau akta kelahirannya. Dan untuk biaya per bulan, insentif per bulan untuk kelas ikro Rp50.000 dan untuk kelas tahsin dan tilawah Rp100.000. Jadi kita tidak membebani. Dan kalau untuk di RTQ yang apa, yatim piatu, alhamdulillah kami gratiskan untuk mereka.
1: Amin.
2: Untuk mempelajari.
1: Iya. Baik, Pak Mursal, terima kasih banyak. Sukses selalu dengan RTQ-nya. Semoga
2: amin,
1: bisa mencetak generasi-generasi yang cinta Al-Qur'an ya. Za juga terima kasih ya. Sukses selalu dan tetap semangat untuk ikut lombanya ya. Terus memperdalam Al-Qur'an juga. Juga Sultana, sukses ya Sultana. Nanti kita ketemu segudang prestasi juga bisa berbagi dengan teman-teman ya. Rizky juga ya, Rizky ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan besok Rizky bisa ikut lomba-lomba berikutnya ya. Semangat ya. Oke. Haryanto juga terima kasih sudah gabung bersama kami. Sukses, mudah-mudahan prestasinya juga lebih banyak lagi dari hari ini ya.
2: Amin.
1: Amin, amin. Baik, pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Indonesia Cerdas dengan tema yang kami angkat adalah peran rumah tilawah Quran dalam mewujudkan generasi emas berkarakter Qurani. Dengan berakhirnya Indonesia Cerdas, saya Hatijah Bajo pun pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selepas saya yang bertugas, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak Sore hingga malam hari nanti. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Salam jumpa bersama saya Siti Nuraisa, kembali hadir jumpai Anda di hari ini Rabu 15 Juli 2026 bersama rekan di pemancar Bung Zulfikar. Berdua bertugas temani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Awal kebersamaan kita kami hadirkan segmen Zona Religi dan satu persembahan lagu religi dari Opik baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya pada pukul 18:18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Surah An-Nur ayat 36 dan seterusnya, dilanjutkan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kami yang saat ini bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang menjalankannya.
3: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami setelah kami hadirkan zona religi, mendatang musik informasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi hingga menuju pada pukul 19 saat disampaikan warta berita daerah. Kami punya update informasi untuk Anda, ini tentang Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana mengatakan kinerja sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren positif sepanjang 2026. Hingga Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,07 juta kunjungan. Widianti mengatakan capaian tersebut tumbuh 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu dinilai menunjukkan daya tahan sektor pariwisata Indonesia di tengah dinamika global. Hal tersebut dikatakannya dalam konferensi pers di kantor Bakom RI Jakarta pada Rabu hari ini, 15 Juli 2026. Ia juga mengungkapkan pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman mencapai 1,38 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Selain wisatawan mancanegara, aktivitas wisata domestik juga terus meningkat sepanjang tahun ini. Perjalanan wisatawan Nusantara pada Mei 2026 tumbuh 8,69% secara tahunan. Ia menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan tersebut melalui peningkatan konektivitas dan kualitas destinasi wisata. Promosi yang lebih terarah juga akan terus diperkuat untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Tahukah anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti warta berita daerah, juga ragam segmen lainnya hiasi ruang dengar Anda di Fakfa malam ini. Untuk updatean informasi selanjutnya, ini masih kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id terkait Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan pembinaan berakhlak menjadi langkah penting untuk menanamkan integritas seluruh pegawai. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan motivasi pelayanan kepada masyarakat harus diperkuat karena citra lembaga ditentukan manusia sebagai pelaksana. Hal tersebut dikatakannya pada saat membuka kegiatan pembinaan mental nasional BPOM 2026 di kantor BPOM Jakarta pada Rabu hari ini 15 Juli 2026. Ia juga menjelaskan BPOM memiliki fungsi serta kewenangan mulai pengawasan pre-market hingga post-market, termasuk penindakan dan perhukuman. Ia menyebut BPOM juga memiliki pemangku kepentingan besar meliputi pemerintah, industri, serta masyarakat sebagai pengguna seluruh produk. Menurutnya, BPOM menjadi garda terdepan menjamin keamanan, kualitas, dan kesehatan seluruh produk yang diterima masyarakat. Karena itu, seluruh pegawai harus memiliki integritas, kualitas, semangat, serta motivasi tinggi dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. BPOM harus bebas dari korupsi, gratifikasi, serta praktik suap-menyuap dalam seluruh pelaksanaan tugas. Kepala BPOM juga mengatakan lembaga yang kuat harus dibangun melalui pelayanan yang bersih demi kepentingan masyarakat luas di Republik Indonesia.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Pedandaian 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara mengimbau masyarakat memahami program jangka menengah dan program prioritas pemerintah Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara bersama. Polsek Kokas memberikan pembinaan kepada peserta sistem penerimaan murid baru SPMB di SMP Negeri 1 Kokas Kabupaten Fak-Fak. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Kepala Kelurahan Fakfak Utara mengimbau masyarakat memahami program jangka menengah dan program prioritas pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2026 guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara bersama. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwan Syahindom menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antar pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, dan masyarakat guna mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan. Menurutnya, komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Irwan Syah mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh masyarakat mengetahui program-program yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Fakfak, baik program jangka menengah maupun program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah sangat penting agar warga mengetahui arah pelayanan di tingkat kelurahan termasuk berbagai bantuan yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Harapannya ke depannya adalah pertama harus terbangunnya komunikasi yang baik. Yang kedua, komunikasi yang baik itu apa yang kita lanjutkan yang pertama ya? Itu semua masyarakat harus tahu dulu programnya pemerintah daerah itu apa sih? Apa sih yang akan dilakukan 5 tahun ke depan ini atau mungkin sisa berapa tahun ini ya? Terus 1 tahun 2020 ini apa sih? Mereka harus tahu dulu sehingga apa? Sehingga masyarakat juga tahu ini, oh kelurahan pelayanannya ya ini, terus fokusnya ini gitu. Yang masyarakat harus tahu itu bantuan-bantuan apa saja yang ada pemerintah daerah buat. Ada bantuan Aladin ya, ada bantuan pendidikan gratis. Itu masyarakat harus tahu. Jadi kelurahan itu punya tanggung jawab yang besar untuk menginformasikan apa saja ini program kerja pemerintah daerah. Masyarakat harus persiapkan apa ini untuk mendapatkan menjemput program-program tadi, bantuan-bantuan tadi. Nah, yang kedua, kolaborasi, dukungan dari semua instansi teknis yang ada di pemerintah daerah untuk fokus untuk kelurahan. Dukungannya apa? Nah, dukungannya adalah setiap aktivitas pemerintah daerah, OPD teknis, dinas dukcapil, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, semuanya harus berkolaborasi juga dengan lurah di bawah, kelurahan. Karena kami secara administratif mengetahui kondisi masyarakat di bawah, di lapangan. Ketika kolaborasi hubungan tadi sudah terbangun dengan baik, otomatis kita bisa enak ini. Oh ya, oh datanya ini, kita jemput, datanya ini. Sehingga tidak ada yang namanya lagi ekosektoral. Masing-masing kerja sendiri, buat sendiri, jangan. Untuk mendukung program kerja pemerintah yang menjadi lebih baik, kita harus bekerja dengan sama-sama begitu. Tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Kalau kita kerja sendiri, yakin dan pasti tidak akan selesai.
1: Lebih lanjut, Erwansa mencontohkan sinergi antara pemerintah kelurahan dengan TNI dan Polri dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Menurutnya, pendekatan kolaboratif melalui mediasi dan pembinaan wilayah akan lebih efektif dibandingkan bekerja secara sendiri-sendiri. Januardi melaporkan.

0: Mengawali tahun ajaran baru, Polsek Kokas memberikan pembinaan kepada peserta sistem penerimaan murid baru SPMB di SMP Negeri 1 Kokas, Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Kokas Ibtu Roni Sahbandar bersama sejumlah personel tersebut bertujuan membentuk karakter pelajar yang disiplin, beretika, dan taat hukum sejak dini. Dalam pembinaan itu, para siswa dibekali materi mengenai tertib berlalu lintas dan bahaya penggunaan kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, antisipasi kenakalan remaja khususnya di media sosial, serta pentingnya menjaga disiplin, etika, dan tata krama di lingkungan sekolah. Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak melalui Kapolsek Kokas menegaskan bahwa kehadiran Polri di sekolah merupakan langkah preemptif untuk menanamkan kesadaran hukum sekaligus mendorong para pelajar menjadi generasi yang bertanggung jawab. Kegiatan mendapat apresiasi dari pihak SMP Negeri 1 Kokas. Sekolah menilai materi yang disampaikan sangat bermanfaat sebagai bekal bagi siswa baru untuk memahami pentingnya disiplin, keselamatan berlalu lintas, menjauhi narkoba dan minuman keras, serta menghindari berbagai bentuk kenakalan remaja. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa mampu menjadi pelajar yang berprestasi, berkarakter, dan taat terhadap aturan. Komitmen untuk mendukung pembangunan rumah ibadah terus mendapat perhatian dari berbagai pihak di Kabupaten Fak-Fak termasuk DPRK. Laporan Anwar Lamohan.
1: Wakil Ketua 1 DPRK Fak-Fak Siti Rahma menghadiri kegiatan pengumpulan dana pembangunan rumah ibadah untuk Kampung Saharei dan Kampung Waserat Distrik Fak-Fak Timur. Kehadirannya merupakan bentuk partisipasi memenuhi undangan Dewan Adat dan masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi pembangunan masjid dan gereja di wilayah tersebut. Yang mengatakan dirinya terpanggil untuk hadir karena selain memenuhi undangan masyarakat, rumah ibadah tersebut juga berada di wilayah Mbaham yang memiliki kedekatan dengannya. Menurutnya dukungan terhadap pembangunan rumah ibadah merupakan tanggung jawab bersama demi memperkuat kehidupan beragama di Kabupaten Fak-Fak. Yang menjelaskan bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian pribadi untuk mendukung pembangunan gereja di Kampung Waserat dan masjid di Kampung Saharei. Meski nilainya tidak besar, ia berharap partisipasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi kelanjutan pembangunan kedua rumah ibadah. Menurutnya, pembangunan rumah ibadah seharusnya tidak hanya mengandalkan sumbangan masyarakat semata. Pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan perlu menyusun langkah strategis agar pembangunan rumah ibadah yang belum selesai dapat segera dituntaskan.
2: Saya perempuan Baham dan kebetulan ini di daerah saya, sehingga saya hadir untuk memberikan sedikit rezeki untuk pembangunan gereja di Waserat dan masjid di Sare. Tadi saya sampaikan ke Pak Ketua Dewan Adat juga saran saya nanti DPR dan pemerintah daerah ke depan kita harus melihat baik gereja maupun masjid di Kabupaten Fak-Fak mana yang belum terselesaikan, kita kasih masuk anggaran sehingga pembangunan baik gereja maupun masjid itu bisa terrealisasikan, bisa selesai dalam bentuk fisik.
1: Ia menilai penyelesaian pembangunan rumah ibadah merupakan bagian dari upaya menjaga kerukunan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah. Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan semangat toleransi yang telah lama menjadi identitas masyarakat Fak-Fak. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat terus diperkuat dalam mendukung pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Fak-Fak. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan gereja maupun masjid yang masih tertunda diharapkan dapat diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda bukan hanya sekedar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, melainkan awal dari proses pembentukan karakter peserta didik selama menempuh pendidikan di Man Fak-Fak. Laporan Januardi.
3: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Fakfak menggelar apel pagi masa ta'aruf murid Madrasah Mata Muda yang diikuti seluruh murid baru kelas 10, siswa kelas 11 dan 12 serta Dewan Guru di halaman Madrasah. Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian Mata Muda yang bertujuan menumbuhkan semangat belajar sekaligus memperkuat rasa cinta terhadap alma mater sejak awal peserta didik memasuki lingkungan Madrasah. Apel dipimpin Kepala Man Fakfak Kalsumi Rumatumia selaku pembina apel. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa Mata Muda bukan sekedar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, melainkan awal dari proses pembentukan karakter peserta didik selama menempuh pendidikan di Man Fakfak. Ia menjelaskan selama 3 hari pelaksanaan Mata Muda, para peserta akan menerima berbagai materi yang berkaitan dengan kehidupan madrasah. Materi tersebut meliputi visi dan misi madrasah, kurikulum, kesiswaan, tata tertib, hingga pengenalan lingkungan dan kegiatan ekostologi yang menjadi bagian dari pembelajaran karakter.
4: Mata Muda atau Masa Ta'aruf Murid Madrasah bukanlah semata-mata momen untuk mengenalkan lingkungan madrasah ini semata, tetapi ini adalah merupakan awal dari pembentukan karakter kalian selama 3 tahun ke depan di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Dalam kegiatan Mata Muda ini, kalian akan diperkenalkan dengan yang namanya visi misi madrasah. Kemudian ada materi-materi yang berhubungan dengan kemadrasahan, baik itu kurikulum ataupun kesiswaan yang nantinya kalian akan diperhadapkan dengan tata tertib. Begitu pula dengan materi-materi yang lain seperti pengenalan lingkungan, kalian akan melakukan unjuk kerja terkait dengan ekoteologi. Nanti secara rinci ketika kalian mendapatkan materi baru diurai. Itu secara umum ibu sampaikan bahwa selama 3 hari ke depan kalian akan mendapatkan materi-materi. Olehnya itu berharap agar kalian mengikuti dengan baik dan benar. Satu lagi yang terpenting di dalam pengenalan itu adalah bagaimana memperkenalkan Bapak Ibu Guru ataupun seluruh pegawai yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak.
3: Kalsumi turut menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai bagian dari pembentukan karakter. Ia mengingatkan seluruh murid baru agar membiasakan hadir tepat waktu sesuai aturan yang berlaku di Man Fakfak, yakni pukul 7.15 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti kegiatan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Di akhir amanatnya, Kalsumi mengajak seluruh peserta didik menjaga persatuan dan saling menghormati di tengah keberagaman. Ia menyebut sebanyak 216 murid baru berasal dari berbagai sekolah, daerah, dan latar belakang suku sehingga keharmonisan harus terus dipelihara selama menjalani pendidikan di Man Fakfak. Januar di melaporkan.
0: Pelaksanaan masa ta'aruf murid Madrasah Mata Muda di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak sebagai wadah pengenalan lingkungan madrasah, pembentukan karakter, serta penanaman nilai-nilai kurikulum cinta kepada seluruh peserta didik baru.
3: Saudara, mengawali tahun ajaran baru 2026-2027,

0: yang mendorong partisipasi aktif. Salah satunya adalah kegiatan yang sejalan dengan kurikulum cinta, yakni menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui penanaman tanaman hias maupun pohon di area madrasah.
1: Dalam pelaksanaan 3 hari itu, ada materi-materi yang didapatkan di dalam ruang belajar, ruang aula. Begitu pula ada materi-materi yang sifatnya menunjukkan unjuk kerja daripada murid baru itu sendiri. Dalam hal ini adalah beriringan dengan kurikulum madrasah, yaitu kurikulum cinta. Satu poinnya adalah bagaimana mencintai lingkungan, atau dalam bahasa kerennya adalah ekotelogi. Dan nanti anak-anak itu bisa berbenah untuk menanam baik itu tanaman hias ataupun pohon, karena kita lihat lokasi kita di madrasah ini ya mungkin tidak bisa menjamin untuk pohon-pohon yang artinya besar, tetapi untuk hiasan mungkin itu yang bisa dilakukan. Ada materi-materi khasan untuk madrasah itu adalah terkait visi-misi madrasah sendiri. Kemudian ada materi lain yang memang outputnya itu nanti kepada disiplin atau karakter siswa. Jadi kita di madrasah ini memiliki tata tertib yang sekiranya ini dijadikan sebagai dasar dalam mengatur seluruh aktivitas siswa ataupun murid selama berada di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak.
0: Sementara itu, pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah pendaftar Manfakfak mencapai 246 orang setelah melalui seleksi administrasi dan tes akademik, serta adanya beberapa peserta yang mengundurkan diri. Jumlah murid baru yang tercatat dalam buku registrasi sebanyak 216 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Kalsumin menegaskan, mata muda bukan merupakan syarat penerimaan murid, melainkan program pembinaan awal bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Ia juga menyebutkan penerimaan murid disesuaikan dengan rasio guru dan ketersediaan 6 ruang belajar yang saat ini masih mampu menampung seluruh murid baru. Jan Wardi melaporkan.
2: Saudara, informasi dari rekan Edi yang baru saja Anda simak tadi sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari

0: masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini. Ya, orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah roh jinawi, tata tantem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

30 menit berlalu ya dari pukul 19 malam hari ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selamat menjalani segala aktivitasnya di malam hari ini. Semoga lancar-lancar selalu aktivitasnya dan tetap semangat. Kami kembali hadirkan pilihan lagu dan informasi untuk Anda hingga menuju pada pukul 20 saat nanti kita dengarkan bersama drama radio. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang santai menikmati suasana malam di tempat Anda, yang di rumah saja ataupun yang saat ini lagi bepergian ya, ini bagi Anda yang berada di daerah Fakfak ya saat ini, terutama di seputaran Jalan Baru sana ya, diselenggarakan peringatan masuknya agama Islam ke 666 tahun di tanah Papua terkait dengan pelaksanaan berbagai perlombaan. Nah, pada Senin kemarin 13 Juli 2026 bertempat di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak, panitia peringatan masuknya agama Islam ke 666 tahun di tanah Papua mulai mematangkan persiapan teknis pelaksanaan berbagai perlombaan dengan menyelenggarakan rapat seksi bidang perlombaan yang diselenggarakan pada Senin 13 Juli 2026. Sekretaris Penanggung Jawab Bidang Lomba, Anang Laode Balawa MPD, mengatakan bahwa rapat tersebut membahas kesiapan pelaksanaan lomba yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan sejarah masuknya Islam di tanah Papua. Pembahasan difokuskan pada teknis pelaksanaan serta kesiapan para penanggung jawab setiap cabang lomba. Nah, ini pendengar informasi yang kami kutip ya dari laman rri.co.id. Terdapat 7 jenis perlombaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Cabang lomba meliputi hadrat, barzanji beregu, yasin beregu, samra, sawat, solawat, dan pidato. Menurut Anang Laode, selaku sekretaris penanggung jawab bidang lomba, rapat juga melibatkan dewan juri yang nantinya bertugas memberikan penilaian terhadap seluruh peserta lomba. Hal tersebut dilakukan agar proses penilaian dapat berjalan objektif sesuai kemampuan dan penampilan peserta. Sebanyak 252 peserta dari berbagai kelompok akan mengikuti 7 cabang perlombaan yang telah disiapkan panitia. Para peserta akan menampilkan kemampuan terbaiknya dalam kegiatan yang berlangsung 21 hari. Nah, untuk diketahui pelaksanaan lomba dijadwalkan mulai hari ini ya, 15 Juli hingga 4 Agustus 2026 pada malam hari. Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di ruang terbuka hijau RTH Taman Ma'ruf Amin Fakfak. Dan Anang Laode berharap seluruh persiapan teknis yang telah dilakukan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Fakfak untuk ikut menyaksikan dan memeriahkan kegiatan tersebut, karena kehadiran masyarakat dinilai menjadi dukungan penting bagi para peserta yang mengikuti perlombaan. Selain menjadi ajang kompetisi keagamaan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi hiburan bagi masyarakat Fakfak. Panitia berharap momentum tersebut dapat mempererat kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Nah, itu pendengar ya, informasi untuk Anda tentang pelaksanaan lomba dalam rangka peringatan Islam masuk di tanah Papua. Mari kita dukung dan sukseskan kegiatan tersebut.

0: Maci, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lah, kita gas.
1: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung Maci. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata kah? Atau kena pengendara lain? Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya, pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Tsunami merupakan bencana alam yang sangat dahsyat. Sekokoh apapun bangunan takkan mampu menahan hempasan gelombang dengan kecepatan mencapai 600 hingga 900 km per jam. Awalnya, gelombang memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 hingga 20 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Namun saat mencapai pantai akan menjadi gelombang raksasa yang siap menghancurkan segalanya. Gempa bumi bawah laut merupakan penyebab umum terjadinya tsunami. Selain itu, letusan gunung api, bahkan jatuhnya meteor ke dalam laut pun bisa mengakibatkan tsunami. Bencana alam tentunya sangat menakutkan. Korban jiwa berjatuhan, kehilangan harta benda yang tak sedikit. Ya, tsunami tak bisa kita hindari. Namun setidaknya dengan memahami apa itu tsunami, perlindungan garis pantai, sistem peringatan dini, pendidikan mengenai tsunami, dan satgas penanganan bencana, setidaknya kita bisa terlepas dari amukan bencana tsunami.

Untuk Anda, para pecinta ataupun penggemar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, nantinya pada pukul 22 atau jam 10 malam waktu Indonesia Timur, kami akan menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk edisi malam ini, Rabu 15 Juli 2026, ada bintang tamu Tiga Dara. Nah, ini merupakan salah satu trio legendaris di kancah musik Indonesia yang berkiprah sejak era 90-an. Personelnya para artis papan atas, diantaranya ada Paramita Rusadi, kemudian ada Silvana Herman dan Ita Purnamasari. Nah, tiga albumnya selalu menghasilkan hits besar ya, seperti Nona Manis, Malam Minggu, dan Tentu Saja Hanya Cinta. Tahukah Anda pendengar, bertiga ini hadir di momen spesial ulang tahun host Ruang Rindu Nasional, yaitu Ita Purnamasari. Jadi jangan lewatkan ya Ruang Rindu Nasional nantinya pada pukul 22 atau jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Anda pun juga bisa berinteraksi ya bersama para bintang tamu. Dan mendatang saya hadirkan ya salah satu lagu dari salah satu personel Tiga Dara, yaitu Paramita Rusadi. Untuk Anda yang lagi merindukan ya masa-masa SMA dulu, ini ada lagu dengan judul Nostalgia SMA.

Mace, Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Mace, Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam Kota Fak Fak, selamat malam para pendengar. Kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten Petendean 72. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak Fak. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, saatnya Anda dengarkan drama radio edisi malam ini Rabu 15 Juli 2026, persembahan dari Radio Republik Indonesia Fak Fak dengan judul Di Balik Bulir Harapan.
2: Samuel, kau sudah pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang kau jadi sarjana
3: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
2: Bapak apa kabar baik anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
3: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
2: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
3: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
2: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu, tapi akhirnya dong tetap pergi.
3: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketumpuk kampung ini juga bisa maju.
2: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
3: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketum bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
2: Kupu ide bagus sekali anak.
3: Jadi nanti ketum bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk, nanti BUMDES yang siapkan.
2: Bapak dukung kau Samuel, dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
3: Terima kasih Bapak Lukas. Saya tidak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tara berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Ku sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong supercaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Ku jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketung perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketung tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek. Atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Dia pun pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
0: Iya, Ibu. Panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk minta saja.
0: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dapur nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Pak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, ketong akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketong pu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

13 menit berlalu ya dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Usai kita dengarkan drama radio, satu persembahan lagu dari Soljah, Tahu Jatuh Cinta. Masih ada pilihan lagu-lagu hiburan lainnya ya, temani ruang dengar Anda di malam hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur, saat kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kami mengajak Anda untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi kami ri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital. Ya, pendengar, informasi dari laman ri.co.id ini informasi tentang gempa bumi magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada

Karena itu, data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini pendengar belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik

0: fac.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, kami punya updatean informasi dari dunia olahraga. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi persaingan ketat pada fase grup Piala AFF 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Hasil undian menempatkan Indonesia yang berada di pot ketiga satu grup dengan Vietnam yang berstatus sebagai kampiun edisi sebelumnya. Timor Leste menjadi tim terakhir yang masuk ke grup A. Sementara itu grup B dihuni Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Persaingan di grup tersebut juga diprediksi berlangsung sengit, mengingat adanya rivalitas klasik antara Thailand dan Malaysia. Pendengar, Piala AFF tahun ini hadir dengan jadwal yang berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya. Jika biasanya digelar pada akhir tahun, turnamen yang kini menggunakan nama resmi ASEAN Hyundai Cup 2026 itu akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Format kompetisi masih mempertahankan sistem kandang dan tandang pada fase grup. Setiap tim akan menjalani 2 pertandingan di kandang dan 2 laga tandang sebelum memperebutkan tiket ke semifinal. 2 tim teratas dari masing-masing grup berhak lolos dan bakal saling bertemu di babak semifinal. Babak semifinal dan final juga tetap menggunakan format 2 leg dengan sistem kandang dan tandang. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jelas terkait pembagian grup Piala AFF 2026, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman resmi rri.co.id.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

nyanyikan oleh grup musik Raja, merupakan grup band pop rock Indonesia. Lagu tersebut dirilis pada tahun 2004 melalui album legendaris mereka bertajuk Langkah Baru. Lagu berjudul Jujur diciptakan oleh sang gitaris Muldian Syah Mulyadi, menjadi salah satu lagu paling ikonik ya dan populer di era pertengahan 2000-an. Untuk Anda yang menyukai lagu tersebut, mudah-mudahan bisa terhibur adanya. Dan saya masih hadirkan satu lagu hiburan lagi hingga kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang itu menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir

0: tersebut.
1: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobi. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun rupiah. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun rupiah atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin sudah dikasih tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
6: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
7: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah

0: posko siaga darurat karhutlah, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
1: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutlah. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutlah provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
0: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutlah di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
2: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
0: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutlah sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
3: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
4: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
5: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
4: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
5: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
6: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak kedua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
5: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Dets Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Saat ini jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 21.31 menit waktu Indonesia Timur, dan menuju ke jam 22 waktu Indonesia Timur saat nanti kita ikuti Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Saat ini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau mulimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di musik tradisional dan budaya dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah.

0: Kami keluarga K,
1: Kabupaten Jayapura, mempersembahkan lagu ini untuk seluruh.
2: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakpak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu dari berbagai daerah kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi malam hari ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta yang akan menghadirkan bintang tamu Tiga Dara. Dan acara tersebut dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial. Host kita nih, juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga banget aku, Mas.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini Persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana? Wah, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi yang mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakannya oleh seluruh Indonesia. Ya. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barokallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah salehah.
1: Amin.

0: Oke, oke, oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ano ya. So kalo kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Kalau sekarang udah cantik. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku ya, Sanggup ke Aku dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Okay. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label, sama Billboard Indonesia,
2: Indonesia. Ya. Lalu ketemu Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Itu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu. Jadi,
1: gak ada waktu. Gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya. Oh, okay.
1: Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming.
2: Dapat BASF Award.
1: BASF Award, kita dapat BASF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nunggu. Kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Woi,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita. Terima kasih, Mas Prabu. Terima kasih.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab.
3: Sampai iya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena
1: kan nanti Mas dijawab Prabu ya Mas pengen, Parbu
2: iya, cuma minta Prabu tips pengen... dong apa diundang.
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga. Dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam.

0: juga Mbak Ica.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Gimana kabarnya Mbak Ica?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua darah ini di sini, ada tiga darah.
0: Mbak tiga darah sama Mbak Ica, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
3: Amin.
0: Yang barokah.
1: Amin Pak Ahmad.
2: Siap.
0: Sudi mudah-mudahan tetap cakep.
2: Amin.
0: Amin.
2: Ya. Oke, terima kasih.
0: Sama tiga darah ya.
1: Boleh.
2: Siapkan.
0: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
2: Makanan apa
1: yang sering dikonsumsi?
2: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
2: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
0: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
2: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
0: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
2: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
2: Oke, okay, betul.
4: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Mantap.
3: Yang baju hitam yang ini nih.
4: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
4: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Ya.
4: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Pamit tadi dan Mbak Silvana.
1: Iya.
4: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
2: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
4: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
2: Oke,
1: nanti tanya, dijawab ya Pak Leman.
2: Tunggu ya.
4: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
2: Siap ditunggu ya.
4: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, sama Genda, Bu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
5: Assalamualaikum Yudi Ismail.
2: Oh, siap.
5: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya Pak ya. Siap.
5: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
5: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
5: Ya.
2: Amin.
5: Ya.
1: Iya.
5: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
5: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
5: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
2: Silakan.
1: Boleh silakan.
5: Ya, salam untuk Bu Patmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
2: Siap.
5: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
2: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
3: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
3: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
2: oh gitu ya.
1: Sweet.
3: Hompimpah. Kita ini kompak banget.
1: Berteman dari 90 ya Mit ya, dari 89.
3: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
2: Gitu ya. Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
3: Nih, CEO.
1: CEO.
3: Ini soalnya saya.
1: CEO.
2: Nah, oh iya banget lagi.
3: ya sama bunga-bunganya gitu ya.
6: Dan sehitam
3: tapi
6: aja,
3: saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
2: seperti gitu.
3: Terus saya pikir ya udah ganti, begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama. Ya,
3: modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
3: yang,
1: juga.
3: Yang menandakan bahwa ya, kita sehati, kata
6: Ano. Sehati.
3: Sehati.
1: Betul, betul. Gitu.
3: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya. Ya.
1: Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
2: Oke, oke, oke.
3: Makanan juga gitu, kita
6: banyak suka-sukanya sama.
3: Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
3: menurut saya persahabatan itu enggak bisa diganti dengan apapun.
2: Oke.
3: Okay. Tuh, jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
3: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh. Aduh.
3: Aduh. Kamu gimana, Ano?
6: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mas.
6: Sama kita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
6: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga, betul, gitu. Iya. Jadi
3: suka dan duka.
6: Suka dan duka. Semoga
3: jadi bukan teman kalau lagi happy aja. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh, Mas, kita berteman.
2: 40 tahun ya.
6: Masyaallah.
2: Masa sih?
1: Iya. Enggak kerasa.
2: Berarti sebelum aku lahir dong.
3: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu jarang, udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
3: makanan
1: Jepang
3: terus
1: juga.
3: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di
3: hati jika.
2: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih, yang barengan?
6: Banyak
1: ya,
6: di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
3: Bahkan nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
6: banyak kenangan-kenangan indah.
2: Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
2: Iya, iya, iya, iya.
3: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
2: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
2: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
3: tapi
1: kita?
3: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
3: Oke.
2: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
2: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
2: Masing-masing bakso?
3: Enggak sama juga.
1: Sama juga.
3: Sama.
1: Sama, Mas.
3: Sama
1: kita.
3: Makanya rupanya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus member kafe gitu, Mas.
3: Ingredientnya sama yang dimakan. Gitu.
6: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
3: Pengawet itu
1: sayang.
2: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
2: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
2: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini.
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award ya. 1991 dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
1: Dan bonusnya, bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project,
1: ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu ya,
0: menang-menang.
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak. Pokok
3: semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau sampai begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Ada gak, konser yang jadwalnya yang terdekat?
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab
4: ya.
1: Juga.
4: Buat Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Aduh.
5: Selamat ulang tahun.
1: Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Woi, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Kita berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang
4: dan
1: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Trend Center Bukit Tinggi RRI Pos 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Sabitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Woi, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama Yolaya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin. Amin.
6: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat malam Kak Ayu.
0: Kayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ruang. Kembali rindu Mbak Ita, Mbak Yuli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
7: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya. Barakallah fi
1: umri. Iya, terima kasih Ayu doanya.
7: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
7: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti
1: di langit. Amin.
0: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu ada yang ingin sampaikan untuk kami?
7: Iya buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana. Paramita
7: Rusadi. Ya buat kedua kalau saya juga ya saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh Janjiku, oke siap.
1: Terima kasih.
7: Tapi aku ya.
1: Terima kasih.
7: Tapi saya mau nanya nih kesibukan dari trio tiga darah termasuk kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita Paramita bersama siapa tadi ya katanya?
0: Mbak Silvana Herman.
7: Ya Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh belum nanti akan dijawab ya Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
7: Ya nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
7: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Benijo.
0: Oke.
7: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia dari semua kampung.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
8: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday
1: to you.
0: Hatur nuhun, Teteh. Ini ada tiga darah ya, Teteh.
8: Panjang umur.
1: Amin. Amin, sayang.
8: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
8: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
8: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
8: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
8: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
8: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
8: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
8: Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, masyaallah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
8: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda siap. Udah lulus kan dari SMP 12?
8: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya
1: nggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus
8: pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adek, kebetulan di 12 juga sama
0: sekolah.
2: Alhamdulillah. Adeknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
8: Kenapa?
2: Adiknya
8: namanya
2: siapa?
8: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Salam buat saya ya.
8: Ani. Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
8: Mantap. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
2: Kita ketemu ya insya Allah ya.
8: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan.
1: Siap.
0: Terima kasih.
8: Sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
8: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul banget.
8: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
1: iya,
8: untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
8: Bahagia lahir batin. Hatur nuwun. Terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye. Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik.
1: Baik
0: kabar kita.
9: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya, barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
9: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu lah. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali
1: Pak. Oh iya.
0: Siap.
1: Woi mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
9: Paramita
1: Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
2: Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
2: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga
9: ini
2: mau nonton nih sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Mm-mm. Saya mau tanya.
1: Iya.
9: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
0: Oke, gitu, okay, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra, Pak nanti Putra akan ya dijawab.
9: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan, monggo
1: silakan.
9: Oh, salamnya ada saudaraku tadi tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa?
1: Oke.
9: Kru RRI Jember ke semuanya yang
0: siap
9: dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
0: Okay.
1: Siap.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima okay kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga
1: siap, Pak Putra.
9: Barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, iya, silakan Bu Indi dengan tiga
10: Bapak
0: darah.
10: Selamat tahun Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
10: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Bu Indah, Mbak Ima Sohi, Janura.
1: Siap.
10: Terus Benicu. Terus buat
0: udah tiga aja, gak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh, jadi boleh.
0: Enggak boleh.
10: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita Purnama.
1: Siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah gimana nih? Kenapa gak
1: sih,
0: bikin lagu
1: ya
0: baru sih? Coba gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa gimana? Dari tiga darah ya, ada rencana gak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal single ya.
2: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera tinggal cepet didoain, ya.
2: Iya,
1: Mas, kenapa enggak gitu.
2: Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cintanya
2: Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
0: Oh, okay.
2: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Ya,
2: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album sendiri.
2: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara. Kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Tak ya. Sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh
0: konek. Kan masih loh.
2: Kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
1: film itu ya. Iya kan film Tiga Dara kan inget enggak tuh.
2: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita.
1: Lagu-lagu yang dulu, Mas.
2: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan. Saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak
1: di nama Tiga Dara.
2: Tiga Dara itu.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya. Kita boleh juga sih.
3: Banyak sih tadi juga titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak bisa, lagu Indonesia bisa.
3: Yang bagus-bagus.
2: Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: cocok.
1: Kalau misalnya bikin single gitu sebaiknya gimana.
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu
1: Ano?
0: Ikut tahu.
2: Dia mah sibuk terus. Kalau di
3: banyak hal, banyak hal. Kalau Anu sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Anu lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
3: akhir gitu ya maksudnya.
1: Karena gini loh, karena gini,
3: Anu udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikkan luar biasa.

0: rahmatullah dari Allah.
1: Amin.
0: Itu aja.
1: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
2: Amin.
3: Okay. Rano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
3: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya.
2: Silaturahminya macam polan deh pokoknya.
3: Juara pokoknya.
1: Mamita.
3: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
2: Off airnya jalan terus.
3: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
2: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
3: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH.
1: Okay.
3: Ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi. Yeah.
2: Dengan budaya Indonesia, betul.
3: Jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
1: Gitu. Wah, seru.
3: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
2: senior.
3: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
1: malah sibuk ya.
2: Malah sibuk, betul mas.
3: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
1: Oh gitu ya.
3: Waduh, itu kan misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
2: Betul.
3: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
1: Siap kalau gitu.
2: Betul.
1: Kalo, kakak,
2: dirimu sudah tahu loh.
1: Ya enggak. Lah kan aku tahu benar.
2: Iya.
1: Ya, makanya pendengar kan belum tahu.
2: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Juki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Juki.
3: Satu paket soalnya.
1: Satu paket ya, benar.
2: Mau enggak mau.
1: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji. Janjiku maksudnya.
2: Janjiku.
1: Langsung kita puterin ya.
2: Kita puterin janjiku.
3: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
1: Oh gitu ya.
3: Jadi saya udah apa ya?
1: Udah memproyeksikan dulu ya.
3: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng ya.
3: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
3: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku.
2: Ya, kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, belum pengen loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi kan lagunya Katon Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagunya Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat wah. Aduh,
0: cinta,
1: liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat enak banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Aku diusir.
0: Ada Mas
1: Faris. Mas Faris di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo Pak Faris.
4: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Siap, panjang umur sehat.
1: Amin. Terima kasih Pak Faris.
4: Iya, langsung ke bintang tamu.
1: Monggo Pak.
0: Ya ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Silvana Herman, tiga darah.
4: Silvana
1: Herman,
4: tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya? Nih?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya, ada lagi? Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap. Baru-baru ini. Mas Faris.
4: Baru salam.
0: Silakan.
4: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta. Ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Kita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Apa coba nonton apa? Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus. Iya.
2: Kita benar. Tiga-tiganya main
1: tiga-tiganya lupus ya. Cuma nak lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya kita.
5: Sebenarnya
2: kita.
1: Iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: pernah tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Apa Mbak Mita?
1: Iya.
5: Karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani.
1: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya. Mbak Ita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget dan
0: bikin
1: mata.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?

0: film apa sinetron gitu ya gitu mungkin itu aja yang
1: kemungkinan.
0: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Nita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, siap.
0: Mantap. Okay, tertular, aku kira itu aja Mbak Ita, Tiga Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Sukses selalu, sehat
1: makasih,
0: selalu.
1: Makasih Mas Firman.
0: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke penelpon WhatsApp, halo selamat malam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
2: Silakan Mbak Martini.
3: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
2: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Aku waktu itu pas
3: lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik. Makasih.
3: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Lagu.
3: Aduh. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
2: Siap.
3: Mbak Selvia.
1: Silvana.
3: Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
2: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
4: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
4: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Dara.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
2: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
2: Mbak Paramita di Masjid Pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya.
4: Saya langganan di
1: situ. Lagi itikaf ya.
4: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
2: Siap.
3: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama
4: Mbak saya. Saling ngedoain ya.
3: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
2: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
2: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
3: Okay.
1: No. No. One, two.
4: Malu kita.
1: Ayo. Yuk, one, two.

0: kupu-kupu bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
0: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh.
3: Kita ke Sorong ada
0: ya Allah,
3: Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
4: Kak Pramita,
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
0: Silvana Herman.
4: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini pink cerah ini. Pink ceria.
3: Oke.
4: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
3: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
3: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame ngelalang kupu-kupu bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
3: Ya, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
3: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
3: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Oh, silakan, semoga ada yang mengundang.
3: Baik.
4: Kak ya. Masa gak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang bisa.
3: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
3: Satu silahkan juga gak apa-apa.
4: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke, okay, ya, deh, siap.
4: Dadah bye.
3: Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
3: Jadi agak kesana.
0: Curang.
3: Kita gak boleh nyontek.
0: Aku gak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita sayang.
3: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
3: Oke. Pada album Malam Minggu tiga darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
1: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
3: Ayo. Malam Minggu. Tiga darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
1: Sahabat.
3: Tiga darah.
1: Iya.
3: Terus Malam Minggu.
1: Seperti Mega. Terus
0: Nana Manis Sahabat. Nana 8 lagu.
1: Hanya Cinta.
3: Udah
0: 8
3: ya?
0: Lagu.
3: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
1: Lagu kita sendiri.
3: Kita kan tiga darah.
1: Iya.
3: Menyanyikan berapa lagu? Kan?
0: Iya.
3: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Seputih Mega.
1: Nona Manis.
0: Logika.
1: Lebih loh
0: sahabat.
1: Lebih dong
0: sahabat. Sahabat Seputih Mega.
3: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
1: Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
3: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Dia album Malam Minggu
1: tapi
0: itu.
1: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
3: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, di 93 ya. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
1: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
3: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernest F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kok kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
1: Mengapa? Bukan.
3: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
3: Mirip mengapa judulnya?
1: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
3: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
3: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
1: Bui.
0: Iya.
1: Jadi masukin dia betul waktu itu.
0: Menggapai bui itu mah lagu saya.
1: Dia sendiri. Memang ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Ernest. Itu ciptaan saya.
0: Aku malu, gimana
3: coba
0: nih?
3: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak ingat sayang?
1: Katakan. Aduh, itu dia.
5: Wah, wow, udah
0: laun. Kita udah laun.
1: Anang ya? Mas Anang ya?
3: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo, sayang.
1: Mas siapa? Mas Agus.
3: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Okay.
3: Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh, ya Allah.
1: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya.
1: Iya lupa.
3: Ya, pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
1: Iya.
3: Apa judul lagu yang dibawakan?
1: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
1: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
3: Lupa ya.
1: Apa judulnya?
3: Pinus dan Cinta. Pinus dan
0: Cinta. Aduh.
3: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
3: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
1: Yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh gitu.
3: Enggak salah.
1: Benar.
3: Bun salah.
0: Kok salah?
3: Salah.
1: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
3: yakin ya.
1: Sirna.
0: Sirna kan?
3: Enggak.
0: Apa?
3: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu Mas. Apa ya Mas?
3: Judulnya mirip dengan nama kalian.
1: Apa? Dara.
0: Dara.
1: Doro.
0: Apa sih Mas?
3: Udah ya gak tahu berarti gak ya tahu. Judulnya Hey Dara.
0: Gak tahu. Lupa.
1: Menggapai Bu Ita dulu.
3: Coba dicek menggapai Bu ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Sirna kenceng banget salah.
0: Kenceng salah.
3: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: kesenangan. Selesai sudah kita di segmen impresi.
3: Kita putar lagi ya.
0: Hasilnya adalah nol.
3: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
3: Ya sudah kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
0: Waduh.
1: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
1: Ya.
2: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
1: Paramita Besadi, Tinggandara, Silvana Herman.
2: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
1: mendengarkan
2: lagu-lagu Indonesia.
1: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
2: Karena biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
1: betul sekali.
2: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
0: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
1: Iya benar.
0: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
1: Iya, terima
0: semoga
1: kasih.
0: Semoga panjang umur.
1: Terima kasih.
0: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Besadi
1: dan Silvana Herman.
0: Sukses selalu pula bertiga. Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
1: ada siapa
0: kasih
1: lagi
0: juga.
1: Ya.
0: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah, Mbak Paramita Besadi dan Mbak Silvana Herman.
1: Selamat buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
0: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
1: Wow. Siap.
0: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
1: Mas Roy, arek
0: Mas
1: Kediri.
0: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
1: Iya.
0: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Okay.
1: Oh. Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
0: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri, Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
1: Oke, siap.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
0: kebersamaan ya.
1: Kebersamaan kita.
0: Berarti gimana?
2: Berarti happy kalau
1: waktunya pamit.
0: Waktunya mau undur diri. Terima kasih gitu ya.
1: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Besadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
0: Di studio malam hari.
1: Di studio malam hari ini.
0: Rame banget kan.
1: Rame banget.
0: Tiga darah ya.
1: Hadiah nya luar biasa.
0: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
1: ya
0: at least single konser, lah ya.
1: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Sekali lagi terima kasih.
0: Selamat ulang tahun sekali lagi.
1: Iya, Mas.
2: Selamat
0: ulang tahun Blantika Permusikan Indonesia. Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next
1: kasih.
0: Time ya.
1: Sampai jumpa.
2: Bahagia selalu semuanya.
1: Rabu depan.
2: Yeay.

Telah kita ikuti Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dengan berakhirnya Ruang Rindu Nasional, maka tuntas sudah ya tugas saya temani ruang dengan Anda di hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar pamit mundur. Insya Allah kita akan soal lagi di esok hari. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

0: sekitar 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per MM. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar hampir kurang lebih ya, angkanya kurang lebih sekitar 300 MM.
1: Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya, pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK South Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
2: Terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan Aceh, dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, ya silakan. Supaya jangan kebuat begitu kan. Kita sudah tahu dulu macam mana Arun. Kita jadi pelatuan terbaik minimal macam mana untuk mereka tinggalkan gak di Aceh supaya jangan bawa semua.
1: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memperkuat kesiapsiagaan di masyarakat Kota Batam dalam bentuk keluarga sigap tanggap potensi bencana. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Renita Suharjana.
1: Memberikan pembekalan kepada kader PKK dari 12 kecamatan melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selain mendapatkan materi mengenai penyebab kebakaran, peserta juga dibekali praktek penanganan awal agar mampu mengurangi resiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ketua Bidang 2 TP PKK Kota Batam, Edawati Firmansyah mengatakan banyak kejadian kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.
2: Keluarga rumah tangga merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian material benda bahkan merugikan keselamatan jiwa. Banyak kasus kebakaran sebelumnya dapat dicegah apabila kita semua tanggap terhadap terjadinya kebakaran di lingkungan kita. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap keluarga untuk memahami penyebab kebakaran agar pencegahan dan penggunaan alat-alat untuk mencegah kebakaran dapat dilakukan dengan baik dalam keadaan darurat.
1: Selain menerima materi, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan alat pemadam sederhana dan praktek memadamkan api sebagai langkah penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Dimi Hasfinul Nasution, berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
3: Saya berharap ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ilmu tentang pemadam kebakaran. Kedua, ada peraga bisa menjadi motor penggerak untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran yang dapat berdampak kerugian material. Ketiga, ada peraga dan pemerintah kebakaran tetap bersinergi untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan.
1: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap setiap peserta mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya, sehingga pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara, juru bicara pemerintah Thailand menyampaikan bahwa Kabinet Thailand telah menyetujui revisi lebih lanjut terhadap kebijakan pembebasan visa dan hak istimewa visa Thailand guna mencegah penyalahgunaan fasilitas tersebut. Wakil Jubir Pemerintah Thailand, Ploy Talai Laksame Sangchan, menyampaikan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fasilitas kemudahan perjalanan bagi wartawan, maksud kami bagi wisatawan asing, dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan mematuhi prinsip satu negara, satu skema visa. Di bawah kebijakan yang telah direvisi tersebut, Thailand akan mencabut pembebasan visa selama 60 hari yang saat ini berlaku bagi 93 negara dan wilayah dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan keamanan, hubungan internasional, serta prinsip resiprositas. Ploy Talai juga mengatakan warga asing dari 59 negara dan wilayah akan diberi fasilitas bebas visa masuk untuk tujuan wisata dengan masa tinggal hingga 30 hari. Fasilitas tersebut akan diperluas ke 6 negara yang baru ditambahkan, yaitu India, Kroasia, Bulgaria, Siprus, Malta, dan Maladewa. Sementara dari berita olahraga, kami hadirkan informasi terkait dengan Tunggal Putra Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang kerap disapa Ubed, berhasil meredam emosi pada game penentuan, menyingkirkan wakil Denmark, Rasmus Gamke. Pada babak pertama, BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo, Jepang hari ini. Ubed bahkan memenangi pertandingan selama 3 game dengan skor 21-14, 16-21, 21-18, sekaligus memastikan pertemuan melawan unggulan asal Denmark, Anders Antonsen, pada babak yang kedua. Ia berharap dapat memberikan yang terbaik saat bertemu dengan Antonsen esok hari.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Malam. Kami masih punya berbagai informasi lainnya dan juga program spesial kami, Ronda Malam. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.

rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola.

Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990,

0: kejohanan sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.

Milan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Anda juga mungkin masih menantikan ya bagaimana menjelang dini hari nanti kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta dini hari waktu Indonesia. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Inggris bahkan mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Kroasia. Setelah itu seri dengan Ghana dan menang atas Panama, Declan Rice dan kawan-kawan pun menjadi juara grup. Sementara Argentina selalu mencetak kemenangan baik dalam fase grup maupun babak knockout. Secara beruntun, Lionel Messi dan kawan-kawan menundukkan Aljazair, Austria, Jordania, Cape Verde, Mesir, dan terakhir dalam sebuah pertandingan yang cukup seru. Adu duel dengan Swiss akhirnya membuat Argentina harus bertemu dengan Inggris. Dan ini menjadi satu perjalanan yang cukup menarik karena mereka berdua sendiri punya sejarah tersendiri. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih malam ini? Ya.
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke, Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Prancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya. Jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu, dalam 2 tahun terakhir, sepanjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertahanan di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2000.

0: 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya. Seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu. Kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga enggak sih, Bung Ari?
1: Kalau saya sih meyakini pertandingan ini akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, yeah, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kan terlihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu, catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, Bung Ari, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung, boleh saya terima terlebih dahulu ya, dari Pekanbaru, Pak Atong.
2: Halo, selamat malam lagi Mbak Risti.
0: Iya, nampaknya nih Pak Atong udah standby mau dengerin ini ya, pertandingan Inggris Argentina sampai pagi nggak tidur nih ya?
2: Nggak tidur sampai pagi.
0: Apa tuh resepnya?
2: Resepnya mencintai football dengan sepenuh hati tanpa tanpa melabeli agama dan zionis.
0: Begitu ya? Saya juga. Kalau saya juga kuncinya resepnya Pak Atong mau tahu nggak?
2: Apa?
0: Mencintai Jude Bellingham dan Lionel Messi secara bersamaan.
2: Betul, karena kita menikmati sepak bola dengan sehat, bukan dengan caci maki kan.
0: Baik, gitu. Kalau gitu. Jagoan siapa Pak Atong?
2: Argentina, karena Inggris itu.
0: Tebak skor enggak nih?
2: Enggak, kalau Pak Atong kalau udah sistem gugur enggak tebak skor, cuma Pak Atong cuma ngasih tahu Inggris itu sudah sangat hafal oleh pemain Argentina di penjaga gawangnya, main di Aston Villa, Cristiano Romero, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, 5 orang main di Liga Inggris di Premier League. Sangat kenal pemain-pemain Inggris itu saja Mbak Risti.
0: Baik, kalau gitu terima kasih, selamat malam. Dari Pak Atong di Pekanbaru kita ke Pak Frans Dinia. Selamat malam, Pak Frans.
3: Ya, selamat malam Mbak Risti. Ya.
0: Betul. Nobar di mana malam ini?
3: Wah, kalau kita bukan nobar Mbak Risti, tetapi kita doa.
0: Doa. Doa biar yang menang yang mana?
3: Yang menurut saya mudah-mudahan tidak apa ya, karena saya rasa
0: yang dijagokan.
3: Enggak, saya rasa pertandingan ini, pertandingan malam ini cukup alot karena sama-sama apa ini, sama-sama kuat.
0: Oke.
3: Jadi mudah-mudahan feeling saya tidak lari, apa, si Argentina yang apa.
0: Gitu ya, kalau enggak lari enggak bisa, pertandingan bola harus lari, bolanya kan dikejar, Pak Frans.
3: Iya, maksud saya. Itu tebakan yang kumaksud.
0: Oh iya. Siap, Pak Frans. Jadi itu saja.
3: Mudah-mudahan tidak apa ya. Siapa nanti yang memandu? Siapa? Si Fajar atau siapa ini?
0: Nanti ditunggu biar penasaran. Terima kasih banyak Pak Fran. Selamat malam.
3: Mudah-mudahan si Fajar yang masuk ya.
0: Iya, nanti saya suruh dia datang untuk Pak Frans ya.
3: Wah,
0: dari Nias kita ke Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
4: Selamat malam Mbak Riksi, Ristarto, Mas Ari.
0: Iya, ya. Gimana Pak Roni? Apa yang mau disampaikan ke Bung Ari?
4: Saya pikir Inggris akan menghentikan laju dari Messi untuk memburu sepatu emas.
0: Oh, begitu ya.
4: Ketika Harry Kane dan Messi itu mereka berdua itu terkunci, maka lini berikutnya yang akan mendominasi permainan Mbak Rizky. Mungkin ketika Inggris lebih apa ya permainannya itu lebih variasi, tidak monoton, saya pikir Inggris akan mendominasi permainan dan akan memenangkan pertandingan juga. Kalau soal skornya mungkin Inggris 3, Argentina 2, Mbak Rizky.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Roni. Iya, ini kayaknya seimbang nih ya, Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
1: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak undang pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina. Nah, karena mungkin akhirnya baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Dan Anda sendiri punya idola nggak nih, menjagokan siapa?
1: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya, sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan, terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol, menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya. Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini? Apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
1: Saya kira soal komitmen dan apapun itu FIFA selalu berdiri di atas sportivitas ya, karena fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola. Saya kira ini untuk bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu-bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
1: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia? Anda melihat?
1: Iya, kalau saya lihat di Indonesia
0: seperti karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
1: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi apa masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Belah Timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di Belah Barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Belah Dunia ini, euforinya atau masyarakat tetap tinggi, jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini ya, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang, saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
1: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya, karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris, tapi ternyata Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati, mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
1: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Bahkan eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai, dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita. Masih ada Mbappe juga. Baik. Yang di Prancis ya, meskipun kemarin harus pulang.
0: Ya. Kalau untuk taktik nih, mungkin ada penjelasan sendiri, Bung Ari?
1: Ya, kalau tadi untuk pertandingan nanti ya, khususnya Argentina, sekali lagi Lionel Scaloni barangkali akan menggelar formasi 4-4-2 dengan turunan bisa jadi 4-3-3 dan lain alternatifnya seperti itu. Kemudian di penjaga gawang Emi Martinez masih akan menjadi andalan. Kemudian empat pemain bertahan ada Molina, Romero, kemudian Martinez, Tagliafico, kemudian di tengah ada Simeone, McAllister, Paredes, Fernandes, dan tidak lain adalah Messi dan Alvarez sebagai dua ujung tombak yang siap untuk membobol gawang lawan gitu. Kemudian di Inggris ada 4-2-3-1, di kiper ada Pickford, kemudian di belakang ada Consas, Johnston, ada Guehi, O'Reilly, kemudian di tengah ada Anderson, dua gelandang pertahanan ada Anderson dan Declan Rice, kemudian ada Bukayo Saka, Jude Bellingham, kemudian ada Gordon, dan kemudian Harry Kane ini saya kira nanti barangkali ya bisa menjadi pembeda di pertandingan, karena dari dua pertandingan terakhir di fase knockout dia mampu menjadi penentu kemenangan dari Inggris itu sendiri setelah beberapa kali.
0: Apakah bisa ya menyudahi dahaga trofi juara dunia begitu ya?
1: Saya kira motivasi Inggris akan lebih besar. Karena mereka sudah 60 tahun tidak menjadi juara, jadi saya kira ini momen terbaik buat Inggris untuk bisa peluang menjadi juara dunia.
0: Oke. Kembali lagi, ini ada WhatsApp dari pendengar nih, Bung Ari, terkait dengan penunjukan ya. Ismail Elfat sebagai wasit nih ya, yang kabarnya memiliki kedekatan rekam jejak dengan Lionel Messi di Amerika begitu. Nah, ini kan isu yang sangat santer gitu ya, kira-kira akan mempengaruhi kah di dunia maya nantinya, atau akan ya namanya olahraga harus sportif begitu ya?
1: Iya. Saya kira wasit dari Amerika Serikat di pertandingan nanti tetap bisa memimpin. Kita berharap bisa memimpin dengan baik ya. Apapun keputusannya, dia udah punya banyak perangkat di situ. Ada kamera yang mengawasi dan lainnya. Soal nanti ada momen-momen tersendiri yang saya kira wasit membuat kesalahan, yaitu pasti kembali lagi wasit adalah manusia gitu. Meskipun sudah dibantu banyak teknologi ya, terutama VAR ya. Saya kira Ismail Elfat ini nanti di pertandingan nanti bisa memimpin dengan baik, karena kepemimpinan wasit itu sangat menentukan permainan itu sendiri. Jadi kalau performa wasit kurang bagus, berarti pertandingan kedua tim mentalnya bisa terganggu gitu, motivasinya bisa rusak gitu, kemudian permainannya sendiri bisa kacau. Tapi saya kira empat wasit yang ditugaskan di semifinal nanti sudah melalui banyak catatan dari FIFA ya, karena FIFA tidak sembarangan juga untuk menunjuk perangkat pertandingan yang bertugas di pertandingan sepenting ini.
0: Baik, kalau begitu kita siap-siap untuk menantikan nanti ya pertandingan yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3. Bung Ari, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Selamat menyaksikan pertandingan, selamat sama-sama kita nantikan ya.
1: Terima kasih Mbak Lesti, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Demikian tadi Ari DP, pemerhati sepak bola, dan juga pertandingan Argentina melawan Inggris yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3. Ini menjadi tim yang membuat ingatan publik bernostalgia pada drama tangan Tuhan Maradona di tahun 1986 dan tendangan ikonik David Beckham ke Diego Simeone di tahun 1998. Apakah nantinya atmosfer balas dendam sejarah ini membakar semangat para pemain sejak menit pertama peluit dibunyikan? Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.
1: Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Tiga jaringan berita nasional.
6: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga sesaat lagi akan menghadirkan bagaimana pernyataan dari Menteri PPN Rahmat Pambudi dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 11 dan apa saja yang juga dibahas di sana. Kita akan ikuti bersama, kita kembali bergabung ke gedung parlemen.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Muhammad Hekal, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Dolfi, Wakil Ketua Komisi 11, dan Bapak Ozi Amro, dan rekan saya Menteri Keuangan beserta jajarannya serta Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR RI dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Lanjutkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Kita semua diberikan kesehatan untuk membahas laporan keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun anggaran 2025. Dan pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 11 DPR RI sehingga Kementerian PPN Bappenas dapat menjalankan tugas pada tahun 2025 dengan baik. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi semua pihak, termasuk khususnya dengan Bapak Ibu para anggota DPR yang saya muliakan. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, pada tahun 2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengorkestrasi penerjemahan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah RPJMN 2025-2029 dan ditambah dengan direktif presiden dengan menyelesaikan sejumlah agenda strategis. Yang pertama, penyusunan dan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional sebagai acuan pusat dan daerah. Dalam kaitan ini, masa transisi pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyelesaikan penyusunan dan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional sebagai acuan bagi pusat dan daerah sehingga seluruh arah kebijakan pembangunan berjalan selaras tanpa tumpang tindih dan justru saling melengkapi. Bu dan Pak sekalian, pelaksanaan Musrenbang Nas tahun 2025-2029 serta integrasi proyek strategis nasional PSN dalam RKP dilakukan agar aspirasi daerah dan prioritas nasional dapat berjalan beriringan. Dan ketiga, akselerasi transformasi pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan agar capaian pembangunan tidak berjalan seperti biasa, melainkan lebih cepat dan lebih berdampak. Selanjutnya keempat, optimalisasi alokasi anggaran pembangunan dan integrasi instrumen pembiayaan inovatif dilakukan melalui pengembangan alternatif pembiayaan guna memperluas sumber pendanaan pembangunan nasional di luar APBN. Kelima, perkuatan pengendalian pembangunan melalui berbagai instrumen strategis seperti interkoneksi, aplikasi IMONEF dengan beberapa sistem lainnya, Sakti, Krisna, dan SIPD. Selanjutnya, pengendalian berbasis risiko triwulan untuk 13 topik terpilih dan forum pengendalian lintas instansi. Selanjutnya, penguatan posisi Indonesia di panggung dunia melalui prestasi berbagai expo dan khususnya expo tahun 2025 yang dilakukan di Osaka menunjukkan bahwa hasil perencanaan pembangunan kita juga diakui secara internasional. Karena pada kesempatan tersebut, Pavilion Expo Osaka mendapat penghargaan di urutan kedua. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan capaian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2025 yang kami kelompokkan ke dalam 4 pilar besar menuju Indonesia Emas 2045. Pilar pertama, perencanaan pembangunan nasional, khususnya perencanaan makro dan fundamental. Dan pada pilar ini kami telah menyelesaikan RPJMN 2025-2029 dan RKP 2026 sebagai payung perencanaan pembangunan nasional dengan menyusun satu data Indonesia 2025 beserta data tunggal sosial ekonomi atau DTSN. Selanjutnya menyelesaikan master nasional, master plan prioritas nasional serta melakukan berbagai penyelarasan kerangka ekonomi makro nasional. Pilar kedua, pemerataan wilayah dan infrastruktur. Kami juga memperkuat sinergi pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah, mempercepat pembangunan Papua melalui rencana aksi percepatan pembangunan Papua dengan integrasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran daerah, serta menyusun kebijakan perkotaan nasional 2045 beserta rencana kawasan aglomerasi Jakarta serta merencanakan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Selanjutnya pilar ketiga, yaitu penurunan kemiskinan, sumber daya manusia, dan pertumbuhan berkualitas. Dalam kaitan ini, kami menyusun desain besar pembangunan kependudukan 2025-2045 dan peta jalan pendidikan Indonesia 2025-2045 sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia. Mendorong transformasi ekonomi lokal melalui Kerti Bali, Kepri, dan UKM Hijau, serta menyusun peta jalan tenaga kerja hijau atau Green Job, serta manajemen talenta nasional untuk mendukung penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat ekonomi biru melalui Blue Economy Index dan Blue Food Assessment, serta menyiapkan peta jalan hilirisasi rempah untuk periode 25 hingga 2045. Selanjutnya pilar keempat, pembiayaan dan pengendalian. Kami mendorong inovasi pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha PP Book 2025 serta kajian Blend Finance dan Spending to Invest sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan. Kami juga melakukan perencanaan, penilaian, dan penetapan pinjaman luar negeri secara lebih selektif dan terarah melalui sistem IMONEF yang interoperable dengan Krisna dan Sakti, SIPD, untuk memastikan kepemantauan pembangunan berjalan real-time dan terintegrasi. Penerapan pengendalian berbagai basis risiko secara triwulan pada 13 topik terpilih serta memperkuat pengendalian inflasi dan pembiayaan utang daerah. Keempat pilar ini kami rancang secara terintegrasi sebagai satu kesatuan langkah percepatan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan bagaimana Kementerian Bappenas terus mempertahankan akuntabilitas sekaligus peningkatan tata kelola kelembagaan. Pertama, kami berhasil mempertahankan integritas dan akuntabilitas ditandai dengan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK selama 17 tahun berturut-turut dan saya kira ini tidak mudah dengan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 85 dengan predikat A atau kategori memuaskan. Kedua, Kementerian Bappenas meraih penghargaan terbaik pertama dengan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK, manajemen ASN, dan pengelolaan sistem merit terbaik di seluruh instansi. Selain itu, Kementerian Bappenas juga meraih penghargaan pengawasan kearsipan dengan kategori AA atau sangat memuaskan serta meraih penghargaan indeks reformasi hukum dengan nilai 100 dengan kategori AA. Dalam kaitan ini dikategorikan sebagai istimewa. Ketiga, kami juga mengoptimalkan kinerja anggaran dengan realisasi anggaran mencapai 98,01 dan ini melebihi target karena targetnya 98% dan saya kira targetnya juga terlalu besar ini. 98% sudah dekat dengan 100%. Disertai efisiensi program melalui automatic adjustment sebesar 604,36 miliar. Keempat, kami menjaga kinerja kearsipan dengan predikat AA atau sangat memuaskan dalam pengawasan kearsipan nasional. Keempat, kami terus meningkatkan kualitas perencanaan tercermin dari indeks perencanaan bangunan nasional sebesar 97,42 di atas rata-rata nasional yang saat ini di angka 94,6 serta indeks kualitas sistem dan informasi perencanaan sebesar 98. Kelima, kami meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan capaian nilai 93,5 dan predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat. Dan keenam, kami terus memperkuat transformasi budaya kerja melalui implementasi modern workspace atau integrated digital workplace guna mendorong cara kerja yang lebih kolaboratif, lebih efisien, dan berbasis digital di lingkungan Kementerian Pembangunan Nasional. Seluruh capaian ini menegaskan komitmen kami untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui berbagai tata kelola kelembagaan yang makin transparan, makin akuntabel, dan makin berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan. Ibu dan Bapak sekalian, kinerja kelembagaan Kementerian Bappenas tergambar melalui pencapaian target atau kinerja utama tahun 2025. Dan hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Bappenas dalam meningkatkan kualitas penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional. Capaian tahun 2025 ini menegaskan bahwa fungsi inti Kementerian Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional mulai dari kualitas perencanaan, kualitas pengelolaan, kualitas pembiayaan hingga tata kelola internal telah berjalan solid dan konsisten serta menjadi fondasi kuat untuk terus disempurnakan termasuk pada aspek maturitas kelembagaan dan kepuasan para stakeholder-nya. Dengan demikian, kami terus berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Kementerian Bappenas memperoleh pagu anggaran 2,15 triliun namun mengalami blokir anggaran sebesar 604 miliar sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi 1,5 triliun. Realisasi anggaran tahun 2025 setelah diblokir mencapai 98,01 melampaui rata-rata nasional sebesar 82,41% serta meningkat bila dibandingkan tahun 2024. Capaian kinerja anggaran tersemin dalam laporan keuangan yang terdiri dari komponen pendapatan dan belanja. Penurunan pada komponen pendapatan mencerminkan pada tahun 2025 tata kelola pembayaran dan pengendalian serah terima pekerjaan telah ditingkatkan. Pada komponen belanja, realisasi anggaran didukung kinerja optimal di seluruh jenis belanja. Belanja pegawai terrealisir sebesar 99,45%. Terdapat peningkatan belanja diakibatkan oleh penambahan ASN di Kementerian Bappenas sebanyak 847 orang dan 685 CPNS untuk mendukung kinerja Bappenas serta melaksanakan penugasan Direktif Presiden. Komitmen Kementerian Bappenas untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah juga tercermin dari penurunan realisasi belanja barang yang cukup signifikan menjadi 64,48%, terutama untuk perjalanan belanja dinas, belanja operasional dan non-operasional yang berhasil dioptimalkan serta penurunan yang cukup signifikan pada belanja jasa yang diakibatkan peralihan tenaga pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, belanja modal terrealisasi sebesar 87,83%. Anggaran belanja modal difokuskan pada kebutuhan yang pada kebutuhan pemenuhan ruang dan fasilitas kerja pegawai. Namun demikian, meskipun terdapat efisiensi dan optimalisasi cukup signifikan dalam berbagai belanja barang dan modal, Kementerian PPN Bappenas tetap dapat berkinerja dengan baik, mencapai target-target pembangunan dan didukung oleh jumlah SDM yang semakin memadai. Selanjutnya pada tahun 2025 posisi neraca menunjukkan penurunan total aset sebesar 6,82%, utamanya pada aset lancar. Meskipun demikian, Kementerian Bappenas juga telah berhasil meningkatkan tata kelola dalam pengelolaan aset lancar, sedangkan untuk aset tetap terdapat penurunan karena adanya hibah fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada pemerintah daerah. Di samping itu, penurunan aset lainnya disebabkan kurangnya penggunaan yang merupakan rekening penampung akhir tata anggaran atau RPAT dan adanya penyusunan aset lainnya, itu aset yang sudah tidak digunakan. Total kewajiban tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan 2024. Nilai ekuitas pemerintah PPN Bappenas juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan nilai aset tetap serta bertambahnya akumulasi tahunan. Sebagai penutup, izinkan kami terus berkomitmen untuk memperbaiki kinerja ke depan. Dan oleh karena itu, Kementerian PPN Bappenas mengharapkan sekali lagi dan terus kolaborasi bersama dengan DPR RI, dan dengan demikian semakin diperkuat dan terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bersama kementerian dan lembaga lain, dan khususnya dukungan dari Kementerian Keuangan, dan yang terpenting lagi dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Dan dengan demikian saya sampaikan laporan kami. Mohon diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Masih dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita saya Risti Rustarto. Kepala Badan Pengaturan BPBUMN Doni Oskaria menyatakan komitmen menjaga tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel setelah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menandai keberhasilan BPBUMN mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut sejak 2007. Sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran dengan tingkat realisasi di atas 96% dalam 5 tahun terakhir. Dalam RDP, Komisi 6 DPR menyampaikan laporan keuangan BPBUMN di 2025, termasuk menyampaikan opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 19 tahun berturut-turut. Dan hasil komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memperkuat sistem pengendalian internal, capaian ini menjadi modal penting agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah agar produknya dapat dipasarkan melalui Kopdes Merah Putih. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan langkah ini menjadi bagian dari dukungan lembaganya terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya, BPOM tetap menjaga standar keamanan dan mutu produk meski proses perizinan dipercepat agar semakin banyak produk UMKM termasuk dari pedesaan dapat masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Kita ke mancanegara, Uni Eropa dan Inggris kemarin secara resmi menandatangani perjanjian terkait Gibraltar di Brasil, maksud kami di Brasil, yang menghapus pemeriksaan rutin pembatasan darat antara Gibraltar dan Spanyol. Perjanjian ditandai dengan Komisaris Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan, Ekonomi Maros, Sefcovic, serta Menteri Negara Inggris untuk Urusan Eropa, Stephen Doughty, dan juga disaksikan oleh Kepala Menteri Gibraltar Fabian Picardo dan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez Bueno. Berdasarkan perjanjian, pergerakan barang dan pekerja antara Gibraltar dan Spanyol menjadi jauh lebih mudah sehingga memperkuat hubungan ekonomi antara Gibraltar dan Uni Eropa. Sementara ganda putri Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Stianingrum kehilangan konsistensi permainan di game pertama pada penentuan, tersingkir di babak pertama Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang hari ini. Rachel and Feby kalah dari unggulan kedua asal Cina yaitu Ji Yifan dan Sang Sushan melalui pertandingan 3 game 11-21, 21-19, dan 14-21. Kekalahan menjadi bahan evaluasi bagi Rachel dan Feby sebelum kembali menghadapi Jia Zhang pada babak pertama China Open 2026 yang berlangsung di pekan depan.

Informasi tadi menutup warta berita dan saat lagi kami akan hadirkan ronda malam untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
2: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang berikutnya adalah Indonesia Bagian Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubert Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini seperti biasa kami hadirkan Ronda Malam yang tentunya akan menyapa para petugas, kemudian juga kepada masyarakat yang terlibat di Ronda Malam, terutama di Polda Sumatera Barat.
0: Kita ikuti Ronda Malam.
1: Dan nantinya juga Anda bisa bergabung langsung di 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, dan juga di 352-3172. Saya Risuru Starto akan menemani Anda, dan kali ini saya menyapa narasumber utama yaitu Kompol Omri Yan Sahureka, SH-SIK. Selamat malam Pak Omri.
2: Ya, selamat malam Mbak Risti.
1: Saya benar ya, panggilnya Pak Omri ini ya?
2: Ya, benar.
1: Iya, ini persiapan ronda malam apa persiapan nonton bola nih?
2: Persiapan ronda malam sekaligus.
1: Bareng, ya. Gitu ya, soalnya saya kok belum lihat cemilan-cemilannya, nggak kelihatan nih dari sini. Oke, Pak Omri, kalau boleh cerita sedikit dengan ronda malam ya di Polda Sumatera Barat. Ini kegiatan ini seberapa efektif sih sampai dengan sekarang?
2: Mungkin di sini sebelum saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Mbak Risti, sebelumnya mungkin Satkambling atau Satuan Keamanan Lingkungan ini itu berada di bawah dasar Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Nah, terkait dengan pembentukan dan struktur organisasinya itu termuat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana tugasnya sebagai pengemban tugas kepolisian terbatas. Dalam artian petugas Satkambling ini sebagai mitra ataupun rekan kerja pihak kepolisian, di mana bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dalam tingkat RT maupun RW. Nah, seperti yang disampaikan, ditanyakan oleh Mbak Risi tadi, seberapa efektifnya Satkambling di tengah-tengah masyarakat, yang pastinya sangat berpengaruh sekali terhadap keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, khususnya dapat menekan angka kriminalitas yang ada di masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Karena sebelum terbentuknya Satkambling ini, Mbak Risti, 5 tahun kebelakang setelah kita telusuri, ternyata banyak sekali terjadi tindakan kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan lain sebagainya. Sehingga setelah dibentuknya Satkambling di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Koto Tengah, khususnya Satkambling Linggar Jati, sehingga angka kriminalitas ataupun angka kejahatan menjadi berkurang. Begitu Mbak Risti.
1: Oke. Kalau gitu sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya juga ingin menyapa, kabarnya ini ada beberapa yang juga sedang bersama-sama dengan Pak Omri, ada Aibtu Akmal dari Babin Kaptipmas, Lurahan Parupuk Tabing. Ada juga ya, boleh angkat tangan. Yo, di belakang ada Pak Itfan Syukrui, Ketua Satkambling. Yang mana nih Pak Itfan? Mantap ya. Kemudian ada Pak Anjoni Filmon, Pembina Struktur. Oh, selamat malam Bapak. Ya. Kemudian selain di Kota Padang, saya juga akan menyapa ke Pos Sat Kamling Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo, Jangko Kabupaten Tanah Datar. Selamat malam Tanah Datar, ada Ibtu Monrizal.
3: Selamat malam Mbak, dari Satkambling Nagari Tigo Jangko, Polres Tanah Datar, Polda Sumatera Barat.
1: Oke, okay. Ini nampaknya juga udah bersiap-siap. Ini siap-siap ronda juga apa siap-siap nonton Argentina Inggris nih?
3: Siap, sekalian kali jalan juga Mbak.
1: Gitu ya, sambil menyelam minum air ya Pak.
3: Siap.
1: Oke, okay. Ada Bribka Rahma Hidayat, Babin Kaptimas Nagari Tigo Jangko. Yang mana tuh?
3: Siap.
1: Oh, tadi lagi iya. Kemudian ada Pak Rustam Effendi dari Ketua Satkamling.
3: Siap.
1: Hadir juga malam ini?
3: Siap, hadir Bu.
1: Hadir. Saya jadi kayak ini nih, kayak guru sekolah nih absen ya. Ada Pak Mustafa Kamal dari Pembina Struktur, hadir juga malam hari ini.
3: Siap, hadir Bu.
1: Oke. Mungkin boleh dijawab sama Pak Monrizal nih. Pak Monrizal, kalau di Tanah Datar itu apa sih kebiasaan-kebiasaan khusus di ronda malam itu seperti apa? Kemudian mekanismenya atau pembagian shift-shiftnya di warga itu juga seperti apa? Mungkin boleh disampaikan.
3: Siap, untuk kegiatan ronda malam kita lakukan, Mbak, dapat kita laporkan kegiatan kita bagi shift. Jadi setiap 2 jam kita melakukan kegiatan patroli, dan itu berlaku bukan di Nagari, ulangi, bukan di Jorong, satu Jorong aja. Jadi kegiatan kita Nagari Tigo Jangko di sini ada, dapat kita sampaikan ada 6 Jorong. Jadi ke 6-6 Jorongnya melaksanakan kegiatan ronda malam di bawah naungan Satkamling.
1: Jorong ini apa, Pak? Kalau boleh tahu, mungkin banyak pendengar dan pemirsa yang belum mengenal kata jorong nih.
3: Baik Pak, untuk di Sumatera Barat penyebutan jorong itu dapat kita jelaskan itu setingkat dengan RW.
1: Oke. Okay.
3: RW. Dan untuk nagari penyebutannya itu dapat setingkat dengan lurah, kelurahan.
1: Ya, ya. Nah, kalau dilihat dari kejahatan ataupun juga mungkin bukan kejahatan ya, hal-hal yang biasanya menjadi kewaspadaan di Tanah Datar selama ronda malam.
3: Dapat kita sampaikan untuk kriminalitas yang mungkin kita antisipasi pada malam hari itu dapat kita sampaikan pencurian. Jadi untuk kegiatan ronda malam ini kita memberikan artinya situasi yang aman, kondusif dengan melaksanakan patroli, baik itu dengan Linmas, FKPM bergabung dan juga dengan perangkat nagari dan juga

0: ada kopi nih ya?
1: Enggak, Bu.
0: Kemudian juga ada Pak Ali Yusman, Ketua Satkamling. Oh, selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Iya. Kemudian juga ada Pak Ikram Dasrul DT Sati, pembina struktur. Ada? Oh, baru kelihatan nih di monitor. Ya, selamat malam. Ini udah duluan keliling, ronda duluan ini Pak Ikram.
2: Udah keliling,
1: nah, iya, udah mulai keliling, Bu. Itu lagi rame.
0: Iya. Bola. Oh, lagi rame persiapan nonton bola ya. Ini belum ditanya sudah menjawab nih kalau yang ini. Baik, Pak Zuwirman mungkin ya sebagai penanggung jawab Babin Kamtibmas di sana. Kalau di Padang Pariaman ini ada berapa nagari, ada berapa jorong atau apa bilangnya?
2: Baik, Bu. Yang di, malam ini dipimpin oleh Kasatbimas Polres Padang Pariaman dan Firman Nagari Pakandangnya ada berapa korong? 5 korong. Itu terdiri dari korong Kampung Pane, korong Ringa-Ringan, korong Tanjung Aur, korong Sarang Gagak, dan Pasar Pakandangan.
0: Oke, jadi cukup banyak juga ya. Mohon maaf tadi dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Sudirman, Pak.
0: Sudirman. Oke, baik Pak Sudirman. Iya, malah Pak Sudirman yang belum saya sapa. Tapi apa biasanya yang menjadi mungkin tantangan tersendiri di program ronda di Padang Pariaman?
2: Di Padang Pariaman ini, Bu, secara umum situasi keamanan dan lingkungan ya terkendali, aman. Namun di tempat yang aman ini kan tentu tingkat kerawanannya tinggi. Di Padang Pariaman ini terutama tempat kerawanannya di Nagari Pakandangan ini di lintas antara Parit Malintang ke Pau Kambar. Itu biasanya terjadi tawuran, balapan liar.
0: Itu hampir setiap malam atau hanya misalnya balapan liar itu biasanya lebih banyak di malam minggu?
2: Biasanya memang jam-jam rawan, Bu. Biasanya kelompok ini kita yang dipatroli oleh petugas. Bukan petugas yang patroli tawuran. Nah, jam lebih jeli dia menentukan waktu daripada kita yang petugas yang patroli. Jadi sering kecolongan gitu.
0: Begitu ya. Jadi, nah, tapi sistem yang digunakan oleh Pak Sudirman juga untuk mengatur ataupun juga mungkin berkoordinasi dengan warga sekitar seperti apa, Pak?
2: Kita memang melibatkan perangkat nagari dari wali nagari, wali korong, dan ketua pemuda dan petugas satkamling. Okay. Jadi kita ada, kita bagi, ada yang pos menjaga pos di sekitar Sakamli, dan ada sebagian patroli di sekitar titik-titik rawan yang ada di nagari. Demikian.
0: Baik, kalau begitu Pak Sudirman, nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin berinteraksi dengan kami, kami buka line telepon 0213844545, 3866712, ataupun juga melalui pesan WhatsApp 0813993998888. Saya kembali ke Pak Omri. Pak Omri, kalau kita lihat ya, tadi kan mungkin juga sudah dilaporkan oleh bapak-bapak yang lain bahwa ada beberapa kriminalitas yang diwaspadai seperti balap liar, tawuran begitu ya. Kalau untuk kasus-kasus peredaran narkotika di Sumatera Barat seperti apa?

0: jelaskan Mbak Isti terkait dengan kasus narkotika. Ya jadi di sini kalau untuk kasus narkotika sendiri otomatis kita tidak bisa memantau 1x24 jam perilaku pemakai ataupun pengedar, karena itu sudah merupakan perilaku individu. Nah, yang bisa kami pantau di sini adalah terkait dengan suatu kegiatan yang misalnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, contohnya tawuran, balap liar, ataupun pencurian, Mbak Risti. Nah, langkah-langkah yang sudah kita laksanakan pada Satkamli yang ada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, kita melakukan ronda pada jam-jam tertentu yang dianggap rawan. Jadi kalau kita lihat, kejahatan itu muncul apabila adanya niat dan kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, cuma ada niatnya, tidak terlaksana. Begitupun juga sebaliknya. Makanya di sini kita lebih menekankan kepada membatasi kesempatan dari pelaku-pelaku ini yang ingin mungkin melakukan tindakan kejahatan. Jadi bagaimana cara kita membatasi kesempatan ini? Kita lakukan ronda. Kita lakukan ronda sehingga pada saat mereka mungkin mulai mau untuk bereaksi untuk melakukan suatu tindak kejahatan, mereka melihat nih, oh ini ada Pak polisi ataupun ada petugas Satkambling yang melakukan ronda. Nah, sehingga di situ mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, di sini juga Mbak Risti perlu saya sampaikan juga, perlu saya informasikan juga bahwa berdasarkan data yang sudah kami miliki, ini dari 19 kabupaten itu ada 8.513 RT atau jorong. Nah, tetapi untuk jumlah Satkamlingnya ini masih setengah dari jumlah RT atau jorong, yakni berjumlah 4.138. Nah, di sini kita
1: itu menjadi harapkan, tantangan tersendiri kah, Pak?
0: Nah, ini juga merupakan tantangan tersendiri, Mbak Risti, untuk bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan kembali Satkamling yang sampai saat ini mungkin masih belum aktif atau masih pasif.
1: Baik.
0: Dan ada pun juga daerah-daerah ataupun wilayah yang belum dibentuknya Satkamling. Nah, ini sudah
1: Nah, ini gimana nih sebenarnya cara menarik supaya orang bisa lagi aktif dalam Satkamling? Sekarang kan zamannya udah modern nih, Bapak-bapak. Udah ada CCTV gitu ya. Apakah ini menjadi hal yang juga gimana supaya masyarakat bisa tetap tetap bisa untuk bertugas ataupun juga memantau begitu dengan adanya CCTV yang 24 jam bisa dipantau dari handphone? Itu kendala tersendiri nggak sih, Pak?
0: Tapi kalau menurut saya, mungkin itu tidak merupakan kendala sih, Mbak. Karena CCTV itu pun juga sebagai satu petunjuk buat kita juga. Karena kadangkala kita pun
1: alat
0: juga
1: alat yang membantu ya.
0: Iya, alat membantu. Jadi kadangkala pun juga kita dalam menangani suatu perkara ataupun menindaklanjuti suatu pelaku kejahatan, ya kita butuhkan itu juga, Mbak Risti. Untuk sebagai petunjuk buat kita ya.
1: Baik. Pak Omri dan bapak-bapak lainnya, sudah ada pendengar yang bergabung kebetulan dari Sumatera Barat juga. Saya langsung sapa saja Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam.

0: Nah, dan kali ini kami lihat terjatuh Elliot Anderson, ya, digait kakinya saudara-saudara oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 17, yaitu Giuliano Simeone, saudara-saudara, yang mencoba menggait kaki pemain Inggris. Dengan demikian, tendangan bebas lagi untuk Inggris sudah dilakukan pendek oleh Guihi. Mas Guihi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Fickwell. Jaga gawang yang bermain di klub Everton ini dengan usia 32 tahun, tenang-tenang saja dia, ainkan kakinya, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor 17 dengan cepat bergelam, Morgan Rogers, berputar-putar dia, angkat ke belakang gawang, berbahaya. Oh, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan. Namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan segera dilakukan oleh Declan Rice. Nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di daerah kotak penalti, dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, kepada siapa akan dikirimkan, apakah langsung ke daerah atau ke mulut gawang untuk terjadi duel kop di sana. Langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut kop, duel terjauh di heading saja oleh pemain belakang Argentina. Namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya. Namun kali terjadi perebutan kuasa sebelumnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fadd dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kita nantikan masih permainkan bola. Pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan. Ada Leandro Paredes di sana, mundur jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Kita ketik sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang. Ada di sana kami lihat pemain Molina. Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez berikan pendek kepada Tagliafico. Kuasa bola sebenarnya dia, Tagliafico, maksud kami, sodakan bola cepat dia menggiring bola, merangsek, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan body dengan pemain Inggris, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tango Amerika, tim Tango Argentina ini kembali melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja, masih memasuk bola sepenuhnya di lingkaran gelandang tengah. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Enzo Fernandez, pemain yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini. Masih tenang-tenang dia permainkan bola, kuasai bola sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang oleh Willingham. Namun masih permainkan bola, kini mencoba menekan, saudara-saudara, sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Ada 2-3 pemain Argentina di situ, kirimkan ke lingkaran tengah, tetapi salah umpannya, kandas di kaki pemain-pemain Inggris, dan kini terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris. Di sektor lingkaran tengah masih daratnya sendiri, bola dihadapi Mark Guihi. Ya, pendek saja berikan dia cepat kepada pemain nomor 8. Di sana ada Elliot. Elliot umpan ke depan, tetapi kali ini kandas lagi kepemain Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah daratnya sendiri. Namun bersama dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor dekat lingkaran tengah daratnya sendiri. Sudah dilakukan langsung oleh John Stone. Leandro, maksud kami, perankan bola dia teruskan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, nampaknya kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris belum meningkatkan tempo permainannya, masih mencoba mencari strategi untuk memancing lawan maju ke depan. Dan ini Inggris mencoba bangun serangan, umpan ke depan cepatnya kepada Anthony Gordon di sektor kiri, angkat ke gawang. Oh, ternyata ada pemain Willingham di situ, namun sayang bolanya lebih dekat ke arah penjaga gawang Emiliano Martinez. Kita nantikan kembali lagi Argentina dengan kostum biru tua kali ini. Tidak seperti biasanya dia menggunakan kostum biru putih, kali ini dia menggunakan kostum biru tua, yang informasinya kostum ini memiliki keberuntungan menurut versi tim Argentina. Kita nantikan apakah benar demikian. Yang jelas kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina dari sektor sebelah kanan gelandang Kemesin kanan luar pertahanan kesebelasan Inggris sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan, cepat mengkirim bola dia merangsek ke jantung pertahanan Argentina, dibayang-bayang dari belakang. Inggris kini melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Wasit Ismail Afad tidak meniup peluit dan ternyata kali ini justru yang tergeletak pemain Argentina, dan nampaknya kami lihat wasit Ismail Afad justru langsung menunjuk satu titik ataupun tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ya, kita nantikan nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel sedikit agak kecewa dan sedikit agak berang saudara-saudara dengan keputusan wasit ini. Namun apapun yang terjadi saudara-saudara, keputusan wasit tidak bisa dirubah ataupun tetap harus ditaati oleh para pemain yang tampil pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, atau dini hari waktu Indonesia Barat, atau sore hari waktu Amerika. Kita nantikan saudara-saudara negar, ya, tendangan bebas nampaknya segera dilakukan oleh pemain Argentina, ataukah hanya drop ball saja, karena memang tadi sedikit agak mendapat protes yang sangat keras dari kedua kesebelasan. Ya, nampaknya langsung saja diberikan pendek bola tadi kepada pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez dari Argentina, langsung kirimkan kepada Saban. Martinez masih berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas, untuk ke belakang kepada pemain Nicolas Tagliafico. Tagliafico berubah ke depan, cepat teruskan lagi ke tengah kepada Enzo Fernandez, mencoba kirimkan bola ke depan, berhasil dia masih, namun dibayang-bayang kata pemain Inggris, datang lagi bantuan, ada Enzo di situ. Enzo mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Nahuel Molina. Molina masih bermain di sektor gelandang tengah, kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ternyata ada Lisandro ataupun Molina lagi, mencoba menggiring bola dengan langkah kaki yang tidak terlalu cepat, umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain Alvarez. Alvarez tarik ke belakang lagi, masih permainkan bola pemain Argentina di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan umpan lainnya masih ke depan, berbahaya serangan Argentina, angkat, tetapi kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Kami lihat pemain depan Argentina tadi sudah berdiri pada posisi offside, yaitu pemain nomor punggung 17 Simeone, atau nama lengkapnya Giuliano Simeone, sudah berdiri pada posisi offside, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Saudara-saudara begar, dimanapun Anda berada, kembali tendangan bebas sudah dilakukan oleh Mark Guihi. Belancang-ancang Guihi, teruskan bola pendek dia kepada John Stone ataupun juga Rich James, permainkan bola tenang-tenang, dia masih di daerah sendiri, ternyata Declan Rice di lingkaran tengah, gelandang tengah, teruskan bola pendek ke depan dia, mundur lagi jauh ke belakang kepada Mark Guihi. Guihi mencoba menggiring bola, umpan pendek saja, gotak ketik sebentar jadi bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Inggris mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, ada dua pemain di sana, ada Antonio ataupun Harry Kane, berputar-putar dia, kali ini sayang saudara, terlambat, terlalu lama mengolah bola, akhirnya bola direbut oleh pemain Argentina, berganti tekanan. Argentina kini mencoba bangun serangan cepat dia, melintas segera-segera sudah berikan kepada Enzo, berikan umpan ke depan kepada Alvarez, umpan kepada Messi atau bentukannya di sana, ada Alvarez di situ, berputar-putar dia, mundur lagi ke belakang, lepas dia makan bulu gabang, kop, tidak berhasil saudara-saudara, walaupun ada Messi di situ, namun sayang sekali bolanya lepas, datang lagi kami lihat Tagliafico mundur ke belakang dia kepada pemain Leandro Paredes. Paredes mundur jauh ke belakang, masih Paredes kelas sebelumnya, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayang oleh Harry Kane, mundur lagi jauh ke belakang, ada di sana kami lihat Christian Romero ataupun juga Julian Alvarez atau juga Enzo Fernandez, umpan ke kanan ataupun ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Inggris, masih bermainkan bola dia, mundur lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Inggris, ada pemain depan di sana, umpan ke mulut gawang, tidak ada kawan di sana saudara-saudara, diburu saja bola tadi oleh pemain belakang pemain belakang Inggris nomor 25 yaitu Jesse Spain, namun kali ini bolanya keluar dan lemparan ke dalam untuk Argentina, sudah dilakukan oleh Simeone, langsung kirimkan ke belakang, mundur ke belakang lagi, jauh kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, ada Leandro Paredes di situ di sektor gelandang tengah pertahanan Inggris, kutak-kutak sebentar terjadi. Banyak tiga pemain berkasih nampaknya dan Messi di situ mencoba melakukan tekanan, tapi kali lipatan tiga jalan berganti tekanan untuk Inggris, dan kini kembali lagi bola direbut pemain-pemain Argentina. Dia berada di daerah Inggris, mau coba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Inggris, kutak atik sebenarnya berbahaya serangan Argentina, lepas tembakan tidak berhasil karena memang dikepung saudara-saudara pertahanan Inggris yang cukup rapat kini. Berganti tekanan, ada Anthony Gordon mencoba menggiring bola, namun kali ini pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap Anthony Gordon, ya, pemain yang berada di klub Newcastle, masih muda saudara-saudara. Anthony Gordon ini berusia 25 tahun, ya, baru saja mendapat tackling yang agak keras dari pemain Argentina, dan tentu saja tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja, dia cepat menggiring bola kepada John Stone. John Stone melakukan tekanan, dia kerjasama lagi digerakkan di sana, ada Morgan Rogers. Rogers tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Reece James. Ketakkan di sementara Inggris, mencoba membangun serangan, menguasai lapangan tengah kini. Ada Stone di situ, masih mendekati daerah lawan, mundur ke belakang kepada Jispin, ataupun juga rekannya ada Reece mencoba kirimkan jauh ke belakang lagi, tarik ke belakang kepada McGuihi, mencoba mendekat daerah kotak, nanti umpan maksudnya ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 25, ada Jasmine yang maju ke depan di sana, kembalikan lagi bola ke belakang kepada Guihi, mencoba melakukan tekanan kepada Harry Kane, kapten kesebelasan yang berusia 33 tahun, ini maksud kami, ya 32 tahun, coba giring bola cepatnya minta segera, berbahaya serangan Inggris, berputar-putar dia, mendekat daerah kotak penalti, dihadang saudara-saudara, Jasmine yang sudah berusaha keras untuk menghadang mampu mengambil bola, namun dihadang dengan cepat oleh pemain Enzo Fernandez, dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 17 menit 24 detik, dan baiklah untuk laporan berikutnya, inilah rekan kami, Bung Erik Hamzah.
1: Ya, baik, saudara pendengar, babak pertama saat ini sudah memasuki menit 17 menuju menit ke-18, dan saat ini Inggris berusaha membangun serangan dari sektor sebelah kanan, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi. Morgan Rogers nampaknya dislegging cukup keras tadi oleh Nicola Tagliafico, nampaknya dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina ataupun dari Inggris maksud kami. Saat ini masih mencoba mencari celah pertahanan dari Argentina. Kali ini dari belakang John Stones masih mencari rekannya, melebar ke sebelah kanan ada Reece James, alirkan bola ke depan, kali ini Declan Rice masih berputar-putar, berikan bola kepada Morgan tadi, terjatuh nampaknya Declan Rice, dan saat ini terjadi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan kali ini Elliot Anderson, tarik bola mundur ke belakang kepada McGuehi, umpan ke depan kali ini Harry Kane, masih Harry Kane, melebar kali ini ada Morgan, tendangan ataupun umpan tarik tadi maksudnya dari Morgan Rogers, namun dengan mudah tadi bola ditangkap oleh Emiliano Martinez, kiper dari Argentina yang

ada Lionel Messi di sana. Dan saudara pendengar, disapu saja tadi sebuah upaya serangan dari Argentina bersamaan dengan kemelut tadi yang terjadi di mulut gawang dari Inggris tadi. Dan wasit meniupkan peluitnya, nampaknya ada pemain dari Argentina yang sudah berada dalam posisi offside. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Mark Guehi. Sudah bersiap-siap dia. Umpan ke belakang saja, pendek kepada Jordan Pickford, kiper Inggris yang kini memperkuat kesebelasan Everton di Liga Inggris. Masih Pickford, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Morgan Rogers tadi maksud kami, terjatuh. Oh, sebuah justru pelanggaran tadi dilakukan oleh Morgan Rogers kepada pemain belakang dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Paredes, umpan pendek ke depan kepada Alexis McAllister. Kembalikan kepada Paredes. Masih pelan dia mencari rekan-rekannya yang berdiri bebas. Masih Paredes. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tagliafico, kirimkan umpan. Oh, masih membentur tadi. Membentur kaki dari Rich James. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Argentina. Sudah dilakukan kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Martinez. Pendek kepada Romero. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Tarik lagi mundur ke belakang. Oh, terjatuh nampaknya salah seorang pemain dari Argentina, Alexis McAllister, memegang kaki sebelah kiri tadi setelah berbenturan dengan Jude Bellingham. Alexis McAllister nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Alexis McAllister, tendangan bebas akan dilakukan oleh sang kapten Lionel Messi. Bersiap-siap, tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Pendek saja ke sebelah kanan kepada Simeone. Masih Simeone, masuki kotak penalti dari Inggris. Sebuah umpan tarik tadi, namun masih membentur kaki dari Jed Spence tadi. Jadikan tendangan penjuru yang pertama bagi Argentina di babak yang pertama ini. Tendangan penjuru dari sisi sebelah kiri gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih kita nantikan. Sementara saat ini terjadi perdebatan antara Jordan Pickford dengan Giuliano Simeone. Nampaknya terjadi aksi saling dorong dan wasit Ismail El Fadh saat ini meminta kedua pemain untuk meredam emosinya agar pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Bersiap-siap, Lionel Messi akan melakukan tendangan penjuru. Lihat rekannya, melambung bola. Terjadi duel bola udara, namun sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Argentina. Terjadi aksi dorong-mendorong tadi nampaknya yang membuat Jordan Pickford tadi tidak bisa bebas tadi menghalau bola. Dan sementara saat ini pertandingan sudah memasuki menit 24 dan wasit Ismail El Fadh asal Amerika Serikat saat ini sudah meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di 20 menit awal di babak pertama ini, sudah ada komentator Bung Estu Santoso. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya kedua kesebelasan masih bermain dengan tempo yang lambat ataupun temponya masih belum begitu cepat.

0: begitu.
1: Iya, bermain mereka kedua tim bermain begitu dalam tempo yang sedang, walaupun sebenarnya beberapa kali ada kecepatan-kecepatan dari para pemain kedua tim, terutama dari Argentina, tapi memang permainan berkutat di lini tengah ya. Jadi kalau di 13 menit awal tadi sebenarnya Inggris bermain lebih sangat menyerang, lebih terbuka, terutama mereka melakukan beberapa kali trupas yang menurut saya trupas yang belum maksimal, tapi mereka berani lebih menyerang. Tetapi setelah itu di menit ke-13 ke sini Argentina mulai keluar, bahkan mereka sering sekali mengeksploitasi sisi kiri dari Inggris yang diisi oleh Jed Spencer di situ. Yang pasti ketika bertahan para pemain Inggris beberapa kali memang agak canggung kelihatan gitu, beberapa kali koordinasinya kurang bagus. Beda dengan Argentina, mereka ketika diserang mereka cukup bermain dengan marking yang sangat rapi, memarking lawan dengan sangat ketat gitu, dan itu kelihatan sekali beberapa kali Inggris mencoba masuk ke kotak 16 sulit. Tetapi sebenarnya Argentina juga tidak terlalu banyak masuk kotak 16 sampai hydration break di menit ke-23 tadi hanya ada satu touch and block para pemain dari Inggris dan satu ada dua dari Argentina. Artinya sangat minim sekali, bahkan sampai menit ke-23 hydration break tidak ada shooting yang dilakukan gitu. Justru foul dari masing-masing tim ada 5. Memang beberapa kali terjadi duel di lini tengah dan itu saling menjatuhkan atau tackle yang berujung dengan pelanggaran oleh wasit gitu. Tapi sejauh ini permainan masih di lini tengah. Inggris masih belum salah satu pemain Inggris yaitu Jude Bellingham masih belum mendapatkan suplai bola yang maksimal, bisa membuka ruang celah, memberikan pemain-pemain dari Inggris bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan. Sedangkan Argentina sejauh ini Messi cukup bagus pergerakannya, tapi memang ada beberapa menurut saya di sisinya Giuliano Simeone yang agak-agak kurang, dan beberapa kali dia terlibat, justru tidak terlibat bentrok ya, bukan terlibat dalam perebutan bola teknik gitu. Jadi ini menurut saya ya akan bisa terus berlanjut kalau kedua tim memang terlalu berhati-hati, tidak lebih terbuka seperti itu.
0: Iya, baik Bung Estu dan saudara pendengar, saat ini pertandingan di babak yang pertama sudah kembali dilanjutkan dan baru saja terjadi sebuah peluang tadi dari Argentina, namun masih juga belum menemui sasaran tadi tendangan ataupun upaya yang dilakukan oleh Julian Alvarez. Tendangan gawang dilakukan oleh Jordan Firpoort, tendang jauh ke depan tadi ada Jude Bellingham tadi berusaha merebut bola, terjatuh Jude Bellingham, namun bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam justru bagi sebelasan Argentina sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lini pertahanan, Cristian Romero menguasai bola kali ini, ke depan kepada Enzo Fernandez, kembalikan ke Romero, pendek saja kepada Paredes, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina yang kini memperkuat klub Aston Villa di Liga Inggris. Masih memegang ataupun menahan bola dengan kakinya Emiliano Martinez, pendek saja ke sektor sebelah kanan, Romero kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, masih Martinez mencari rekannya, Martinez tendang bola jauh tinggi melambung, di sana ada Lionel Messi namun mampu diblok tadi upaya serangan, namun kali ini kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Simeone, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Inggris, kali ini Inggris menguasai bola dari kaki Harry Kane, mencoba membangun serangan, tendang bola jauh ke depan, kali ini di sektor sebelah kanan ada Morgan, dibuang saja, disapu saja tadi bola oleh Nicolas Tagliafico. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh James Morgan, sudah dilakukan ke belakang kepada John Stone, pendek saja kepada Elliot Anderson, lebarkan bola ke sebelah kiri pada Jess Penn, ke depan kepada Eric Kane tadi, kembalikan kepada Jess Penn, terjatuh tadi, terjadi perebutan bola, jatuh Simeone, tendangan bebas bagi Argentina sudah dilakukan kali ini. Cristian Romero menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Ke sebelah kiri, Lisandro Martinez. Umpan ke depan kali ini kepada Leandro Paredes. Masih pendek saja kepada Julian Alvarez. Balikan kepada Paredes kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Paredes berikan bola pendek kepada Messi. Messi kali ini lebarkan bola ke sebelah kiri. Tagliafico tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pendek saja kepada Paredes. Umpan terobosan tadi namun belum menemui sasaran. Bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Inggris. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 31 di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan belum mampu memecah kebuntuan atau skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan terjadi perebutan bola. Mampu merebut bola Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham berputar-putar. Dia terjatuh Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cristian Romero tadi yang menjatuhkan Jude Bellingham yang berusaha menusuk jantung pertahanan dari Argentina. Tidak mau berpikir panjang tadi Cristian Romero. Upaya-upaya keras terpaksa dilakukan untuk menghentikan pergerakan Jude Bellingham. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dilakukan oleh ada Declan Rice dan Morgan Rogers. Sudah bersiap-siap. Sementara ada 5 pemain dari Inggris yang sudah mendekati kotak penalti dari Inggris. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Declan Rice sudah bersiap-siap. Declan Rice, pemain yang kini memperkuat Arsenal. Masih Declan Rice. Berkonsentrasi dia Declan Rice. Memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sudah dilakukan melambung datangnya bola. Sebuah sundulan dilakukan oleh John Stones tadi. Namun sayang sundulan pemain dari Manchester City tersebut masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Argentina. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Kali ini ke sebelah kiri ada Romero. Kedepan kepada Nahuel Molina. Pendek saja kepada Enzo Fernandez. Tendang bola jauh ke depan ada Giuliano Simeone. Yang terjadi perebutan bola di tengah. Magwehi ataupun Jet Spence terjatuh. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Giuliano Simeone tadi pada Jet Spence nampaknya. Oh, sebuah aksi tarik menarik antara Magwehi tadi nampaknya dengan Giuliano Simeone. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Guehi dari tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan ke belakang saja kepada kiper Jordan Pickford. Alirkan bola ke depan kepada John Stones. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford. Kiper Inggris yang menggunakan jersey berwarna kuning dengan motif oranye tersebut. Kali ini Harry Kane ataupun Declan Rice memasuki kotak penalti dari Argentina. Disapu saja namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Umpan melambung dari Morgan Rogers namun belum menemui sasaran. Bola justru jatuh di kaki Simeone. Masih berputar-putar Simeone di pertahanannya sendiri. Mampu direbut oleh Jespen. Masih Jespen. Masih terjadi perebutan bola. Disapu saja kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Morgan berikan ke depan kepada Jude Bellingham. Nampaknya lagi-lagi dijatuhkan Jude Bellingham. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Nahuel Molina nampaknya. gerakan dari Jude Bellingham yang memang kerap membahayakan pertahanan lawan kembali terpaksa dihentikan dan pelanggaran kembali terjadi. Kali ini dari luar kotak penalti di sisi sebelah kanan gawang dari Argentina. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Rhys James nampaknya. Bersiap-siap Rhys James. Ada 5 pemain Inggris yang sudah berada dalam kotak penalti Argentina. Konsentrasi Rhys James. Masih Rhys James bersiap-siap. Sudah dilakukan melimbung tinggi datangnya. Bola ditinju saja. Terjadi duel bola udara. Masih kali ini disapu saja dengan kepala tadi bola oleh Julian Alvarez. Namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Oh, justru mampu direbut. Kali ini Lionel Messi dari sektor sebelah kanan. Lionel Messi masih berputar-putar. Lionel Messi ada 2 pemain yang berhasil dilewati oleh Lionel Messi. Ke depan tadi maksudnya kepada Enzo Fernandez. Namun terjatuh Lionel Messi nampaknya. Dilanggar keras tadi oleh Elliot Anderson nampaknya. Sehingga memicu kemarahan dari para pemain Argentina yang terpaksa harus kehilangan momentum serangan balik cepat tadi. Nampaknya siapakah kita nantikan? Wasit Ismail Elfat sudah memegang kartu kuning. Siapakah pemain yang akan mendapatkan kartu kuning? Meminta Elliot Anderson untuk mendekat. Iya, nampaknya Elliot Anderson langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi memang melanggar keras pergerakan dari Lionel Messi yang berusaha tadi melakukan serangan balik cepat tadi Lionel Messi. Kartu kuning yang pertama di pertandingan pada pagi hari ini. Harus keluar dari saku celana dari Ismail Elfat tadi. Wasit asal Amerika Serikat yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti. Jaraknya lumayan jauh. Akan dilakukan oleh Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Alirkan bola ke tengah saja kepada Paredes. Kembalikan kepada Lionel Messi. Memasuki ataupun mendekati kotak penalti. Tendangan langsung. Lionel Messi masih membentur. Sebuah tendangan lagi-lagi. Upaya dari Enzo Fernandez tadi memanfaatkan bola muntah tadi. Namun tendangannya masih belum menemui sasaran. Karena masih melenceng ataupun melambung tinggi di atas mister gawang sebelasan Inggris. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Jordan Pickford ke sektor sebelah kanan kepada Johnstone. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana. Namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan. Berikan bola pendek kepada Leandro Paredes. Tarik ke belakang kepada Cristian Romero. Masih mencari rekannya Romero. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina. Meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit Akhir babak pertama ini nampaknya kedua kesebelasan meningkatkan tempo permainannya, baik Inggris maupun Argentina, dengan serangan-serangan yang terus menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Dan kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Nicolas Tagliafico. Masih permainkan bola dia, tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Romero ataupun Nahuel Molina. Masih mendekati daerah lawan, melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Masih menggiring bola umpan ke depan yang dituju oleh siapa di sana, ada Julian Alvarez. Alvarez mundur ke belakang jauh lagi, dia kirimkan kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina, mencoba menggiring bola kerjasama dengan Christian Romero, mendekati daerah pertahanan Inggris, berikan kepada kapten kesebelasan Messi, berikan umpan cepat jam, menggiring bola melebar ke sektor kiri, kini membangun serangan berbahaya, serangan Argentina. Ada Nicolas di situ, mundur ke belakang kepada Lisandro. Lisandro kembalikan kepada Julian Alvarez di lingkaran tengah daerah lawan, masih mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Alistair ataupun juga kepada Giuliano Simeone di sana. Nah, ditahan atau dibayang-bayangi dengan ketat. Kembali lagi serangan Argentina dari lingkaran tengah, kini ada Leandro Paredes. Paredes kirimkan ke depan, kerja dengan kapten Messi, memberikan lagi pendek, dia cepat menggiring bola kepada pemain depan dari Simeone, mencoba mengkutak-katik sementara. Sementara hampir seluruh Perancis turun ke bawah, berikan umpan ke kotak penalti, kali ini patah di tengah jalan, kandas ke gejut Bellingham. Bellingham kini membangun serangan di lingkaran tengah, dia menggiring bola, namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari saku wasit Ismail Al-Fahd, namun kali ini nampaknya diberikan kepada pemain Argentina kami kira, karena tadi mentekling agak keras pemain Inggris yaitu Jude Bellingham. Adalah pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan, tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan pendek kepada pemain belakang dari masih dari Inggris. Ada di sana kami lihat pemain Justin, satu-satunya pemain yang beragama Islam dari tim nasional Inggris ini, adalah kelahiran 9 Agustus tahun 2000. Kita nantikan kini fase sebelumnya. Pemain Argentina cepat menggiring bola, teruskan ke depan dia, berikan kepada Enzo Fernandez, mengelaksep jantung pertahanan lawan dari sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat Nahuel Molina. Molina terus merangsek, dibayang-bayangi dari belakang oleh Anthony Gordon. Kirimkan kepada kapten Messi. Messi menggiring bola, merangsek ke dekat tali, mendekat terlalu kali patah di tengah jalan. Kandas kapten Inggris, lagi-lagi pelanggaran saudara dilakukan pemain Argentina. Kini Inggris mencoba bangun serangan melalui Tilemans, cepat menggiring bolanya, pemain bersungguh, ya digait kakinya lagi oleh pemain Christian Romero, namun bukan pelanggaran. Kuasa sepenuhnya ke Romero, tarik ke belakang jauh dia kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba bangun serangan, namun kandas lagi di kaki lawan. Datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba bangun serangan. Ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Umpan terobosan maksudnya yang dituju adalah Simeone, berputar-putar dia, berebut dengan Markel Bih, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Guehi dengan demikian, ataupun ya ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Ya, segera dilakukan oleh Judge Spence. Ya, kita nantikan.

0: nanti lalu dari sentra sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina masih pemain-pemain Inggris kuasa bola sebelumnya. Ada kapten kesebelasan Harry Kane mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan, ada Declan Rice. Declan Rice melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Rice James, berhasil dia berputar-putar James, tarik ke belakang lagi. Ah, kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez. Ya, pemain Atletico Madrid ini langsung lemparan ke dalam kiri dilakukan pemain Inggris, sudah lakukan panik saja cepat dilakukan pemain oleh Declan Rice, mencoba menggiring bola mundur ke belakang kepada Mike Guehi. Guehi mengirimkan ke tengah dia kepada Declan Rice lagi, masih permainkan bola kutak ketik sebentar, dia mencoba melakukan tekanan Rice atas sebelah kanan, ada di sana kami dari Rice, mencoba tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Declan Rice lagi kepada pemain Rice game lagi, mundur ke belakang jauh dia, mendekati dalam kotak penalti, berita sama lagi dengan rekannya mencoba melakukan tekanan, kali ini kutak kali sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, ada di sana kami lihat pemain Morgan Rogers berputar-putar mundur ke belakang, kerjasama dengan pemain Rescem mencoba melakukan tekanan, masih darah lawan dia. Oh, akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Figo. Figo teruskan ke depan, mencoba mengurut pertahanan kita, umpat kebosan, berbahaya pemain Inggris di situ, ada Jude Bellingham, tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside. Tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri. Bola dihadapi oleh pemain nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Ya, Paredes sambil ancang-ancang, kita nantikan saja pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior. Ya, sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mundur lagi jauh ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain nomor 6 Lisandro Martinez. Martinez mundur ke belakang Tagliafico lagi, umpan ke depan masuk juga kepada Julian Alvarez, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham. Sudah lakukan ini kembali ke kanan Inggris, mencoba umpan terobosan tetapi kali ini patah di tengah jalan. Adang saja pemain-pemain belakang Argentina, datang lagi serangan Inggris. Namun kali ini di heading bola tadi, namun terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara, dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor kiri luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane, langsung berikan pendek kepada Elliot. Elliot mencoba melebar ke sektor kanan, ada di sana Mark Guehi yang maju ke depan membantu barisan penyerang ataupun kepada Jetsven. Jetsven mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, kutak ketik sudah diangkat bulu gawang. Oh, satu umpan melambung ke daerah kotak penalti, namun sayang saudara bola tadi melambung, dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat nampaknya meniup peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan skor sementara adalah 0-0, baik Inggris maupun Argentina belum mampu menembus jala gawang lawannya masing-masing, karena memang di babak pertama nampaknya kedua kesebelasan masih belum menunjukkan permainan dengan tempo tinggi, masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah saudara bergar dimanapun Anda berada, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama, kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
1: Ya, terima kasih Bu Yanto Prawiro Negoro dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
2: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu karena karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada, bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu, tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa momen gitu. Tapi memang kedua tim juga tidak pernah punya peluang yang cukup bagus ya, bahkan shoot on goal itu baru tercipta di menit ke 35 hampir 40 ya. Lalu dari total 45 menit untuk dua tim yang mencetak gol cukup banyak ya, 12 dan juga 17. Artinya dengan hanya dua kali shoot ini, ada satu shoot on goal aja minim. Tapi memang peran di lini tengah sangat kentara sekali ya, bahkan akurasi passingnya mencapai 92 bagi Inggris, 91 untuk Argentina. Jumlah mereka passingnya 205 dan 245. Artinya Bora berkutat di lini tengah gitu, dan ball position juga nggak jauh-jauh amat ya, 4-4, 5-6. Artinya lini tengah ini ya ketika bola bergulir hanya di lini tengah, di kotak apa di garis tengah gitu, ini memang seolah-olah membosankan ya.
1: Artinya Paredes, McAllister, Declan Rice sama Elliot Anderson ya, yang semuanya itu kan pemain tengah.
2: Iya.
1: Jadi mereka lebih banyak untuk mengontrol bola.
2: Iya.
1: Tapi untuk melakukan umpan ke depan itu kayaknya sepertinya masih belum apa ya, ada yang berbahaya, Bu.
2: Iya. Kalau saya melihat di 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir sebelum jeda tadi, termasuk ketika memasuki tambahan waktu 3 menit tadi, Inggris sebenarnya cukup bagus di tengah. Declan Rice cukup mobiling sebagai pemain yang digeser ke agak depan membantu memberikan kontribusi bola ke depan. Elliot Anderson cukup bagus, walaupun Elliot sempat kena kartu kuning, dia mampu memotong serangan. Tapi di Argentina juga tidak kalah menarik, di situ sebenarnya ada Giuliani Simeone ya, anaknya anak ketiga dia di Diego Simeone.
1: Diego Simeone ya. Yeah.
2: Ini juga bermain cukup bagus beberapa kali, bahkan membuat suasana panas gitu, sempat bentrok dengan Jordan Pickford gitu beberapa kali. Tapi memang cara menjaga Messi juga cukup bagus, walaupun Messi beberapa kali berhasil melepaskan lepaskan diri, tapi ketika Messi berhasil melepaskan diri, tapi Messi tidak pernah mendapatkan celah ruang untuk melakukan ruang tim, memiliki ruang tembak maupun ruang passing ke temannya dengan matang gitu. Jadi memang lini tengah kedua tim sejauh ini bermain bagus,
1: solid.
2: Iya, cuma memang kelihatannya sangat membosankan karena berputar di lini tengah aja. Jadi
1: tidak ada sesuatu yang berbahaya sampai kita deg-degan gitu ya.
2: Iya, menurut saya.
1: Saya mau nanya tentang timnas Inggris yang memainkan Morgan Rogers yang tampaknya masih belum terlihat lah begitu ya, masih.
2: Iya, justru di Morgan Rogers sebenarnya kalau saya lihat memang belum terlihat ya, tapi peran Morgan Rogers sebagai dia pemain, sebenarnya dia kan gelandang serang. Dia lebih cenderung agak-agak membantu ke tengah, lebih ke tengah ketika Jude Bellingham menguasai bola. Dan beberapa kali Jude Bellingham kan dia menguasai bola, mendapatkan bola, mencoba untuk merangsek, tetapi memang ketatnya atau marking yang sangat bagus dari Argentina membuatnya susah untuk menembus sampai kotak 16. Tetapi sebenarnya peran Morgan walaupun belum kentara, tapi memang pergerakannya cukup membantu, terutama untuk Elliot Anderson di situ. Dan menarik lagi dari sisi Richie James di sisi kanan dari Inggris sendiri, ini juga menarik ya, si Richie James ini ya, beberapa kali mendapatkan bola lambung dari sisi jauh ya, dari sisi Jack Spencer.
1: Jack Spencer, ya.
2: Elliot Anderson gitu, jadi jauh gitu, bola jauh. Beberapa kali memang dia sukses dengan kontrolnya bola semacam kick and rush-nya Inggris gitu ya, umpan-umpan crossing jauh gitu. Cuma beberapa kali juga gagal melakukan kontrol dengan baik, dan itu sebenarnya coba salah satu yang dieksploitasi oleh para pemain Inggris di sisi penyerangan Richie James, tapi memang belum maksimal. Kembali lagi, memang lini tengah masih berkutat di lini tengah sih.
1: Oke, baik. Sekarang soal kepemimpinan wasit untuk babak pertama ini, cukup bagus, Bung Estu?
2: Oke sih, menurut saya oke. Tapi memang ya, banyak sekali pelanggaran yang terjadi ya. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di pertandingan.
1: False 12 untuk ya, Argentina, 7 untuk Inggris.
2: Iya, dan itu terjadi sebenarnya sejak awal pertandingan sudah terjadi seringkali fault yang dilakukan oleh pemain ini. Walaupun memang ada dua yang terjaring dalam tanda kutip. Satu tadi Elliot Anderson berusaha untuk menghentikan Messi, dan satu lagi kartu kuning yang diberikan kepada Lisandro Martinez yang tadi menarik
1: ya,
2: menarik baju ya, menarik baju Jude Bellingham tadi ya.
1: Ya.
2: Dan itu menurut saya dua hal yang memang sama-sama berbahaya dan memang harus dihentikan dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras gitu.
1: Prediksi untuk jalannya babak kedua ini gimana nih? Apakah konsisten seperti babak pertama ini atau ada racikan lain yang akan diturunkan oleh Scaloni maupun Tuchel ini, Bu?
2: Mungkin kalau ada pergantian pemain akan sedikit mengubah ya permainan, entah itu dari Argentina atau dari
1: Argentina. Kira-kira siapa yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini, masuk siapa nih? Lautaro Martinez?
2: Menurut saya Simeone mungkin bisa diganti Rodrigo De Paul ya.
1: De Paul.
2: Dia terlalu keras sih menurut saya di pertandingan ini, jadi akan rawan untuk mendapatkan kartu aja gitu. Dan secara permainan ya dia beberapa kali memenangi duel, tapi beberapa kali juga dia melakukan pelanggaran. Ini sangat riskan di terutama di sisi kanan penyerangan dari Argentina, walaupun sebenarnya dia jauh lebih terlihat dibandingkan Julian Alvarez di sisi kiri ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Simeone ini kelihatan lebih agresif, lebih terlihat pergerakannya dibandingkan sisi kiri. Tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan ya, artinya ini juga membahayakan bagi dia sendiri kalau ini terus-menerus terjadi, dan itu tidak boleh dilakukan oleh pemain ketika timnya sedang berusaha untuk menyerang gitu. Dan ini berbahaya menurut saya bagi tim itu sendiri.
1: Baik. Ya, dan kalau dari Inggris kira-kira siapa yang masuk nih untuk mengubah jalannya pertandingan nih, bisa lebih agresif lagi?
2: Mungkin memasukkan salah satu dari Bukayo Saka atau Noni Madueke.
1: Bukayo Saka artinya menggantikan M. Rogers.
2: Iya, yang pasti kemungkinan besar yang diganti M. Rogers, Morgan Rogers ya. Tapi kalau sisinya Anthony Gordon cukup bagus ya, dia.
1: Wah, dari kemarin-kemarin memang impresif banget penampilannya.
2: Beberapa kali merangsek, walaupun beberapa kali juga dia menurut saya terlalu lama menguasai bola gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Ketika dia merangsek menguasai bola, tapi dia agak terlalu menguasai bola dan membuat momentumnya hilang itu. Tapi di sisinya Morgan Rogers mungkin bisa di pemain cepat, tapi tidak langsung diganti di awal babak kedua ya, mungkin setelah
1: pertengahan lah ya.
2: Iya, setelah itu Ederson break atau sebelum itu gitu, tapi tidak langsung ya. Tapi karena memang Inggris butuh pemain yang cepat untuk bisa bisa membongkar atau menarik perhatian para pemain Argentina, karena selama ini Bellingham cukup bagus sebenarnya,
1: yeah.
2: Cuma dia seolah-olah bekerja sendiri ketika merangsek gitu. Jadi ketika ada sodoran-sodoran bola terupas itu masih kurang ke pemain, terutama ke pemain depan. Walaupun Harry Kane juga sejauh ini saya akui dia pemain nomor 9 yang sampai turun ke belakang ya beberapa kali, bahkan beberapa momen itu justru ke Anthony Gordon disisakan di depan, Roy Keane sampai ke belakang gitu. Nah, ini sebenarnya juga butuh pemain-pemain butuh cepat ketika mereka build up untuk counter attack.
1: Gitu. Kalau pemain cepat artinya bisa jadi Marcus Rashford kah masuk?
2: Marcus Rashford juga bisa, dia bisa. Kalaupun menurunkan Marcus Rashford berarti mereka akan ada pola seolah-olah menjadi 4-3-3.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: pertanyaan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Ya pendengar, babak kedua jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina akan segera dimulai. Untuk itu kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah. Bung Erik, silakan.
2: Iya, Fajar. Baik, saudara pendengar.

kick off diulang karena menunggu aba-aba ataupun peluit panjang dari wasit untuk dimulainya kick off babak yang kedua. Sudah dilakukan, langsung back pass jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Harry Kane. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola dengan kepala oleh barisan pertahanan dari Argentina. Cristiano Romero berhasil menguasai bola kali ini ke depan kepada Julian Alvarez. Masih berputar-putar dia, Julian Alvarez, ke belakang kepada Alexis McAllister. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Kembalikan kepada Alistair. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, Nahuel Molina. Pendek saja kepada Giuliano Simeone. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Christian Romero ataupun Paredes di sana. Pendek kepada McAllister. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Umpan ke tengah kepada Christian Romero. Di garis tengah lapangan pertandingan, Christian Romero alirkan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Masih Nahuel Molina, tarik lagi.

0: berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior, IQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Wilayah Indonesia berada di daerah rawan bencana. Salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang digunakan oleh masyarakat untuk pergi meninggalkan rumah ketika bencana terjadi. Lebih siap hadapi bencana dengan tas siaga bencana. Adapun isi dari tas siaga bencana diantaranya surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Perlu juga menyiapkan pakaian untuk 3 hari, makanan dan air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, selalu setia temani suasana Anda di pagi ini yang tentunya sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda pendengar. Bersama saya Hatijah Bacu yang akan bergabung bersama dengan Anda hingga siang hari nanti ya, pada pukul 12 siang. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua yang berada di luar kota Palafak-Fak juga. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri Anda untuk melaksanakan berbagai tugas-tugasnya. Kehadiran kami di pagi ini dengan berbagai segmen juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Iya, Bu Ibunaga, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, yang masih tetap setia temani suasana Anda di pagi hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Ada bahagia selalu untuk Anda di suasana pagi ini ya, apalagi untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, masih kami nantikan ya hubungan kami dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama ya warta berita sentral, dan tentunya masih saya temani Anda di suasana pagi ini. Sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda.

0: Di tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya? Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
1: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing, toh.
0: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
1: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
0: Jadi, jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting .
1: Betul sekali Maci, karena budaya adalah ketong pu identitas.
0: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.
2: Balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah

untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Baik, pendengar, kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita Sentral.
1: Meski belum ada permintaan resmi bantuan air bersih, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Berikut informasinya Hairul Umam.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin, mengatakan sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
3: Kekeringan sendiri itu ya ada 3 opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka 3 kecamatan dan langka terbatas 3 kecamatan. Kering kritis itu ada 12 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengarengan sama kecamatan Ketapang.
2: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengarengan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Desa Kulpung Kecamatan Pengarengan, mengatakan masyarakat kini harus menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk.
4: Jadi gini Mas, untuk saat ini air sudah mulai sulit didapat karena debit sumur terus berkurang, bahkan ada yang hampir kering, sehingga kami harus menghemat pemakaian air setiap hari. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kami berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih dan mencarikan solusi agar warga Desa Kulpung tidak selalu mengalami krisis air setiap musim kemarau.
2: BPBD memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. Wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPD Himki DIY kembali menggelar Himki Series 2026. Berikut informasinya disampaikan Vika Azalea.
5: Berangkat dari evaluasi dan pengalaman tersebut, pada tahun 2026 kami menyusun kembali konsep Himki Series agar lebih terstruktur, lebih komprehensif, dan semakin sesuai dengan kebutuhan.
6: DPD Himki DIY resmi membuka Himki Series 2026 di Burza Hotel Yogyakarta. Program ini menjadi wadah peningkatan kompetensi, edukasi, dan penguatan jejaring bagi pelaku industri mebel dan kerajinan. Ketua DPD Himki DIY Ruslam Aji mengatakan Himki Series lahir dari pemikiran yang sederhana, yakni organisasi tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga pusat pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan kolaborasi bagi anggotanya. Aji menambahkan setiap seri dirancang saling berkesinambungan, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam pengembangan perusahaan masing-masing.
5: Dari situlah kami menyadari bahwa kebutuhan akan pembelajaran yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing industri mebel dan kerajinan Indonesia. Oleh karena itu, Pada tahun ini kami kembali melanjutkan Himki Series dengan semangat yang sama, namun dengan kolaborasi yang semakin kuat.
6: Sementara itu Ketua DPP Himki Abdul Sopur mengapresiasi penyelenggaraan Himki Series 2026. Ia menyebut tema yang diangkat tahun ini lebih fokus pada strategi pemasaran, karena tantangan industri saat ini tidak lagi berada di sektor produksi, melainkan kemampuan memenangkan pasar.
7: Kalau dari sisi produksinya kan dianggap sudah siap. Marketing ini banyak sekali kompetisi, makanya dihadirkan oleh teman-teman tim KDIY, coach, pelatih, mentor yang punya pengalaman di marketing branded ya, kelas-kelas yang lebih khusus seperti mobil, ya, otomotif yang memang diasumsikan pengetahuan ini harus dimiliki oleh member Himki di seluruh DIY. Saya berharap si calon kalau bisa meningkatkan wawasan mereka.
6: Dalam penyelenggaraannya, Himki DIY menggandeng Balai Diklat Industri atau PDI Yogyakarta dan Bio Institute. Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan fasilitas pelatihan, penyusunan materi hingga menghadirkan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan industri mebel dan kerajinan.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten berupaya melestarikan seni budaya termasuk wayang kulit. Salah satunya dilakukan melalui Lomba Dalang Cilik. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
8: Kurang lebih satu bulan. Karena suka lihat wayang, jadi suka wayang.
9: Cita-citanya?
8: Jadi dokter.
10: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten sukses menggelar Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Lomba Dalang Cilik yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Klaten tersebut berlangsung di Kompleks Monumen Juang 45 Klaten dengan diikuti belasan dalang cilik dari berbagai wilayah di Klaten. Ketua Panitia Ki Hari Sembung menjelaskan lomba yang berlangsung sehari tersebut diikuti 15 peserta. Mereka terbagi menjadi dua kategori, yakni umur 8 sampai 12 tahun dan 13 sampai 15 tahun. Para peserta juga diberikan waktu untuk menguji keterampilan mendalang sebanyak 35 menit, sedangkan untuk cerita diberikan kebebasan.
11: Kalau cerita atau lakon itu kita bebaskan. Model pakelirannya adalah pakeliran padat yang kita batasi waktunya hanya 35 menit. Namanya lomba, jadi ada aturannya. Sekabupaten Klaten.
10: Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Klaten ini juga mengatakan untuk peserta hanya dibatasi 15 orang. Terhadap para juara akan diikutsertakan dalam kegiatan yang sama untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacarismoyo dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Perwanto mengatakan Lomba Dalang Cilik ini merupakan rangkaian hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bupati Klaten Hamenang Wacarismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran panitia dan juga Persatuan Pedalangan Indonesia Klaten atas terselenggaranya Lomba Dalang Cilik itu. Kegiatan itu merupakan bentuk nyata dari komitmen melestarikan seni budaya, khususnya wayang kulit di tengah arus globalisasi.
12: Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen kita bersama untuk merawat dan melestarikan seni budaya daerah agar tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur mendengar laporan bahwa Lomba Dalang Anak tahun 2026 diikuti oleh 15 peserta. Luar biasa.
10: Kegiatan Lomba Dalang Cilik

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1, kanal inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana di pagi hari ini pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca yang pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia untuk Kamis 16 Juli 2026. Perakirawan BMKG Ranika Dwi A mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, yang mana Banda Aceh, Jambi, Palembang, Palangka, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung berawan tebal, Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Padang berkabut, Pekanbaru udara kabur, Bengkulu berawan. Untuk Serang, Jakarta dan Bandung berawan, Semarang dan Surabaya cerah berawan, Yogyakarta berawan tebal. Untuk Denpasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal. Pontianak banjir masih dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal. Untuk Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo dan Manado cerah berawan, Kendari berawan. Untuk Ternate, Ambon, Jayapura dan Jayawijaya berawan, sedangkan Sorong berawan tebal. Manokwari dan Nabire hujan dengan intensitas ringan, Merauke udara kabur. Baik, demikian perakiran cuaca untuk Ibu Kota Provinsi Indonesia 16 Juli 2026 yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Indonesia merupakan negara dengan aktivitas gunung api terbanyak di dunia. Hal ini terjadi karena Indonesia dilewati oleh sabuk sirkumpasifik Ring of Fire. Menurut National Geographic, Ring of Fire atau cincin api merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang memiliki gunung api aktif dan sering terjadi gempa bumi. Sebanyak 75% gunung api di dunia atau sekitar 450 gunung terletak di Ring of Fire. Dari jumlah tersebut, 127 di antaranya terletak di Indonesia. Dengan jumlah gunung api yang cukup banyak, membuat Indonesia memiliki risiko besar mengalami bencana gunung meletus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membuat 4 level status gunung api dalam upaya mitigasi. Keempat level ini dibuat berdasarkan tingkat keparahan dan seberapa tinggi risiko bencana yang ditimbulkan. Pertama adalah status normal. Status ini merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Berikutnya, status waspada. Status waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini, mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Ada pula status siaga. Status siaga menandakan bahwa gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah. Aktivitas dapat berlanjut keletusan. Dan yang terakhir, status awas. Status awas menandakan bahwa gunung berapi segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap serta letusan berpeluang terjadi dalam waktu lebih kurang 24 jam.

0: Esensi Buku Prosa Tufafang, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi Buku Prosa Tufafang, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Prosa Tu, kanal inspirasi.
3: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Prosa Tu Radio Republik Indonesia Fakfak. Ada bahagia selalu untuk Anda, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda dan menyelesaikan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Baik pendengar, menemani suasana di pagi ini, kami teman Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepada masyarakat mulai Juli hingga Oktober 2026. Program tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Kepala UPT Samsat Kabupaten Kaimana, Andi Kusuma, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 144 tahun 2026 tentang pemberian keringanan pembayaran PKB dan BBNKB. Menurutnya program ini memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat mulai dari pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor PKB, penghapusan sanksi denda administrasi, hingga keringanan biaya-biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ia menjelaskan wajib pajak yang memiliki tunggakan hingga 10 tahun tidak lagi diwajibkan membayar seluruh akumulasi tunggakan seperti sebelumnya. Sistem pelayanan Samsat akan secara otomatis menghitung besaran keringanan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat hanya membayar bagian dari total kewajiban pajaknya. Menurutnya Andi, Iya, menurut Andi, kebijakan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan beban yang jauh lebih ringan. Ia mengungkapkan, sejak program diberlakukan, sejumlah pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 di Kabupaten Kaimana telah memanfaatkan fasilitas tersebut dan memperoleh penghapusan denda administrasi sesuai keputusan gubernur. Oleh karena itu, Andi menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan agar segera memanfaatkan program tersebut sebelum masa berlakunya berakhir pada Oktober 2026.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, yang tentunya di suasana pagi ini ya, sudah mulai sibuk dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih tetap setia bersama kami dengan aktivitasnya, cuaca juga mudah-mudahan cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi pendengar. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti kembali Warta Berita Sentral dan tentunya masih saya temani Anda ya di Fak-Fak Siang dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda semua. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, sukses untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Perjalanan menuju pulang, buku karya Lala Bohang dan Lala Noberg. Perjalanan menuju pulang, kisah perempuan di antara ruang dan waktu menghimpun banyak cerita, surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi bersama oleh Lala Bohang, penulis dan seniman visual Indonesia, dan Lala Nuber, sejarawan dan penulis Indo-Belanda dalam suatu program yang mempertemukan dan membawa mereka dalam penjelajahan batin yang bermakna. Apakah kisah kehidupan mereka terkait dengan keberadaan Belanda selama 350 tahun di Kepulauan Indonesia? Ataukah sejarah kolonial tersebut nyaris tak meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini? Pada saat dunia sudah meninggalkan kolonialisme dan pasca kolonialisme, kita memasuki tahap baru dalam sejarah. Di masa depan, imperialisme Eropa akan tampak demikian jauh seperti Kekaisaran Romawi bagi kita sekarang. Pada tahun-tahun mendatang, anak-anak yang dilahirkan pada abad setelah Perang Dunia Kedua akan memandang sejarah dengan lebih luas dan lebih terang. Lala, Lara, beserta buku mereka ini merupakan bukti nyata dalam masa polarisasi yang melanda seluruh dunia. Penting bagi warga negara-negara merdeka yang terbelit dan terjalin oleh kolonisasi berpuluh tahun lalu untuk menjaga jalur dialog terbuka. Dekolonisasi merupakan proses yang jauh lebih panjang ketimbang momen proklamasi kemerdekaan dan perjuangan akan pengakuan yang mengikutinya. Apakah peranakan yang hidup di negara mantan penjajah menghadapi persoalan yang berbeda perihal akar campuran dan masa lalu mereka dibandingkan dengan peranakan yang hidup di negara bekas jajahan yang sudah merdeka? Sungguh menarik mengetahui bagaimana dua penulis dari generasi ketiga berdialog dengan ikatan mereka masing-masing dengan masa lalu leluhurnya. Demikian esensi buku Perjalanan Menuju Pulang, karya Lala Bohang dan Lara Nuber.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Iya, baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami hadirkan, yang kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Manokwari mengajak seluruh orang tua memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS yang akan dimulai pada Agustus 2026. Dukungan keluarga dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Manokwari, Alexander Takdare, mengatakan pihaknya sengaja melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi agar informasi mengenai pentingnya imunisasi dapat diterima masyarakat secara luas, khususnya para orang tua. Menurut Alexander, masih adanya penolakan terhadap imunisasi menjadi tantangan yang harus diatasi bersama. Padahal imunisasi merupakan upaya pencegahan yang terbukti efektif melindungi anak dari penyakit seperti campak, difteri, dan penyakit lain yang dapat dicegah dengan vaksin. Yang menjelaskan, BIAS merupakan bagian dari imunisasi dasar, lanjutan yang diberikan untuk mengembalikan kekebalan tubuh anak yang mulai menurun seiring bertambahan usia. Program ini akan berlangsung sekitar 1 hingga 2 bulan dengan sasaran seluruh sekolah di Kabupaten Manokwari. Alexander berharap semakin banyak orang tua memahami manfaat imunisasi sehingga target cakupan BIAS tahun ini dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan program tersebut menjadi investasi penting dalam menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini, susah kali.
1: Eh, nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya, iya, iya, oke lah, mak, aku pergi sekolah dulu ya, oke.

Momen Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober juga dikenal sebagai hari pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan tanpa lirik ke publik dan hanya menggunakan iringan biola. Hal tersebut dilakukan karena pada waktu itu Kongres Pemuda II diawasi oleh aparat kolonial Belanda yang melarang mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur kemerdekaan. Lagu tersebut menjadi bukti besarnya nyali dan tekad nasionalisme pemuda Indonesia. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Liriknya pun ditulis dengan penuh doa dan harapan untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Lirik lagu Indonesia Raya diusung dengan tiga stanza. Stanza pertama berkisah tentang Indonesia yang saat itu belum bersatu. Stanza kedua ditulis dengan doa tulus buat Indonesia untuk menjadi negara yang bahagia. Sementara stanza ketiga menggambarkan janji dan sumpah dari seluruh rakyat Indonesia, sebuah sumpah janji setia terhadap keutuhan NKRI.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif.

Baik, pendengar masih saya temani Anda dengan informasi mendatang yang mana Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manokwari memperkuat sinergi dengan Kejaksaan melalui penanda tanganan perjanjian kerja sama sebagai upaya meningkatkan kapasitas hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu meminimalkan pelanggaran dan sengketa pada pemilu 2029. Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Christine R. Rumkabu, mengatakan penanda tanganan perjanjian kerjasama dilakukan bersama Kejaksaan Negeri Manokwari untuk 4 kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wandama. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara KPU RI dan Kejaksaan Agung RI. Christine menjelaskan tujuan utama kerjasama itu adalah meningkatkan sinergi antara KPU dan Kejaksaan, sekaligus memberikan kapasitas hukum dalam pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu. Menurutnya, pendampingan hukum akan memperkuat pelaksanaan setiap tahapan pemilu agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia mengatakan pengalaman pendampingan hukum pada pemilu dan pilkada 2024 menjadi modal penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu berikutnya. Dengan adanya kerjasama tersebut, penyelesaian persoalan administrasi, tata usaha negara hingga sengketa hasil pemilu diharapkan dapat dilakukan lebih efektif. Christine menambahkan kerjasama tersebut juga menjadi langkah evaluasi untuk meminimalkan pelanggaran dan sengketa pada pemilu 2029. Pendampingan hukum dari kejaksaan diharapkan memberikan kapasitas hukum dalam setiap tahapan, mulai dari pencalonan, pungutan, dan penghitungan suara hingga penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Christine berharap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2029 dapat terus meningkat. Menurutnya, tingginya partisipasi pemilih mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi dan penggunaan hak pilih sebagai warga negara. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Nah, tolong ambil mama korek api dulu, Kang. Bawa datang sini.
1: Korek api buat apa, Ma?
0: Ya ampun, kok terlihat sampah sebanyak begini? Mama mau bakar sampah-sampah ini dulu.
1: Ya ampun, Mama, stop bakar sampah tak karuan sudah.
0: Sibuk saja. Mama bakar sampah-sampah ini biar sampah habislah. Halaman rumah ini deh bersih, toh.
1: Yo, sampah ini deh habis. Tapi masalah terus selesai, Ma. Malah bikin tambah masalah, oh. Bikin polusi udara saja. Mama tahu kan, Trada. Sampah yang ketong bakar, depo asap itu mengandung bahan kimia berbahaya. Kalau ketong hirup, dampaknya terbaik untuk kesehatan. Selain itu, toh, berdampak buruk juga untuk ketong lingkungan. Jadi stop bakar sampah sudah, Ma. Lebih baik ketong kelola sampah ini dengan benar. Terapkan 3R, reduce, kurangi, reus, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Terus sampah organik tuh, ketong bisa bikin kompos atau buang sampah ini dengan benar, Ma.
0: Yo, kalau begitu jangan banyak bicara saja. Mari bantu Mama sini.
2: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak. Tetap semangat untuk Anda di pagi ini dengan berbagai aktivitasnya. Begitu juga untuk para pedagang-pedagang ya, yang sepertinya masih ya sudah sibuk ya di tempat jualannya masing-masing di hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda, sukses selalu. Kembali saya temani ruang dengar Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id, yang mana Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kaimana, Alexander Furai, menghimbau masyarakat, khususnya para petani, agar meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Kaimana. Himbauan tersebut sejalan dengan informasi yang sebelumnya disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kaimana mengenai potensi perubahan cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi berbagai sektor termasuk pertanian. Saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Alexander Frey menyarankan para petani untuk sementara waktu lebih memprioritaskan penanaman komoditas yang memiliki daya tahan lebih baik terhadap kondisi kekeringan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan salah satu upaya adaptasi untuk meminimalkan resiko kerugian apabila musim kering berlangsung lebih lama dari biasanya. Alexander mencontohkan tanaman seperti pisang dinilai lebih mampu bertahan dalam kondisi kekurangan air dibandingkan tanaman musiman seperti cabai, kacang-kacangan maupun berbagai komoditas hortikultura lainnya yang membutuhkan ketersediaan air secara stabil selama masa pertumbuhan. Ia berharap para petani dapat menyesuaikan pola tanam dengan kondisi cuaca yang berkembang sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga meskipun menghadapi ancaman perubahan iklim. Namun demikian, Alexander juga mengakui pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah keterbatasan dalam memitigasi dampak El Nino secara lebih terukur. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Kaimana belum memiliki variabel maupun barometer teknis yang dapat mengukur secara pasti pengaruh El Nino terhadap kebutuhan air tanaman maupun potensi produksi pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem mitigasi sektor pertanian masih membutuhkan penguatan, terutama dalam penyediaan data ilmiah yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Ya, meski demikian, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, fenomena El Nino di Kabupaten Kaimana belum menimbulkan dampak yang signifikan terhadap produksi pertanian masyarakat. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Kaimana yang memiliki cadangan air tanah relatif tinggi sehingga masih mampu membantu tanaman bertahan saat curah hujan menurun.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang tentunya di pagi ini ya masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: berkolaborasi serta mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
1: Kami memberi motivasi pada generasi muda, karena generasi muda khususnya Universitas Sumatera Utara ini luar biasa. Anaknya cerdas-cerdas, mereka cerdas dan kritik, tapi kritikannya konstruktif. Jadi kami bangga dengan USU. Kemudian capaian pemerintah, ternyata masih banyak yang belum tahu bahwa kita sudah swasembada. Bahkan kita ekspor swasembada beras, swasembada pangan. Karena ada pihak-pihak tertentu menghembuskan bahwa kita belum swasembada pangan dan beras. Padahal dua-duanya sesuai dengan Perpres yang terbit nomor 125 tahun 2022 itu sudah swasembada.
0: Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara Murianto Amin menilai kuliah umum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya menerima pemaparan mengenai kebijakan pemerintah di sektor pangan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengkritisi melalui sesi tanya-jawab sebagai bagian dari budaya akademik. Ia mengatakan hal ini penting untuk membangun kesadaran publik sekaligus mendorong mahasiswa melihat suatu persoalan dari berbagai perspektif.
2: Menjadi satu bentuk dialog yang menjelaskan antara apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama program pangan yang disampaikan langsung oleh pengambil kebijakan ya, dan ada juga forum tanya jawab untuk mengkritisi. Jadi ini adalah budaya akademik yang harus kita bangun, tidak hanya satu sisi tapi dari berbagai macam perspektif, dan kemudian ada dialog itu yang menjadi penting. Secara akademik, dialog itu menumbuhkan satu bentuk consciousness atau kesadaran publik, sehingga apa yang betul-betul dijadikan sebagai sebuah idealisme